kan. Dua program tersebut yakni voli kampung dan voli pantai. Eva mengatakan banyak pemain di daerah yang berlatih dan bermain secara alami. Bahkan beberapa di antaranya telah mampu mencapai tingkat nasional. Menurutnya, para pemain di kabupaten tidak kalah dengan atlet dari daerah perkotaan. Karena itu, PBFSI Lampung ingin memberikan ruang bagi mereka untuk berkembang dan selanjutnya dibina di tingkat provinsi. Selain voli kampung, PBFSI Lampung juga merencanakan program voli pantai. Eva menyebut pihaknya telah melakukan survei terhadap sejumlah lokasi yang dinilai berpotensi untuk menjadi tempat pelaksanaan kegiatan. PBFSI Lampung akan berkoordinasi dengan KONI Provinsi Lampung untuk merealisasikan program tersebut. Bahkan voli pantai diharapkan dapat dikembangkan hingga menjadi ajang bertaraf nasional di Lampung. Beralih ke informasi selanjutnya, pengelola tol Bekauni Terbanggi Besar atau Bakter PT Hakaston menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat di Desa Sidodadi, Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan. Manajer Public Affairs Hakaston Ruang Bakter Muhammad Al-Kausar mengatakan bahwa penyaluran air bersih merupakan komitmen berkelanjutan perusahaan untuk selalu hadir mendampingi masyarakat di koridor operasionalnya. Dalam pelaksanaannya, proses penyaluran bantuan melibatkan anggota Karang Taruna Desa Sidodadi agar distribusi berjalan tertib dan tepat sasaran. Penyaluran air bersih tersebut menyasar kawasan yang paling membutuhkan akibat penurunan ketersediaan pasokan air tanah selama musim kemarau. Aksi cepat tanggap ini merupakan bentuk sinergi konkret dan tindak lanjut dari arahan pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melalui Wakil Bupati Lampung Selatan yang mendorong keterlibatan aktif sektor usaha dalam membantu masyarakat terdampak bencana alam maupun fenomena cuaca alam. Wakil Bupati Lampung Selatan Saiful Anwar mengapresiasi kepakaan sosial dan respon cepat yang ditunjukkan oleh pengelola tol. Dan lebih lanjut, Saiful menekankan pentingnya menjaga semangat gotong royong dan hubungan kemitraan lintas sektor demi mempercepat penanganan masalah-masalah sosial di daerah. Demikian Wahca pukul 7, Molong Kutunga di Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: Ade kan sudah tua, sudah enggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak D?
0: Ini bukan rumah Pak D. Pak D

0: cermat dalam berhutang, hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rompat FM, suara budaya Lampung.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Menemui pendidikan tentu ini menjadi salah satu jalan penting ya untuk membuka lebih banyak kesempatan nih untuk di masa depan anak-anak muda ya. Dimana lewat pendidikan anak-anak dan juga generasi muda ini masih bisa punya ruang untuk mengembangkan kemampuan, mengejar cita-cita dan tentu saja memberikan manfaat yang lebih besar bagi lingkungan sekitarnya. Dan ini adalah kabar baik dari dunia pendidikan dimana Basnas ini menyalurkan beasiswa Papua Cerdas kepada 707 penerima manfaat. Dan tentu ini menjadi kabar yang mengembirakan ya, karena bantuan pendidikan bisa menjadi penyemangat bagi para penerima untuk terus belajar dan juga tentu melangkah meraih cita-cita. Dan informasinya itu Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Papua menyalurkan beasiswa Papua Cerdas kepada 707 penerima manfaat sebagai upaya untuk mendukung keberlanjutan pendidikan dan membantu meningkatkan akses pendidikan bagi generasi Papua. Ketua Basnas Provinsi Lampung Ahmad Zainuri di Jayapura mengatakan penerima manfaat tersebut ini terdiri dari 272 siswa tingkat SD atau MI, MTS, MTS, SMA atau SMK MA di Jayapura. Kemudian 12 beasiswa ini perguruan tinggi di kota Jayapura serta 423 siswa dari Basnas Kabupaten atau Kota Papua Raya. Dan menurut Ahmad, bantuan pendidikan tersebut tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan penerima manfaat saat ini, tetapi juga diharapkan menjadi investasi bagi generasi Papua pada masa mendatang. Dan dia juga menjelaskan pendidikan merupakan salah satu bidang yang menjadi perhatian Basnas Papua dalam menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah yang dihimpun dari masyarakat. Dan dia juga menambahkan karena dana yang dihimpun Basnas akan disalurkan melalui berbagai program strategis termasuk juga pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan juga bidang lainnya. Dan nak bagi itu tadi informasi di mana sebanyak 707 penerima manfaat ya mendapat beasiswa dari Basnas melalui program Papua Cerdas. Dan semoga bantuan yang diberikan ini benar-benar bisa membantu ya kebutuhan pendidikan bagi penerima dan sekaligus menjadi motivasi untuk terus semangat belajar dan juga menghadapi apa yang dicita-citakan. Karena terkadang ya sebuah dukungan kecil ini bisa menjadi langkah besar bagi seorang untuk terus maju. Dan ketika semakin banyak anak muda yang mendapatkan kesempatan untuk belajar, tentu harapannya akan semakin banyak pula nih mimpi yang bisa diwujudkan. Dan semoga program-program seperti ini bisa terus hadir ya dan juga memberikan manfaat bagi masyarakat.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyeratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
2: Elok kampung, dek betuo. Elok tepian, dek mudo-mudo.
1: Artinya, elok kampung oleh bertua, elok tepian oleh muda-muda.

0: Alhamdulillah, paket ku aduh atong. Aja yang enggak ngukukan pai. Wow, semati pai biak moneh kita. Nah, alhamdulillah akhirnya dacok aja ke iwak konya.
1: Allah Allah lawi lawi 50 api na susi biak ni andor go beban hoke emosi.
0: Nyajak mesen tas medi, ana nyajak mesen paket, ana mesen tas, siap-siap pamsela.
1: Siap-siap api ni kok agak kerja luar negeri kok, api ni kedi usir lagi kajong mo.
0: Ya, tapi maaf lain lo med, gantanjikan harus kam siap-siap apa pendah, indo tapi maaf

0: Si.
1: Yalah nga pakai ni anak lah. Ki anak ko kan aku babay lah. Pakai hakta ku medi ketuat api bencana atau api tabi mas rebut tabi na. Dia pakai ku nguhuk kon sertifikat tano, pakai obat-obatan, pakai ku nguhuk ku kawai ku selau si mahal lu di.
0: Anduwe, wat-wat gao babay lawang ji.
2: Sebelum terjadinya bencana, kita harus menyiapkan tas siaga bencana. Anda perlu menyiapkan kotak P3K yang isinya obat-obatan, masker untuk menyaring udara kotor atau tercemar, fluid untuk meminta tolong saat darurat, uang cash untuk keperluan darurat atau bekal untuk 3 hari, handphone untuk memberi informasi dan mencari bantuan, makanan tahan lama, asupan pasca bencana, air minum yang disiapkan untuk kebutuhan minimal 3 hari, senter untuk alat bantu penerangan, jangan lupa baterai tambahan, pakaian yang dipakai pasca bencana, radio portable untuk memberikan informasi setelah bencana, dan jangan lupa dokumen dan surat-surat seperti kartu keluarga, ijazah, foto keluarga untuk kepentingan setelah bencana.

0: kailan ba ni Hunun sa? Assalamualaikum, Koko, da nga yung kayong ni Kuya Luwa. What saka? Kikang ko tamu sa?
1: Kini ko law, nga juga daco etika ni law juga. Ni ko mabayang arisan, ni ko tumbay mangsa. No, pertama sih kapayang unyan, gata niya mangsa, ni ko mabayang.
0: Lolo niya mga bayak, Medi. Niya ang pajak mali hape, ang pajak mali skincare. Niya muna jang lunas pabayakan ko di RT si Kang Dudi. Niya mga bayak.
1: Niya juga kang beli, we. Buto niya. Saya nutuk arisan niya buto. Allah ni kunya susip niya. Naku buta seko gua kan ni kunji. Tanggung jawab ka kemana bangsa. Seko mo nagetopeng.
0: Niya mga bayak. Terus apa mo na?
1: Bayak, bayak. Pokoknya bayak. Kutunggu ni kudilamban gua. Kutunggu.
0: Niya makong kong na duit. At buka pa ko niya. Makong na duit niya.
2: Dalam arisan komitmen dan kejujuran para anggota atau member untuk membayar cicilan arisan sampai berakhir waktunya harus dijaga. Dari sisi hukum perdata, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad yang baik. Sesuai dengan pasal 13338 KUHP Perdata, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minimal lagi memasuki musim kemarau ya. Persoalan kebakaran hutan tentu menjadi perhatian kita bersama. Bukan hanya soal kerusakan lingkungan, asap yang ditimbulkan pun ini juga bisa ya mengganggu aktivitas dan juga kualitas udara di masyarakat. Karena itu, upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap pembakaran lahan ini menjadi penting. Dan ini juga ada kabar terbaru dari Kalimantan Selatan ya, di mana polisi menetapkan 7 orang sebagai tersangka dalam kasus pembakaran lahan di Kalimantan Selatan. Dan informasi yaitu Kepolisian Resort atau Polres jajaran Polda Kalimantan Selatan menetapkan 7 tersangka terduga pembakaran lahan yang semua dilakukan perorangan. Dan ia mengakui Kepala Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan di Banjarbaru mengatakan dia mengakui para tersangka masih menjalani pemeriksaan intensif untuk tahap pengembangan penyidikan. Dalam pendalaman diperlukan penyidik untuk menggali lebih jauh apakah tersangka atas inisiatif sendiri atau ada pihak yang memberi perintah. Dan selain perorangan, kini polisi juga tengah merampungkan berkas untuk menaikkan status satu kasus yang melibatkan korporasi di tahap penyidik. Yuda mengatakan penegakan hukum menjadi komitmen pihaknya menindak setiap pembakaran lahan. Ia memastikan tidak ada toleransi bagi pelaku kasus karhutla sehingga proses hukum harus ditegakkan. Kapolda menekankan anggotanya bisa melakukan tangkap tangan bagi pembakar lahan jika sebelumnya didapat informasi akurat terkait tindakan melawan hukum itu. Dan kemudian bagi setiap pemilik lahan diminta untuk dapat menjaga tanahnya dengan baik supaya upaya mencegah terjadinya karhutla. Dan minum lagi itu tadi ya informasi di mana 7 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembakaran lahan di Kalimantan Selatan. Dan kejadian seperti ini tentunya menjadi pengingat ya bagi kita semua bahwa menjaga lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau aparat, tetapi juga membutuhkan nih kepedulian dari seluruh elemen masyarakat. Dan membuka lahan dengan cara yang tidak tepat ini bisa membawa dampak yang cukup panjang, mulai dari kerusakan lingkungan hingga juga nih bisa memunculkan asap yang dapat mengganggu masyarakat sekitar. Dan semoga penanganan kasus seperti ini bisa menjadi pembelajaran kita bersama ya, dan tentunya mendorong masyarakat untuk lebih bijak dalam menjaga lingkungan.

0: dapat membuat kita lupa akan kebosanan, kesedihan, dan kemarahan. Buku juga merupakan jendela dunia. Tetapi, mengapa banyak orang yang menutup jendela dunia tersebut? Saat ini, bangsa kita terasa dijajah kembali, dijajah oleh teknologi yang dapat membuat kita lupa untuk membaca. Maka dari itu, marilah kita buka kembali jendela yang sudah tertutup itu. Kita bangkitkan kembali minat membaca dalam diri kita. Karena buku bukanlah sebuah tontonan, melainkan sebuah tuntutan. Buatlah dunia barumu dengan membaca buku.
1: Rompat FM, Suara Budaya Lampung.

Minamagi dimanapun Minamagi berada, kembali kami hadirkan Wajah pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Provinsi Bengkulu memperkuat peningkatan produksi kopi dari sektor hulu untuk memenuhi kebutuhan pasar ekspor yang semakin terbuka. Wakil Gubernur Bengkulu, Miandi Kepahiang, mengatakan keberlanjutan produksi menjadi bagian penting setelah kopi Bengkulu mulai ekspor langsung ke pasar internasional. Ketersediaan bahan baku juga dijaga agar peluang pasar yang telah terbuka dapat terus dipenuhi oleh produksi dari daerah. Penguatan produksi menurut Mian dilakukan melalui intensifikasi pertanian, terutama dengan meningkatkan produktivitas kopi per hektar. Pendampingan terhadap kelompok tani juga diperlakukan agar produksi dapat terus meningkat tanpa bergantung pada pembukaan lahan baru. Dari sisi pendukung pemerintah pusat, Mian mengatakan Kementerian Pertanian memberikan pengembangan kopi seluas 1.300 hektar menggunakan bibit unggul. Program ini mencakup sejumlah daerah penghasil kopi di Provinsi Bengkulu, termasuk di Kabupaten Kepahiang, Lebong, Rejang Lebong, Seluma, dan juga Kaur. Mian mengatakan pengembangan produksi kopi juga diarahkan untuk memberikan solusi bagi masyarakat yang telah menanam kopi di kawasan hutan. Pemerintah menurutnya tidak akan mengedepankan penertiban, tetapi dapat mengembangkan skema kelompok perhutanan sosial. Beralih ke informasi selanjutnya, mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Profesi Kesehatan atau KKNPK Universitas Negeri Gorontalo atau UNG berhasil mengelola jeruk nipis menjadi aromaterapi yang bermanfaat meredakan kecemasan pada ibu hamil. Dosen pembimbing lapangan atau DPL KKNPK UNG Dr. Muhammad Adam Mustafa mengatakan inovasi tersebut dikembangkan sebagai salah satu pendekatan non-farmakologis untuk membantu menciptakan rasa rileks dan mengurangi kecemasan ibu hamil menjelang persalinan. Program pemberdayaan masyarakat dilaksanakan di Desa Tolotio, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, dengan tema pemberdayaan ibu hamil melalui pembuatan aromaterapi jeruk nipis sebagai terapi nanofarmakologis untuk mengurangi kecemasan menjelang persalinan. Dan melalui program tersebut, mahasiswa KKNPK mengedukasi dan mendampingi masyarakat secara langsung dalam mengolah kulit jeruk nipis menjadi minyak astiri yang kemudian diformulasikan sebagai produk aromaterapi roll-on. Minyak astiri jeruk nipis diketahui memiliki kandungan senyawa aromatik termasuk limonene yang berpotensi memberikan efek relaksasi. Aroma segar yang dihasilkan dapat membantu menciptakan suasana nyaman bagi ibu hamil menjelang persalinan. Demikian Wahca pukul 8, Moloko tunggu di Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung,

Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Mina Mogi masih bersama Julieta Pustika ya di pagi hari ini. Dan Mina Mogi, gimana kabarnya nih? Hari ini ya di hari Selasa tentu ya, masih bersama Julieta di tanggal 8 September 2026. Dan semoga Mina Mogi tentu masih dalam keadaan sehat, semangat, dan juga tentunya siap ya menjalin aktivitas di hari ini. Dan tentunya Julieta Pustika kembali hadir di obrolan pagi Hani ya, di mana nanti kita di pukul 8 hingga pukul 9 nanti kita akan ada obrolan dengan Bapak Saribuan Siahaan. Beliau adalah Direktur Promosi Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru, dan juga Pasifik. Kemudian untuk topik perbincangan di pagi hari ini yaitu sinergi hilirisasi dan UMKM, di mana mendorong ekonomi lokal berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan produk impor. Dan Mina Mogi, kalau kita ngobrol gitu ya tentang sesuatu yang dekat nih dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu UMKM dan juga tentu produk lokal ya. Kalau kita perhatikan di sekitar kita banyak sekali ya produk yang sebenarnya punya nih potensi besar ya. Ada produk makanan gitu ya, ada kerajinan, fashion, produk pertanian, perkebunan gitu ya, sampai juga berbagai produk kreatif yang dihasilkan oleh pelaku usaha lokal ya. Dan kira-kira pertanyaannya, apakah produk-produk tersebut ini cukup nih hanya diproduksi dan dijual di daerah kita sendiri aja? Dan tentu harapannya tidak gitu ya, karena kita juga ingin tentunya produk lokal ini bukan hanya mampu bertahan di pasar sendiri, tetapi juga punya daya saing, naik kelas, bahkan masuk ke pasar yang lebih luas, dan jika memungkinkan ini bisa menembus pasar internasional. Nah, dari sinilah kita akan membicarakan tentang hilirisasi UMKM dan bagaimana produk yang dihasilkan para pelaku usaha ini agar nantinya tidak berhenti sebagai bahan mentah, tetapi juga tentunya bisa diolah ya menjadi produk bisa bernilai tambah, memiliki kualitas, serta juga bisa berdaya saing lebih baik. Nah, untuk membahas tersebut sudah terhubung nih dengan narasumber kita, yaitu Bapak Saribuan Siahaan. Dan beliau adalah Direktur Promosi Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru, dan juga Pasifik. Halo, selamat pagi Bapak Saribuan. Oke, sepertinya terputus, kita coba hubungi kembali ya. Oke deh, Mina Mogi, dan tentu Mina Mogi juga kita mengajak ya untuk Mina Mogi semuanya. Oke deh, sudah terhubung. Halo.
1: Ini siapa? Halo.
0: Halo, selamat pagi ya? Pak. Saya Julieta, Pak. Ya. Julieta dari RRI Perempat yang sebelumnya sudah WhatsApp Bapak.
1: Ya kan bukan sekarang, saya lagi rapat.
0: Oh, bukan hari ini, Pak?
1: Bukan hari ini, bukan. Bukan hari ini, kan hari Kamis.
0: Oke deh, baik. Halo? Kalau gitu. Iya, mohon maaf mengganggu waktunya ya, ya. Nanti kalau ya, ya, kita hubungi ya, ya, kembali ya, ya, ya, Pak. Mohon maaf, Pak. Iya, ya, ya, terima kasih, ya, ya. Pak. Oke deh, Mina Mogi, sepertinya memang ada kesalahan ya. Oke deh, dan Mina Mogi, nanti kita akan hadirkan juga ya informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

0: Keberagaman agama yang ada di Indonesia adalah cara Tuhan mengajarkan kita menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Kitab suci yang berbeda, tempat ibadah dengan berbagai rupa, bukan alasan untuk kita berjumawa. Karena segala perbedaan yang ada turut mengantar Indonesia ke gerbang keberagaman agama di dunia. Budaya Indonesia yang mendunia.
1: Batik, kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi asal Indonesia.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam lagi. Tadi Julita ternyata salah ya. Di ternyata nih ya, minam lagi di obrolan pagi hari ini ternyata bukan untuk hari ini tetapi untuk di hari Kamis ya, di tanggal 10 September 2026. Dan ternyata nanti ya di tanggal 10 nanti kita akan ngobrol nih tentang UMKM hilirisasi ya. Jadi untuk minam lagi mungkin yang punya pertanyaan gitu ya, terkait dengan produk ekspor impor gitu ya, apalagi dengan Bapak Saribu Sihan, emang dia kan beliau adalah Direktur Promosi Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru dan juga Pasifik. Tapi nanti ya ditanyakannya di tanggal 10 hari Kamis ya, di tanggal di sama pukul tetap di pukul 8 waktu Indonesia Barat ya. Dan Julita mohon maaf ya untuk Bapak Saribu Sihaan dan juga untuk Minam Wagi semua, ternyata ada kesalahan informasi dari pihak kami. Dan tentu Julita juga akan hadirkannya informasi dan lagu-lagu menarik lainnya gitu ya. Sama halnya juga informasi hari ini ya, dimana pagi ini juga tentu kita perlu sedikit lebih perhatian ya dengan kondisi udara di sekitar kita, dimana di tengah aktivitas Gunung Anak Krakatau atau GAK beberapa waktu terakhir ini memang membuat abu vulkanik ini terpantau menyebar ya di sejumlah wilayah termasuk di Lampung. Dan kondisi seperti ini tentu membuat kita perlu lebih waspada ya, terutama bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan. Dan tapi minam wagi, waspada ini bukan berarti harus panik ya. Yang penting tetap mendapatkan informasi dari sumber yang terpercaya dan tahu nih ya, langkah sederhana untuk melindungi diri. Dan informasinya itu Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Stasiun Klimatologi Lampung memastikan kualitas udara di wilayah Provinsi Lampung saat ini berada pada kategori sedang dengan tingkat konsentrasi partikulat halus atau PM2,5 yaitu mencapai di 36,6 mikrogram per meter kubik. Dan meskipun sebagian besar wilayah Lampung terdeteksi paparan jejak abu vulkanik akibat peningkatan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau, parameter indeks kualitas udara dinilai belum masuk tingkat berbahaya. Dan berdasarkan hasil pengamatan paper test di Stasiun Meteorologi Raden Intana 2 dan Stasiun Meteorologi Maritim Panjang, pergerakan abu vulkanik saat ini mulai bergeser ke arah barat daya menuju wilayah perairan. Meski angka PM2,5 masih berada pada rentan batas aman dalam satuan mikrogram per meter kubik, BMKG tetap mengimbau warga untuk membatasi aktivitas di luar ruangan dan mengatasinya dengan alat pelindung diri atau APD. Langkah antisipasi tersebut dinilai penting mengingat kandungan zat silika pada material abu vulkanik yang tajam dapat memicu gangguan pernapasan, mata serta kulit. Kepala Stasiun Klimatologi Lampung BMKG Indra Purna ini menjelaskan, meski status kualitas udara tercatat sedang, karakteristik partikel abu vulkanik berbeda dengan debu lingkungan biasanya. Dan Indra memaparkan, berdasarkan analisis pengamatan satelit Himawari serta pergerakan angin, lapisan rendah hingga menengah, sebaran abu sempat meluas hingga ke pagar alam Sumatera Selatan. Namun tren terkini menunjukkan arah hembusan angin ini mulai membawa material erupsi menjauhi daratan. Guna mencegah resiko kesehatan yang merugikan masyarakat, BMKG berkoordinasi secara langsung dengan PVMBG, BNPB, Dinas Kesehatan serta pemerintah daerah dalam menyajikan data sebaran secara real time. Masyarakat diimbau untuk tidak panik, tidak terpengaruh oleh kabar hoax, serta mematuhi protokol mitigasi bencana dengan mengurangi mobilitas di luar.

Why dan sebisa mungkin juga mengurangi aktivitas di luar ruangan ya. Dan Adisal, dan satu hal yang gak kalah penting nih Minamuagi, dengan jangan lupa ya, jangan mudah percaya dan juga menyebarkan informasi yang belum jelas sumbernya. Ikuti perkembangan dari instansi resmi supaya kita tetap tenang, tetap waspada, dan juga tentu ya bisa mengambil langkah lebih cepat.

Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam lagi kalau nggak dengar soal pendidikan, tentu fasilitas yang memadai ini juga menjadi bagian penting ya dalam menunjang proses belajar mengajar. Bayangin aja kalau suasana belajar ini akan terasa lebih nyaman tentu ketika ruang kelas, fasilitas sanitasi, jaringan listrik hingga juga berbagai sarana pendukung lainnya tersedia dengan baik. Karena sekolah bukan hanya tempat untuk belajar, tentu tetapi juga menjadi ruang ya bagi anak-anak untuk bisa tumbuh, berkembang, dan juga mempersiapkan masa depan. Dan ini ada kabar dari Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, di mana pemerintah Kabupaten Natuna ini mengucurkan anggaran sebesar 1,7 miliar rupiah untuk meningkatkan fasilitas SMP Negeri 4 Bungguran Timur. Dan pembangunan ini dilakukan untuk memperluas akses pendidikan sekaligus menyesuaikan dengan kebutuhan siswa di wilayah tersebut. Dan kira-kira seperti apa ya fasilitas yang ditingkatkan? Mari kita simak informasinya, yaitu pemerintah Kabupaten atau Pemkab Natuna Kepulauan Riau mengucurkan anggaran sebesar 1,7 miliar untuk meningkatkan sarana dan prasarana SMP Negeri 4 Bunguran Timur pada tahun anggaran 2026. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, Umar Wirahadi, mengatakan alokasi dana tersebut difokuskan untuk pengerjaan lanjutan unit sekolah baru atau USB yang berlokasi di Kelurahan Ranai Darat guna mengimbangi tingginya jumlah lulusan SD sederajat sekaligus memperluas akses pendidikan di wilayah setempat. Dan berdasarkan portal pengadaan, anggaran seni nilai 1,7 miliar tersebut mencakup pembangunan struktur lantai dua gedung seperti pemasangan dinding, penutupan lantai, hingga pengerjaan platform. Dan selain itu, pengerjaan meliputi pembangunan gapura, instalasi atap, pintu, jendela pengecetan, jaringan listrik, fasilitas sanitasi, hingga tahap akhir arsitektur. Dan kehadiran SMP Negeri 4 Bunguran Timur diproyeksikan untuk mengimbangi tingginya jumlah lulusan SD sederajat di wilayah Bunguran Timur, sekaligus memperluas akses pendidikan masyarakat. Meski pengerjaan fasilitas fisik masih terus berjalan, SMPN 4 Bunguran Timur tercatat sudah mulai beroperasi pada tahun ajaran 2026 dengan menampung satu rombongan belajar sesuai dengan kapasitas ruang kelas yang tersedia. Dan minum lagi itu tadi ya informasi yang dilakukan, yaitu anggaran mana mencapai 1,7 miliar tersebut digunakan untuk melanjutkan pembangunan fasilitas SMP Negeri 4 Bunguran Timur. Dan minum lagi tentu harapannya sederhana ya, semakin baik fasilitas yang tersedia tentu semakin nyaman pula ya anak-anak dalam mengikuti proses pembelajaran, karena investasi di bidang pendidikan pada akhirnya adalah investasi untuk menyiapkan generasi masa depan.

Minamogi dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wahja pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kota Tual berkolaborasi dengan Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Ambon, Maluku, untuk mendistribusikan logistik ke sejumlah wilayah kepulauan yang mengalami kekeringan akibat fenomena El Nino. Nahkoda KN SAR Barata Bunyamin Mawar mengatakan Pemkot Tua saat ini telah menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan di wilayah itu serta fenomena El Nino yang berpotensi kuat menyebabkan bencana kekeringan meteorologis, hidrologis, dan krisis air bersih. Kondisi ini dapat mengancam kehidupan sosial ekonomi masyarakat sehingga Pemkot Tual bertindak cepat berkolaborasi dengan Basarnas Ambon guna melaksanakan misi kemanusiaan yakni pendistribusian sejumlah logistik bagi masyarakat kepulauan di daerah itu. Dan sekitar pukul 6 WIT KN SAR Barata bertolak dari Pelabuhan Yosudarso Tual menuju pulau terdampak dengan total jarak kurang lebih 132 nukel mil dengan membawa logistik sebanyak 4.160 botol atau karton air mineral dan logistik pendukung lainnya. Beralih ke informasi selanjutnya, puluhan warga lintas usia di Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan tabur bunga dan doa di Kompleks Makam Bangsawan Permakaman Kerapat Kute 1000 dalam rangka peringatan hari jadi ke-292 Kota Mentok. Anak-anak, remaja, kaum muda, dan beberapa tokoh budaya dan agama bersama-sama berziarah ke makam pendiri dan pemimpin Kota Mentok dalam kegiatan Muhasabah 292 Tahun Kota Mentok. Ketua Perkumpulan Daun Sempor, inisiator kegiatan Silo Sandro, mengatakan kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pengingat bagi warga akan peran penting Mentok sebagai tempat yang telah memberi banyak hal untuk tumbuh besar melanjutkan hidup atau bahkan hingga menutup mata. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hari Jadi Kota Mentok menetapkan tanggal 7 September 1734 Masehi adalah hari jadi kota ini dan berlatar belakang sebuah momentum berdirinya Kota Mentok yang dapat mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya dibangun masa pemerintahan Sultan Muhammad Badaruddin Jaya Wikrakrama. Dan di hari 292 tahun setelah momentum itu, Perkumpulan Daur Simpor mengajak masyarakat Mentok menepi sejenak dari hingar-bingar dan berziarah ke makam para pendiri dan pemimpin Mentok untuk mengingat akar. Demikian Wahja pukul 9, Maluku Tunggal di Wahja 1.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamai masih bersama Julita ya hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan sudah di pukul 9:13. Waktunya nih masuk program acara yang tentu udah ditunggu-tunggu ya. Sama Minamai semua hingga pukul 11 yaitu apalagi kalau bukan Nemu Nyima ya kan. Dan kebersamaan bersama Julita di Nemu Nyima ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Kemudian nanti di pukul 10 akan dilanjutkan dengan Karindi Amalia hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Oke deh, dan masuk aja mengawali di Nemu Nyima siang hari ini. Siapa ya yang udah masuk, boleh silahkan ditunggu di 2551112 atau juga di WhatsApp kita di 0811720 9885. Halo, assalamualaikum perempat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Kak Julita Pustika.
0: Iya pun, Bang Topan gimana kabarnya?
1: Kabarnya alhamdulillah sehat. Gimana sebaliknya Kak Julita?
0: Alhamdulillah sehat juga. Kok kayaknya udah beberapa hari ini nih ya gak bareng Julita nih, kenapa ya nih?
1: Kesibukan juga iya, cuman dengerin mau masukannya lagi agak tangannya nggak sempet aja.
0: Oh gitu. Tapi tangannya oke kan ya?
1: Alhamdulillah, aku mau nanti bulan puasa RRI Pro 1 kuis tetap tek mau ribuan orang pun ayo.
0: Oh ayo, oke deh, siap ya. Pokoknya mah yang penting jarinya tek gitu ya. Nelpon ke perempat juga tek ya.
1: Apalagi belajar Sumba, beberapa provinsi itu.
0: Kan? Langsung absenin satu-satu ya. Iya. Pokoknya jangan sampai ada yang gak kenal siapa itu Babang Tampan ya.
1: Iya.
0: Oke deh, siap lagunya Bang yang mau diputerin ya. Ini ada Lapa Usaha, Jimpang Maju sama Dipu Hina. Ada yang cocok gak?
1: Ada itu Lapa Usaha itu.
0: Lapa Usaha, boleh silahkan sama yang Bang Topan.
1: Ya, orang ganteng, maaf ya. Biasanya kalau Kak Julita dari lagu udah antusias ya. Kalau udah penyiarnya Kak Julita udah telit, sedang sibuk. Saking antusias semangatnya itu ya Kak Julita ya.
0: Iya, terima kasih ya.
1: Abang Abdullah di Wai Kanan ya. Terus juga ada Edo Saputra bersama Nenek Serati di Superami 2. Terus Muni Maketingkalan Jamawa Putri bersama Udone di Wai Halim. Maka ketinggalan jama Bang Irin di Gunung Batu, Ibu Ros di Kedamaian, Datu Lemo, Datu Penata, Datu Atin di Tugu Duren, Bang Ius Punduk Pidada, Bang Fendi di Oku Selatan, Bang Amir Lampung Timur, Kak Irma Lampung Timur, Bunda Samba Lampung Timur, Bunda Tin Lampung Timur, Pak Curadi Lampung Timur, Bang Buying Hampa Lampung Timur, Ayah Setan Sebuai Lampung Tengah, Mas Depa Lampung Tengah, Mas Yogi Lampung Tengah, Kang Asep Lempasing, terus Muni jama Maman Palang Besi, Pak Basir di Pasar Tani Kemiling, Mbak Eni di Kemiling, Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling, Bang Taufik Hidayat di Metro, Bang Putra Ungkap-Ungkap di Kupang Jernih, Ayah Usut Suamuni di Kalianda, Bang Radin Sakamuni di Kalianda, Bang Putra Jawa di Lampung Selatan Bakauni, Kanabila di Weluni, Acibi di Panjang, Bang Gali di Teluk Betung Timur, terus Muni jama Bajarwo di Lampung Timur. So ini lah spesial nih jamaah Kak Julita. Tetap masih pakai masker ya. Jangan lupa kalau pulang ya Kak Julita ya.
0: Siap.
1: Karena mencegah lebih baik daripada mengobat.
0: Betul sekali.
1: Terima kasih waktunya Kak Julita ya.
0: Iya.
1: Sehat selalu keluarga.
0: Amin.
1: Tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun dibuka sama Bang Topan. Oke, belakang Bang Topan juga ada masuk lagi ya. Halo, assalamualaikum perempat.
2: Waalaikumsalam perempat, Abi pun.
0: Iya pun, Bang gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, lagi sibuk.
0: Lagi sibuk, semuanya pada sibuk sih.
2: Ya soalnya lagi nyapu-nyapu Kak.
0: Lagi nyapu-nyapu. Jadi udah berapa kali nyapunya?
2: Pokoknya udah puluhan.
0: Puluhan ya kan, tapi masih nempel mulu ya Bang.
2: Alhamdulillah sudah Kak, meski udah disiram, disebor sama aja.
0: Ya. Sama aja. Tapi udah pengalaman ya Bang kalau kena abu vulkanik nih? Udah pernah belum?
2: Kenapa, sebelum? Kak?
0: Udah pengalaman
2: belum.
0: Ya?
2: Belum.
0: Belum pernah?
2: Belum. Iya, baru sekali ini nih Kak.
0: Baru sekali ini. Berarti dulu-dulu juga enggak kayak gini berarti ya?
2: Enggak.
0: Oh, gitu. Aku kira
2: ini kayaknya terparah deh Kak.
0: Oh, gitu. Jadi selama Bang Edo hidup di Lampung ini yang merasa terparah berarti ya?
2: Betul.
0: Oh betul, oh gitu. Aku kira aku sebagai
2: soalnya pendatang. Udah, soalnya kayak udah disapu, berapa menit lagi hitam lagi betul. Lantainya. Ya sudahlah.
0: Ya udah
2: lah. Soalnya bukan kita aja.
0: Betul. Aku kira sebagai aku orang pendatang Lampung gitu ya. Aku kira baru aku aja yang ngerasa, oh ternyata seperti ini ya Abu Vulkanik. Ternyata abang yang orang Lampung juga ya.
2: Benar. Benar sekali itu.
0: Baru sekali ini berarti terparah ya.
2: Benar.
0: Oh, benar. Oke deh. Semoga kita semuanya tetap ya Bang diberikan kesehatan dan semoga udah lebih baik sih ya hari ini ya.
2: Amin ya Allah. Amin. Semoga aja deh.
0: Semoga. Oke, lagunya.
2: Paling ini yang nyangkut di atas genteng loh Kak. Atas, nyangkut di atas genteng yang di pohon paling udah bener. Itu lagi sih.
0: Benar, ya, benar. Nunggu hujan makanya sih ya Bang.
2: Kita, nah, betul. Kalau kita diturunin hujan kayaknya baru bakal hilang itu.
0: Hilang, benar. Tapi waktu itu aku ngelihat di mana ya? Teman aku katanya di Pesawaran hujan. Hari apa itu? Pas lagi deres-deresnya abu.
2: Oh, alhamdulillah lah ya.
0: Alhamdulillah. Mudah-mudahan cepat mampir ke kita ya, ke kita ya Bandar Lampung ya hujannya ya.
2: Kayaknya sih iya mau mampir nih, mau tapi bentar-bentar lagi lah.
0: Masih malu-malu kayaknya awannya ya.
2: Benar. Karena masih tanggal ini lagi, tanggal 8 jadi agak malu kalau.
0: Iya, tanggal malu. Udah pokoknya Allah jangan malu-malu ya Allah, turunkan hujan ya Allah gitu.
2: Amin ya Allah.
0: Amin ya Allah. Oke, lagunya nih yang mau menemani Bang Edo pagi hari ini ada Lapah Usaha Cimpang Maju sama Dipu Hina. Ada yang cocok enggak?
2: Yang pertama aja deh.
0: Lapa usaha, boleh. Silahkan salamnya nih.
2: Ya, soalnya ini lagi berjuang nih Kak.
0: Iya.
2: Salamnya buat Babang Tampan ya, yang selalu tampan di udara. Semoga selalu sehat, selalu diberkatin berdua, selalu dimurah rezekinya. Pokoknya tadi udah ikutan ya sama Babang Tampan ya, dari Aken semua. Pokoknya ke semua selalu dikasih kesehatan.
0: Amin.
2: Selalu jaga kesehatan. Kalau keluar di luar ruangan semoga harus pakai masker ya, jaga kesehatan kita.
0: Betul.
2: Buat Katulitanya, buat spesialnya buat nenek ya.
0: Siap, Nenek Serati ya.
2: Betul, double spesialnya buat Uo sama Udo ya. Semoga selalu sehat, Udo selalu cepat pulih. Buat Katulitanya semoga sehat terus. Sama apa ya, sama dilancarin rezekinya. Pokoknya doa yang terbaik untuk Kak Julita deh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum, Tabi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, Bang Edo begitu pula ya. Semoga doa-doa yang baik-baik nih untuk Bang Edo sekeluarga, keadaan sehat dan juga murah rezeki. Oke deh, belakang Bang Edo juga ada masuk lagi ya. Halo, Assalamualaikum berempat.
3: Julita.
0: Waalaikumsalam. Gimana?
3: Aku mau jaga nomor biro ini.
0: Nomor tiga.
3: Aku Pak Kandani ya. Kau ini ngelotong. Gandan, rapi.
0: Udah wangi. Wanginya ketinggalan. Kenapa?
3: Nah, aku orang ganteng rapopo. Ayo.
0: Ayo, tapi ganteng. Gimana dong?
3: Bocah nomor telu karo kok luar bocah nomor biru meneh.
0: Oh gitu. Abis yang ganteng sama yang tampan ini kayaknya tumbur-tumburan ya kan?
3: Ya itulah paling ingin mendiskusikan
0: mendahului gitu kan ya. Aku sebagai penyiar kayak bingung ini mana yang mau diangkat nih. Telepon WA entah bingung aku yang mana ini.
3: Makane.
0: Apa?
3: Aduh, ayu.
0: Waduh, amin. Halo Bang. Alhamdulillah waras. Gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah baik. Dia perkembangan Krakatau yang kamu nyuruh.
0: Di sini udah lumayan ini sih Bang. Udah lumayan apa? Reda sih ya. Kalau tadi pagi subuh ya. Nggak tahu nih kalau jam sekarang. Kalau tadi subuh dari rumahku udah agak mendingan, cuma di tengah-tengah jalan menuju kantor kayak masih kerasa lagi gitu. Di sana gimana?
3: Gempa kecil masih terlihat.
0: Masih ada kerasa kalau tadi pagi subuh ya. Nggak tahu kalau jam-jam sekarang nih. Di sana gimana? Aman nggak?
3: Ya nak tebunnya coba sih mabur yo, makanya kuwi momet saya nek gara-gara libur di nongkrong on air nongkrong.
0: Libur berapa hari emangnya Bang?
3: ya mengikuti instruksi Ibu Eva Duyana lah 2 hari
0: sampai hari Rabu. Wih, aman lah ya, tinggal ngopi on air, ngopi on air gitu ya.
3: Ngopi on air
0: cocok, nggak apa-apa, yang penting pulsa masih ada, aman gitu kan.
3: Siap. Sarapan dong yuk.
0: Oh sudah dong.
3: Nggak ngapu sih?
0: Enggak dong, kan aku masak pagi-pagi.
3: Oh ya, bahan ngomongnya wes ngomong urung.
0: Oh enggak, aku ada menu sehat hari ini.
3: Apa yuk kira-kira?
0: Nasi goreng sama telur.
3: Lek kurma ketenangan ya Allah.
0: Sehat untuk lambung, Allah. Bang, sehat.
3: Oh, sopanglah kalau begitu. Anu,
0: apa?
3: Enaknya hari ini ngedengerin dari siapa nama penyanyinya, Niku Romla aja, Mbak Yuli ya.
0: Niku Romla?
3: Iya.
0: Biar denger. Kayaknya Romla tetanggaku deh, Bang.
3: Hah? Benda? Neneng gue mau lagu ini dong.
0: Niku Romla, judulnya apa?
3: Ya Niku Romla.
0: Oh iya judulnya.
3: Sebenarnya aku gak ngerti, aku Pak Ijo apa sopor aku.
0: Oh gitu, coba nanti dicari dulu, kalau oke nanti aku puterin ya.
3: Kalau gak oke ya dirimu lah yang gantiin ya.
0: Guys, tenang, nanti Mbak Romla aku suruh nyanyi nanti ya.
3: Nanti sopor aku nanti jangan lupa selesai siaran jam 10 tidur ya.
0: Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, abang ganteng kita ya, sudah bergabung di Nemu Nyimah di pagi hari ini ya. Oke deh, ada Mina lagi yang telepon ke nomor WhatsApp. Itu bukan untuk telepon biasa ya, tapi kita hanya menerima telepon WhatsApp aja, karena kita gak bisa ngangkat telepon dari tap ya. Yang bisa kita hanya telepon kantor aja di 255112 sama di telepon WhatsAppnya ya, di 0811-7209-885. Jadi untuk nomor WhatsApp bukan untuk mengangkat telepon seluler biasa, tapi hanya mengangkat di telepon WhatsApp ya. Halo, Assalamualaikum perempat.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Bang Pendi di Oku Selatan.
4: Bener sekali. Oi.
0: Gimana kabarnya nih?
4: Alhamdulillah, sehat-sehat gawo.
0: Sehat gawo. Jadi Bang Pendi ini orang Lampung atau orang Oku?
4: Saya orang Indonesia, saya.
0: Gitu. Aku juga Indonesia loh, Bang. Kok iya, apal cuman, kali loh lagu-lagu iya, Lampung nih.
4: Cuman mau ngomong apa aja bisa kalau Bang Pendi nih.
0: Oh gitu, cocok.
4: Iya, mau ngomong Palembang bisa, mau ngomong Jawa bisa, mau ngomong Jaseng bisa, Sunda bisa, Lampung bisa.
0: Wes, mantap kali, berbeda-beda iya. Tetap Bang Pendi jua ya.
4: Iyalah, kita itu gimana kita dipijak tanah dipijak kita harus kita bisa semua gitu bahasanya.
0: Bener
4: gitu.
0: Banget.
4: Kalau
0: jadi
4: kita bisa serba bisa bahasa kita banyak teman gitu
0: bener,
4: kan.
0: Bener banget.
4: Kita ikutin dimana kita posisinya, jadi kita ikutin gitu kan.
0: Iya
4: bener. Kita posisi sekarang kan di Sumatera Selatan ini kan.
0: Iya.
4: Jadi kita harus bisa bahasa Sumatera Selatan gitu.
0: Oh gitu. Oh.
4: Nah, kalau kita lagi pulang ke Bandar Lampung, kita harus bisa bahasa Lampung gitu.
0: Betul.
4: Kalau kita lagi di Serang, di Cilegon Serang, kita harus bisa bahasa Jasengnya gitu.
0: Is mantap. Jadi tetap mengikuti bahasa lokal ya.
4: Iya benar sekali.
0: Benar
4: itu.
0: Sekali. Oke deh, Bang Pendi, lagunya juga nih yang mau diputerin ya di pagi hari ini ada Lapah Usaha, Hanggam Diniku sama Kumbang Sayup di Musim.
4: Ah, Lapah Usaha aja lah.
0: Lapah Usaha, boleh. Silahkan salamnya, Bang.
4: Salamnya buat Topan tadi ya, sama Om Edo tadi ya, sama Bang Ganteng katanya tuh di Kaso itu di Lampung.
0: Baradatu
4: ya, Baradatu ya. Itu tepat lewat Bang Pendi itu Baradatu itu ya. Sering Bang Pendi mundar-mandir itu lewat aja tapi enggak mampir. Karena mau ke Sumatera Selatan ini ya lewatnya lewat situ lah.
0: Oke, siap.
4: Nah, terus ke Oku Timur, Oku Selatan ya. Kirim salamnya lanjut ya sama Bang Senen ya, sama Wo Putri, sama Udo juga di Wayalim ya, sama Minanwati juga di Serengsem ya, sama Nabila ya, sama Sally ya, Sally di Panjang itu, mudah-mudahan sehat, lagi cari kerjaan katanya Mbak Sally-nya. Amin. Lowongan kerjaan katanya sama Bang Fendi. Siap kata saya cariin nanti kamu kalau mau cari kerjaan kata saya.
0: Oke deh.
4: Jangan aja dikerjain tapi cari kerjaan gitu.
0: Iya.
4: Iya. Ya lanjut ya sama Bang Darson ya sama Bang ini siapa Sultan Sebuah ya. Sama Bang Hamzah Yusuf ya di Jambi ya. Terus buat Julia di Bangka Belitung Sungaliat ya. Terus buat siapa lagi Bunda Samba di Lampung Timur ya. Sama Mas Yogi ya di Lampung Tengah juga ya. Sama Mama Bila ya di Jembatan Kembar Pringsewu ya. Sama Mama Lili juga ya di Gading Rejo. Terus Zaini juga ya di Kemiling ya Sumber Agung ya. Terus sama Mbak Eni juga di Kemiling ya. Sama Mbak Bang Japi ini siapa itu? Bang Basir ya, lupa terus itu Bang Basir ya di ini di Kemiling ya Bang Basir ya. Mudah-mudahan sehat Bang Basir, lancar-lancar aja itu tokonya ya. Sama Bang Darson juga di Raja Basa itu mudah-mudahan rame itu dealernya ya. Terus buat siapa lagi ya? Buat semuanya aja lah. Buat Julitanya selamat tugas aja. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Pendi di Oku Selatan. Oke, dari Mina Mwagi juga ada WhatsApp nih. Masuk ke WhatsApp Rompat yaitu dari Bang Hamzah Yusuf di Jambi. Katanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, lagunya ikutan. Salamnya untuk semua fans Perompat Bandar Lampung tanpa terkecuali. Selamat pagi, semoga sehat selalu bersama keluarga, amin. Dan untuk Mbak Julita, selamat pagi, selamat bertugas. Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin. Terima kasih ya dari Bang Hamzah Yusuf di Jambi. Oke, udah dibacain ya Bang Hamzah Yusuf ya untuk teleponnya. Dan kita masuk lagi di telepon di WhatsApp kita ya. Halo, assalamualaikum Perompat.
5: Waalaikumsalam Julita Pustika.
0: Iya, Datu Atin gimana kabarnya?
5: Alhamdulillah, lagi sibuk.
0: Sibuk apa sih?
5: Sibuk ngupas bawang, bersih-bersih di lantai.
0: Padet ya, Bang?
5: Iyalah.
0: Iya, Datu Atin ini apa?
5: Jangan manggil abang.
0: Iya, mohon maaf, salah.
5: Datu Atin yang telanjur tua.
0: Ya. Telanjur ganteng, telanjur tampan ya.
5: Telanjur tua.
0: Datu, padet banget tuh. Jadi udah habis berapa kilo ini kupas bawangnya?
5: Masih 5 kilo satu hari.
0: 5 kilo satu hari lah, lumayan itu mah. Ada lebih dari gaji aku, Datu. Kalau udah 5 kilo mah ya.
5: Iya, alhamdulillah lumayan.
0: Alhamdulillah.
5: Jangan salah profesi nih sekarang ini.
0: Iya, benar. Profesi apa aja yang penting gajinya.
5: Kupas bawang. Iya.
0: Betul. Kayaknya aku pulang dari sini melipir deh tuh, mau ikut deh ke tuh.
5: Iya. Sini bawa pisau aja.
0: Bawa pisau sih, ntar aku bawa cutter ya ke rumah Datu ya. Kupas bawang.
5: Iya. Iyalah.
0: Oke deh. Lagunya tuh yang mau diputer ini ya. Adalah Lapa Usaha Hagub Diniku sama Kumbang Sayu di Musim. Ada yang cocok gak?
5: Gak ada lagu Perahu Layar ta.
0: Aduh tuh.
5: Oh, tadi ada Campur Sari sebentar.
0: Oh gitu, Campur Sari dari Baradatu ya.
5: Aduh. Kumbang apa, Kumbang Sayu.
0: Kumbang Sayu boleh.
5: Ya. Salamnya yo.
0: Iya mangga.
5: Salam salamnya Malupa Mone gua ya Kadin Mat Sewati Sukadanam. Malupa Mone gua Muan Bang Umrah di Sukadana Hamuni. Malupa Mone Bang Bahar kepala lingkungan 1 Sukadana Hamuni. Bang Basir di Pasar Tani Kemiling. Malupa Mone Kang Maman di Palang Besi. Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling. Oh, Malupa Muni Jamawo Putri Saiwat di Kemiling. Maaf di Wehalim. Malupa Mone Mama Pungki Saiwat di Darussalam. Minanwati Saiwat di Serengsem. Bu Ros di Kedamaian. Malupa Mone Bang Senen di Sukabumi. Topan di Kota Karang. Malupa Mone Ido di Teluk Betung, Meli di Sukarame 2, Malupa Jama Bang Nurdin di Pulau Sebesi, Mbah Jarwo di Pekalongan Lampung Timur, Malupa Mone Bunda Samba di Tridatu Lampung Timur, Mama Irin Gunung Batu, Bang Hamja Yusuf di Jambi, Malupa Mone Jama Jomblo di Kota Agung, Bang Herman Juragan Duren di Batu Putu, Malupa Mone Bang Pendi di Uku Selatan, Ki Pandai Bahasa Sunda, Ki Gelahne Landong, itu apa bahasa Sundanya? Gua isuunya negawo Julita.
0: Oke, siap deh Datu Atin.
5: Assalamualaikum tabipun hatur nuhun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun sami-sami. Ada Datuk Atin ya di Tugu Duren. Oke deh, di belakang Datuk Atin juga ada masuk ya di 255112. Halo, assalamualaikum perempat.
6: Waalaikumsalam perempat.
0: Iya, Bang Hamza Yusuf.
6: Iya, tadi ku.
0: Iya pun, tadi udah dibacain WhatsApp-nya Bang. Aman ya.
6: Apa kabar Mbak Julita?
0: Alhamdulillah baik. Bang Hamza Yusuf gimana kabarnya?
6: Alhamdulillah, cuma masih kabut asapnya masih di Jambi, daerah Jambi ya, sedang musim kabut asap.
0: Iya, kabut asapnya masih tebel ya.
6: Masih lah, cuma kalau di tempat aku nih alhamdulillah tadi kalau angin, ada angin berkurang lah, jadi terang bersih lah. Tapi kalau sorenya atau petangnya, kalau pukul 5 itu mulai lagi kabut asap.
0: Kabut lagi asapnya ya?
6: Iya. Bintang pun tidak pernah terlihat semenjak dari Agustus.
0: Kan memang tertutup ya sama kabut asap dari kebakaran hutan ya.
6: Iya, kebakaran bukan kebakaran hutan tapi kebakaran lahan.
0: Kebakaran lahan, iya. Semoga apinya cepat padam, cepat turun hujan ya Bang, biar kabut asapnya cepat hilang gitu ya.
6: Tapi sudah heli ya, beberapa heli yang pemadamkan kebakaran itu menyeramkan air kelihatan. Tapi asapnya masih jadi itu.
0: Asapnya masih banyak ya. Mudah-mudahan cepat tertanganin ya Bang. Mudah-mudahan asapnya cepat padam, tidak ada api-api baru, dan semoga ada turun hujan biar membantu proses pemadaman dari kebakaran. Oke deh Bang Hamza Yusuf, lagunya juga ya yang mau diputerin di pagi hari ini.
6: Lagunya ikutan aja lah.
0: Ikutan jadi aja.
6: Salam-salamnya yang sudah diwakili dengan Bang Pindi juga tadi ada Datu Atin semua ya, fan pro 4 dari yang pertama hingga yang terakhir. Selamat pagi menjelang siang untuknya Mbak Julita, selamat pagi, selamat bertugas. Nanti sore siapa yang siaran Mbak Julita?
0: Nanti sore kayaknya Kak Nona kayaknya Bang.
6: Oh, Kak Nona ya.
0: Iya.
6: Tentunya Mbak Julita, selamat pagi, selamat bertugas selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, ada Bang Hamza Yusuf di Jambi ya. Dan Mina Mogi, kayaknya kita rehat dulu ya di Nemunyimah pagi hari ini. Nanti kalau masih ada waktu, nanti Julita buka lagi ya untuk line teleponnya. Dan nanti di pukul 10 hingga pukul 11 nanti akan dilanjutkan dengan Karin di Amalia untuk Nemunyimahnya ya. Dan kita dengerin dulu lagu yang udah di request sama Mina Mogi, yaitu Lapah Usaha.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Dunia buliah, akhirat dape. Sinan merdeka mengkonyo panuah.
0: Artinya, dunia boleh, akhirat dapat. Di sana makna merdeka penuh. Dengan menjalankan adat, orang akan mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara.
3: Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minum lagi kembali bersama Julita Pustika ya, dalam program acara Nemui Nyima. Dan minum lagi salam hangat untuk seluruh keluarga besar Forum Sekata ya, dimanapun minum lagi berada. Dan semoga kita semua diberikan kesehatan, kebahagiaan dan juga keberkahan ya. Dan untuk keluarga besar Forum Sekata, tetap kompak, solid dan tentu saling ngedukung ya. Semoga kebersamaan yang terjalin semakin erat dan Forum Sekata terus menjadi wadah yang penuh dengan kekeluargaan, persaudaraan dan juga tentu semangat positif ya. Kompak selalu dan sukses selalu ya. Jangan lupa nih kalau mau dengerin lagu-lagu daerah Lampung, monitor terus ya di 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Dan minum lagi di 5 menit terakhir di program Nemui Nyima pagi hari ini. Sebenarnya kita tidak bisa ya untuk terima telepon lagi. Nanti akan dilanjutkan dengan Nemui Nyima bersama Kak Rindi Amalia ya. Dan tidak terasa juga Julita Pustika usai menemani minum lagi di pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan setelah ini akan ada Karindi Amalia yang akan menemani minum lagi di pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Julita Pustika ya pamit undur diri mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 FM Suara Budaya Lampung.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Jam 10.
6: Minamagi dimanapun Minamagi berada, kembali kami hadirkan Wahja pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pelari trail running elit Indonesia Evelina Basbesteri tertahan hingga 30 jam di Bandara Internasional Dubai akibat pembatalan penerbangan menuju Jakarta. Penutupan ruang udara dan bandara di Jakarta terjadi setelah hujan abu vulkanik dampak erupsi Gunung Anak Krakatau membahayakan keselamatan penerbangan internasional. Evelyn bersama rombongan pelari Indonesia sebelumnya dijadwalkan tiba di Jakarta pada Minggu 6 September 2026. Usai menyelesaikan ajang Ultra Trail du Mont Blanc atau UTMB di Chamonix, Prancis. Pihak maskapai Emirat memberikan fasilitas akomodasi hotel dan konsumsi selama masa penundaan, serta menawarkan penjadwalan ulang penerbangan atau pengalihan rute. Penyesuaian jadwal penerbangan pengganti menuju Indonesia masih menunggu kepastian dibukanya kembali operasional bandara di Jakarta. Penundaan beruntun yang dialami Evelyn memunculkan ketidakpastian penyesuaian jadwal kepulangan ke tanah air. Beralih ke informasi selanjutnya, Bupati Bogor Rudi Susmanto mengatakan helikopter TNI Angkatan Udara dikerahkan untuk membantu memadamkan kebakaran di kawasan TPA Galuga Cibung Bulang pada Selasa pagi. Pemadaman melalui udara dilakukan untuk menjangkau sejumlah titik api yang sulit dicapai kendaraan pemadam. Lokasi kebakaran berada di bagian belakang kawasan TPA yang berjarak cukup jauh dari akses utama. Menurut Rudi, petugas harus menyambungkan sejumlah selang pemadam hingga mencapai panjang sekitar 400 hingga 500 meter. Jauhnya jarak tersebut membuat tekanan air semakin berkurang ketika mencapai titik api. Kebakaran terjadi sejak Senin 7 September di pukul 16 waktu Indonesia Barat dan membesar pada tengah malam. Api mulai dapat dikendalikan sekitar pukul 3:30 WIB, tetapi masih menyisakan sejumlah titik yang harus dituntaskan. Rudi menjelaskan api berasal dari lahan pertanian yang bersebelahan dengan TPA Galuga, bukan dari timbunan sampah aktif. Kebakaran kemudian merambat hingga area pembuangan sampah lama yang sudah tidak digunakan. Demikian Wahja pukul 10, Mulkutunggadi Wahja selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Nyiti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Januari. Tumbai, Lampung lain cuma tentang gajah jamatapis. Uat sapan halus di lompe pacur. Uat nilai hormat di lompiil pesenggiri. Sai dijunjung tinggi. Ganta, suara sina mulai meredup. Anak muda mulai lupa makna nemu nyimah. Ada cuma uat di saat acara seremoni. Mawat lagi hadir di lom kesekanian.
1: Nyenyak

Aku kenyit diengok luwot oleh budaya lain masa lalu, tetapi budaya sebagai jati diri saya harus kam jaga sehani-hani. RRI Perempat Bandar Lampung,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat dakwah minak muakin daikan jasa unjini di papun jenganan kuti api kabah kekalau minak muakin sunjini dalam keadaan sehat ya. Dan di dakwakan isinji putungga jama amalia di kani selasa tanggal 8 September 2026 di acara nemu nyimah tegok pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saya agak gabung, dacok telepon di 0721255112 atau di 0811720988. Ada siapa? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya pun, Anja Sapanji di Dipa.
1: Minanwati di Serengsem.
0: Minanwati di Serengsem. Api kabak Minan?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Iya.
1: Apa lagunya kak?
0: Lagunya di DJ Uat siapa ya? Uat Cerita Lampung Anja Imelda. Adusina Uat Makniku siapa lagi? Anja Ahmad Dafa Jama Hani siapa? Anja Milaryanti.
1: Hani siapa yo kak?
0: Hani siapa?
1: Salam salamnya yo kak yo.
0: Oke.
1: Okay. Hari ini satu asin. Salam angkat, salam komen, jangan jangan terus terus terus terus terus terus terus jomblo, ham-ham, terus terus maman, dan Bang Nasrul sama Bunda Samba di Lampung Timur dan Nurdin di Pulau Sebesi sama Pungki Bunda Ros di Kedamaian Nabila di Wailuni Bang Nasir Bang Ibrahim Bang Yusuf Suwati Jambi Pendri Suwati Uku Rohan Suwati Suwati Natar Suwati Bang Sultan Sabuayan Siapa? Suwati Panjang Suwati Panjang siapa ya kak?
0: Siapa?
1: Suwati Panjang
0: Suwati Panjang siapa ya? Hapal Amalia
1: Sampai si monitor Salam panjang Salam kenal Salam angkon Salam pemuakian Salam ngasih di Serengseng Terus ya pakai ini Sapa Meli Suwati Puluk Betung Putra Jawa Terus apa lagi kak yo Pakai seunyian ini lah
0: Seunyian ini
1: gak Salam angkon Salam pemuakian Ajak minan ngasih di Serengseng Oke kakaknya, terima kasih, selamat tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, gue Minanwati, saya Wadi Serengsem ya, di Panjang, saya kadu gabung munih ya. Oke, ternyata kepental-pental nih kalau yang WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Cawapai ge Bang Ampai Lalang.
2: Al-Qur'an.
0: Apa?
2: Al-Qur'an paya.
0: Haga Qur'an paya.
2: Jangan ngobrol ini. Yo.
0: Iya. Api Bang?
2: Ya. Boleh jangan ngobrol. Ngobrol.
0: Lagi ngobrol.
2: Iya, yang tepat nih, dia tempat ngobrol, Mak. Kumaha nih, jaga.
0: Siapa?
2: Lagunya apa?
0: Lagunya, Nji Uat, Api Cerita Lampung, Kadusina Mak Niku siapa lagi, Jama Hani siapa?
2: Mak Niku siapa lagi?
0: Mak Niku siapa lagi?
2: Ya.
0: Oke, okay, Bang.
2: Bunda Ros, jaga baya, semangat sehat. Omah Gira dan Kumbar Minan Wati di Sengsem Ini Pula Panggung Bunda Sambal Lampung Timur Regia Pertuaran Erin Pertuaran Sendi Pertuaran Nurdin Pulau Susi Daji Dasar Raja Pasar Pasir Pasar Sani Kalimah Pungki Datuk Acun tu dulu. Aduh.
0: Makasih. Aduh, iya, sama-sama.
2: Selalu sehat selalu.
0: Amin, Allahumma amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Senen ya, jaga kesehatan Minak Muaki dan tentunya juga di siang hari ini Amalia masih ngebuka teleponnya ya di 0721255112 atau di WhatsApp Rompa di 0811720985. What Datu Atin, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Amalia.
0: Iyu, apa kabar Datu?
3: Sehat Datu sekeluarga aja.
0: Alhamdulillah.
3: Watap lagu Nenji.
0: Lagu ne di DJ uat cerita Lampung kadusina uat makniku sapa lagi jamahani sapa.
3: Makniku sapa lagi.
0: Makniku sapa lagi. Oke Datu. Lanjut.
3: Salam.
0: Iyo.
3: Oh, salam ne gua Radin Mat di Sukabumi. Jenok kilo disenggol. Upamone muan di impres Sukadanaham. Nakan umrah di Sukadanaham. Bang Bahar kepala lingkungan satu Sukadanaham. Pasir di Pasar Tani. Kang Maman di sini. Jaini di Sumber Agung Kemiling, Wopi di Wehalim, Magamone, Mama Pungki di Darussalam, Bos Dodol, Minapati di Serengsem, terima kasih Tenggolane, salam Angkon, Bu Ros di Kedamaian, Malupamone Bang di Sukabumi, Pandi Kota Karang, Edo di Teluk Betung, Meli di Sukarame 2, Bang Bin di Pulau Sabesi, Mbah Jaro di Pekalongan Lampung Timur, Bunda Sapatri Datu Lampung Timur, Malupa Mama Irin di Gunung Batu, Hamzah Yusuf di Jambi, Jomblo di Kota Agung, Bang Herman Juragan Duren di Batu Putu, Pendi di Oku Selatan, Malupamone, Seli di Panjang, gua seunyi negawo Amalia.
0: Oke, siap Abah. Ada tuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Aduh, ya Minak Muaki harus jaga kesehatan ya Minak Muaki karena sepertinya Amalia juga lagi dalam kondisi yang lumayan sulit gitu ya untuk bicara banyak gitu. Ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar Bang?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Pagun beasop kodo bang di disan.
4: Pagun di Oku Selatan di asok nih.
0: Pagun yo.
4: Ini ada tu api jeno, nyawa ke api cawa Sunda jeno.
0: Api cawa Sunda nih.
4: Iya lupanya jeno api saya cawa kok, kayak pandai cawa Sundaan.
0: Iya.
4: Kau nama iya naon jatuh apin kumaha cek abah baik abah ke sawah ke abah ke kebon ke kebon.
0: Awalnya nggak ngerti bahasa Sunda.
4: Baiknya. Salam ke yo.
0: Iya salam salam.
4: Ini Sandy yo di Panjang yo. Ini api Minanwati jeno saya dipanjang
0: Siapa?
4: Seli saya dipanjang na Seli.
0: Seli.
4: Seli Minanwati yo. Minanwati di Serengsem yo.
0: Dan
4: Nabila di Weluni yo. Jema.
0: Iya.
4: Wo Jema Udo di Wehalim yo. Jema
0: Jema
4: yo. Jema Bang Senen yo. Jema Bunda Sambah Bunda Ros di Jagabaya ya. Jemaah siapa lagi? Oh, jemaah Topan, Edo ya, jemaah Bajarwo ya di Lampung Timur ya. Pekalongan terus pakai ini Sultan Sebuai, pakai ini Amja Yusuf di Jambi ya, jemaah Julia di Bangka Belitung Sungai Liat ya. Nah, terus pakai ini Zaini ya di Sumber Agung Kemiling ya, jemaah Mbak Eni ini di Kemiling ya. Jemaah Bang Darson mone di Raja Basa, jemaah siapa ina Kak Selfie yo, itu lo baca, mudah-mudahan sehat nih ku kak yo, jemaah Kak Eni mune yo di Pulau Panggung Telung Padang yo, jemaah Mama Bila di Jembatan Kembar Pringsewu, Mama Lili di Gading Rejo, jemaah siapa lagi yo, jemaah Bang Narawi yo di Waikata yo, siapa lagi yo, jemaah Seunyi Negaola di Waikanan Tigo Oku Selatan yo, Papua Oku Timur, Seunyi Negaola yo, pakai Meliane, dalam tugas lagu nih nak ke uat,
0: api,
4: api sulu buah nih kopi,
0: api,
4: sulu buah nih kopi lagu nih yo,
0: sulu buah nih kopi,
4: kagak bakat saya yang api yang lagu kau nih lah.
0: Mangidok sih di DJ.
4: Aduh pernah nyandengis nih kita judulnya ina.
0: Judulnya api.
4: Pokoknya ke masalah ina api sulu buah nih kopi nih.
0: Api sulu.
4: Api saya sulu buah nih kopi ke masalah.
0: Nah, Ji, api ngeni tebak-tebakan dan Ji.
4: Jelas ya.
0: Jadi api.
4: Pokoknya ina lah.

0: di playlist ya Bang. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Amalia.
0: Iya, Kak Eni, gimana kabarnya?
1: Baik-baik saja di sini.
0: Alhamdulillah.
1: Kabar di situ?
0: Ya, insya Allah baik juga, sehat juga.
1: Amin.
0: Dadah. Iya.
1: Debu udah berkurang ini.
0: Debu sudah berkurang ya, alhamdulillah. Ya,
1: malam minggu sama minggu itulah yang
0: serem
1: banget.
0: Benar. Apa ya. Apa tebel ya kak?
1: Nyapu sampai berapa kali itu masih aja.
0: Iya, sehari bisa puluhan kali ya kan?
1: Ngepel aja barusan tadi loh, kemarin-kemarin nggak dipel lah malas.
0: Berarti makin numpuk dong.
1: Orang percuma juga kan, debunya datang lagi.
0: Iya benar, capek.
1: Iya, lagunya apa Maria?
0: Lagunya ada Cerita Lampung, Kadusina.
1: Ada cerita Lampung.
0: Oh, oke, okay, siap.
1: Salamnya buat Amir, teman-teman sekarang, Bang Nurdin, Bang Pendi, Acibi, Bang Surat di Sindangano, Bang Darson, Bang Ramli di Wekanan, Buta Sambang, Mama Pungki, Ibu Ros kita Mean, Bang Rati Ketong Air, buat semuanya aja ya.
0: Oke, okay, siap.
1: Buat Amalia, semoga sehat selalu. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Eni ya. Ini ada, waduh. Wah, ini ada suhu nih. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Adinda ku sayang.
0: Apa kabar?
2: Kenal mau aja sama saya?
0: Iyulah Pak Gun kenal, masya Allah. Nji masuhu.
2: Siapa?
0: Tante Ratna.
2: Apa ya?
0: Pak Gun lah.
2: Belalang unyi lah. Ya jenolnya agak kok ya.
0: Iyu.
2: Kami sih.
0: Ya alhamdulillah.
2: Semakung ni cili lagu dapat mau pak?
0: Api.
2: Kumbang Hati, anak mulai ku galak laguna.
0: Api judulnya?
2: Kumbang Hati.
0: Kumbang Hati. Oh, jiwa tidija. Kumbang Hati ini versi kan? Versi siapa? Mawan Salba, Api
2: Yuki
0: versi.
2: Adam.
0: Oh, iya dong.
2: Masuklah setting Kumbang Hati.
0: Oke, okay, siap. Siap, tante.
2: Mel. Nanti kan benar lo jam niko.
0: Iya kok dah. Ya Allah, midok-midok dija sih tante.
2: Mami ge tante.
0: Oh, Mami, Payu Gidayu Mami.
2: Kita di Kota Baru Bandar Lampung.
0: Iyu kan.
2: Saya agak ngirim salam dapok kan?
0: Daco nah, Mami,
2: untuk
0: Daco.
2: Abdullah di Waikanan.
0: Iyu.
2: Kemudian Munir di Waikanan, terima kasih Nambi kan yang ngirim saya. Kemudian untuk cucu naku tersayang Anjoya Quinsa. Saya lagi nengis. Kemudian dia anak benar gini setia lalang-lalang.
0: Oh ya Allah, siapa saya lalang-lalang?
2: Iya, tem kering, gak hanya lagu-lagu Lampung.
0: Oh iya.
2: Untuk Bang Boyong, Bang Teguh, kemudian Herman Bos Duren di Hena Api di Sukarame.
0: Oke, siap.
2: Api Kabal ya. Untuk seluruh pen RRI Bandar Lampung, saya Radu. Tumbai lah ya,
0: karena
2: kan 14 tahun tunggal di udara ya.
0: Iyu.
2: Salam dia kami selalu tanpa terkecuali.
0: Iya.
2: Untuk
0: iya.
2: Bang Pendi di Opu, Api Kabah. Bang Boyong, Bang Teguh ya. Selamat dawah, Api Kabah, selamat beristirahat. Untuk anandaku Hendra saya di Polres Waikanan, selamat bertugas. Untuk mantuku Septi Megasari di Daidong Waikanan. Lagi ngapi kan, tak mungkin lagi masak lo ya. Selamat dawah. Kemudian untuk bestiku. Mbak Kasmi. Di Guntur. Di Kabal. Lalang biarnya yang.
0: Aduh benih, mana ngiswakan nih Mami.
2: Selamat dawah, salam ya Mami yo. Mudah-mudahan sehat selalu. Lagu nih enak ya.
0: Kumang hati.
2: Iyo. Untuk seluruh kawan-kawanku sewe DRRI, salam tiakam selalu, khusus iyo. Untuk Amelia.
0: Ya Allah, gue gawa, putung gak terus jama Febri. Cedang.
2: Iya, pokoknya mah, siaran senggolnya juga.

0: Iya loh Mel, di kamar
1: Philip. Mina Muaki, barangkali yang baru dengar nemu nyimak ataupun dengerin RRI 5 tahun belakangan gitu ya, barangkali nggak kenal gitu dengan Mami Ratna gitu. Tapi Mami Ratna ini legend Mina Muaki ya, karena apa ya, bisa dibilang suhunya nemu nyimak gitu. Jadi kalau seandainya dulu tuh pengasuh acara Nemu Nyimah Mami Ratna ini, terus ada Bang Edo juga gitu ya, fansnya banyak. mudah-mudahan sehat terus ya Mi. Dan sudah pukul 10 lewat 45 menit Mina Muahi, Genta Amalia Rehatan Pai Ham Tadengi Kopai lagu-lagu ne saya kadu dipilih Anda nih Mina Muahi seunyini ya, dan spesial Uat Kumbang Hati.

Iya, minamu akin daikan jasa nyini di Papua jangan ikuti amali kilumahap oleh amalia kadu mada cok lagi ya angkat telepon anja minamu akin so nyini dan lagu-lagu say dikilu lagu Cerita Lampung anji lagi jadi lagu terakhir di kebersamaan Neham di acara Nemu Nyima dan karena lagu Kumbang Hatine di pukul 11 yuk amalia potokon kayak moni lagu Kupi Lampung requestan anja Bang Pendi di Oku Selatan Munih ya. Terima kasih Sunyini sudah gabung di Nemu Nyima dan kita akhiri kebersamaan kita di Nemu Nyima tapi Amalia pasti akan terus menemani Minak Muali hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama Prompat FM, Suara Budaya Lampung.

0: Sahabat FM, suara budaya Lampung.
1: Wahca jam 11.

Mina Muaki, aktivitas warga di Jalan Raya tetap berlangsung seperti biasa pada Senin pagi. Namun di tengah kondisi udara yang terdampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Rakatau, ada perlindungan tambahan yang diberikan polisi kepada para pengguna jalan. Personel Satlantas Polres Pringsewu tidak hanya sibuk mengatur arus kendaraan, mereka juga membagikan masker kepada pengendara dan masyarakat yang melintas di sejumlah ruas jalan lintas barat Sumatera di Kabupaten Pringsewu. Masker dibagikan saat petugas melaksanakan pengaturan lalu lintas pagi di beberapa titik ramai seperti Simpang Pasar Induk Pringsewu, Simpang BRI Pringsewu, dan Simpang Tugu Tani Pringsewu. Pengendara yang berhenti di persimpangan didatangi satu persatu, petugas menyerahkan masker sekaligus mengingatkan mereka agar lebih berhati-hati selama kondisi udara terdampak abu vulkanik. Kasat Lantas Polres Pringsewu mewakili Kapolres Pringsewu mengatakan langkah tersebut merupakan bentuk kepedulian polisi terhadap keselamatan masyarakat. Beranjak mit informasi Saibaki, pemerintah Kabupaten Badung, Bali berkomitmen menjaga eksistensi adat, tradisi, dan budaya sebagai fondasi identitas daerah yang menopang pertumbuhan ekonomi khususnya sektor pariwisata. Aspek spiritual menjadi krusial karena struktur ekonomi Badung sangat bergantung pada sektor pariwisata yang memiliki karakter yang sangat rentan terhadap berbagai faktor eksternal, mulai dari bencana alam hingga gangguan mobilitas wisatawan global. Bupati Badung juga menjelaskan dukungan tersebut salah satunya diberikan melalui pembangunan-pembangunan fisik tempat ibadah seperti pura bagi umat Hindu. Selain pembangunan fisik tempat ibadah, Pemkab Badung juga mendorong penataan transportasi, jalur pedestrian, dan kantong parkir di kawasan pariwisata. Langkah pembenahan infrastruktur di beberapa titik ini diharapkan akan memperlancar aksesibilitas, meningkatkan kenyamanan wisatawan, serta memperpanjang durasi tinggal para wisatawan. Demikian Wakca jam 11, Mula Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, sai wat dilem kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Terdapat simbol-simbol yang melambangkan sila-sila dalam Pancasila, yaitu bintang, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas.
1: Adek sudah selesai belajarnya?
0: Sudah, Mah. Mah, kenapa sih kok aku harus belajar Pancasila? Kenapa nggak belajar bahasa asing aja sih?
1: Adek, Pancasila itu penting. Karena Pancasila ini adalah dasar negara kita, negara Indonesia. Nah, di dalam Pancasila ini, kita akan diatur dalam kehidupan bermasyarakat. Supaya nantinya akan berjalan dengan baik. Tidak ada lagi nih orang yang akan

0: Apa kabar?
1: Sehat, Dek.
2: Dek, masih iki oleh proyek gede beneri jalan rusak kampung iki. Mamas dikasih amplop kambek proyek kontraktori. Tapi kualitas jalane kudu dikurangi. Piye iki, Dek?
3: Cocok, Mas. Cocok banget. Memang harus seperti itu, Mas. Supaya kita mendapat keuntungan yang banyak. Memang seperti itu. Gak apa-apa masalah kualitas. Biarin aja. Yang penting kita dapat keuntungan banyak, Mas.
2: Iya, toh maksud Dedek. Gak ngerti, Mama Siki.
3: Ya elah, Mas. Masih nanya zaman sekarang, Mas. Kita ini perlu hidup bermewah-mewahan. Liburan, minum di hotel, beli HP bagus, skincare, dan lain sebagainya. Masa Masnya gak ngerti sih?
2: Ojo koyo ngono, Dek. Mama sih wedi di penjara.
3: Hai, Mamas mah udah takut duluan belum aja bertindak. Pokoknya Mas, udah ikutin aja saran saya ya. Kurangin kualitasnya supaya kita bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Supaya kita jalan-jalan.
4: Korupsi dianggap sebuah kejahatan luar biasa karena memiliki dampak yang masif dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tidak hanya merugikan negara, korupsi menyengsarakan rakyat di dalamnya. Berbagai dampak korupsi di berbagai bidang bisa dirasakan sendiri oleh kita semua. Salah satunya korupsi meningkatkan kemiskinan, dan dampak korupsi melalui pertumbuhan ekonomi adalah kemiskinan absolut.
5: Pro 4 FM Suara Budaya Lampung.

Terima kasih Minak Muali Bagun Setia Nenggiskon Perempat FM di 88,5 MHz ya. Dan Minak Muali Ganta Amalia ngancai Minak Muali di Helau Nida Wahani ya, togo pukul 13 waktu Indonesia Barat dengan rangkaian lagu-lagu pop Lampung di kesempatan Dawahani Sinji Kani Selasa tanggal 8 September. Walu September Minak Muali di tahun 2026 ya. Dan karena Moni agak ngeni informasi-informasi Minak Muali, dan pastinya juga jangan lewatkan informasi mengenai perkembangan dari erupsi Gunung Anak Krakatau yang sebaran abu vulkaniknya itu dirasakan di Provinsi Lampung terlebih ya Minak Muali ya. Jadi tetap Nenggiskon Perempat FM, suara budaya Lampung.

0: Indonesia, negeri yang hidup dalam begitu banyak ragam. Dari Sabang hingga Merauke, setiap daerah memiliki masyarakat, tradisi, dan kebiasaan yang menjadi bagian dari identitasnya. Ada tradisi yang diwariskan melalui tarian dan musik. Ada pula yang hadir dalam upacara adat, kuliner, hingga gotong royong yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Meski berbeda dalam cara hidup dan menjalankan tradisi, semuanya memiliki nilai yang sama, kebersamaan, penghormatan, dan rasa memiliki. Keragaman bukan sekedar perbedaan, ia adalah kekayaan yang mengajarkan kita untuk saling mengenal, menghargai, dan menjaga satu sama lain. Karena dalam setiap ragam ada cerita yang menyatukan. Berbeda tradisi, satu Indonesia. Inilah Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rompat FM, suara budaya.

0: perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Serius? Ketua proyek acara ini kamu?
3: Iya, kenapa emangnya?
2: Gak tahu ya, gua kira yang pegang lapangan biasanya cowok.
3: Padahal ya, yang bikin konsep acara, nyusun timeline, sampai nyari sponsor kan juga aku loh.
2: Iya sih, baru sadar gua, mikirnya masih stereotip banget.
3: Kadang ya, hal kecil kayak gitu bikin orang jadi diremehin cuma karena gender.
4: Tanpa sadar, stereotip gender masih sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, kampus, organisasi, bahkan pergaulan. Padahal, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk belajar, memimpin, berkarya, dan menyampaikan pendapat. Menghargai kemampuan tanpa membedakan gender adalah langkah sederhana dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil, nyaman, dan saling mendukung. Karena setara bukan soal siapa lebih unggul, tetapi tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh bersama.

Pak Yuki dah, lagu ciptaan Minan Susi Ratu Belia Minak Muaki ya, dinyanyikan oleh Batin Wulan yang juga merupakan ibu istri dari Gubernur Lampung Minak Muaki ya, Bapak Rahmat Mirzani Jausal, dan sudah mengantarkan kita ke pukul 11 lewat 44 menit waktu Indonesia Barat. Dan Amalia Pagun ngancai Minak Muaki di Helau di Dawakani di edisi Dawakani Sinji ya. Minak Muaki generasi muda ini dinilai memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keberadaan Lamban Langgah sebagai salah satu warisan arsitektur tradisional masyarakat Lampung. Pelaksana program fasilitasi pemajuan kebudayaan batch 2 tahun 2025 Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 7 Bengkulu dan Lampung mengatakan bahwa pelestarian itu enggak cuma jadi tanggung jawab dari yang namanya pemerintah, tapi juga butuh keterlibatan generasi muda Minak Muaki ya. Lamban Langgah ini merupakan rumah tradisional masyarakat Lampung, khususnya yang berada di wilayah pesisir seperti Tanggamus. Bangunan tersebut berbentuk rumah panggung atau rumah tinggi dengan sejumlah

bagian yang punya fungsi masing-masing dan juga dilengkapi dengan ornamen khas Lampung. Nah, keberadaan lamban langgah ini punya nilai sejarah dan juga budaya yang sangat penting, Menak Muahi ya. Bentuk rumah panggung pada masa lalu antara lain berkaitan dengan kebutuhan masyarakat untuk melindungi diri dari binatang buas dan kondisi lingkungan yang rawan banjir. Rumah panggung juga menjadi salah satu simbol identitas masyarakat Lampung. Dan keberadaan lamban langgah ini saat ini semakin terbatas gitu, Menak Muahi ya. Sebagian bangunan sudah mengalami renovasi dan juga perubahan fungsi mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat. Dan bahkan sejumlah rumah panggung ini mulai dibongkar nih, Menak Muahi ya, dan juga digantikan dengan bangunan permanen. Nah, ia menilai generasi muda saat ini masih belum banyak yang mengenal dan memahami lamban langgah sebagai bagian dari warisan budaya. Karena itu pengenalan perlu dilakukan ya dengan pendekatan yang dekat dengan kehidupan generasi muda, salah satunya melalui media sosial seperti Instagram ataupun juga TikTok gitu, Menak Muahi ya. Ia juga mengajak generasi muda untuk membangun rasa bangga terhadap warisan budaya sebelum kemudian mengenalkan, menyayangi dan juga menjaganya. Jika kepedulian terhadap lamban langgah ini terus menurun, maka masyarakat juga berisiko kehilangan salah satu simbol identitas budaya Lampung yang seharusnya itu diwariskan kepada generasi berikutnya.

tradisi mengiringi prosesi kehamilan seorang perempuan merupakan sesuatu yang wajib dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar orang tua mendapatkan keturunan sesuai yang diharapkan. Tradisi ini sendiri biasa disebut dengan kuhu limau oleh masyarakat setempat.

0: sampah dan menyiapkan bunga 7 macam, rotan, jeruk purut, dan lain-lain. Dalam pelaksanaannya, tokoh tersebut akan membacakan ayat suci Al-Quran dan menjelaskan pantangan yang dilarang yang dilakukan. Pantangan tersebut antara lain tidak boleh tidur pada siang hari, tidak boleh keluar rumah pada zuhur dan maghrib, tidak boleh duduk di tanah, tidak boleh makan buah yang bergetah, dan beberapa pantangan lainnya.
1: But, kau masih ngerokok? Masih belum berhenti juga ngerokoknya?
2: Ih, kamu kayak nggak tahu aja, Bi. Ngerokok itu kan enak, tahu? Ini aja udah jadi gaya hidup. Orang kalau ngerokok itu kan keren, Bi.
1: Ngerokok dibilang keren, yang ada malah sakit. Terus kalau udah sakit, masih berani bilang keren. Lagi pula kamu nggak kasihan sama orang yang harus menghisap asap rokok kamu.
3: Merokok adalah kebiasaan buruk yang berpotensi merusak organ tubuh dan menimbulkan berbagai penyakit mematikan. Kenikmatan rokok ternyata tidak sebanding dengan bahayanya bagi kesehatan. Bahaya merokok tidak saja dapat dirasakan oleh orang yang merokok, namun bahaya merokok juga bisa dirasakan oleh orang yang tidak merokok sama sekali. Asap rokok bisa menyebabkan penyakit jantung dan kanker paru-paru pada perokok pasif, yaitu orang yang tidak merokok namun tetap menghirup asapnya.
0: Rompat FM, suara budaya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya Allah, podok gulungku kani hinggi. Bang api-api sih tetap beli mahal unyin-unyin. Membeli cabai, bawang, gula, segala macam minyak. Cakak unyin-unyin. Api cepat kau masuk lah kodonya aja yuk. Malah cakak unyin-unyin bergasa.
4: Allah api-api doni kunyi susi. Ngalah kau suar tak geret debi kani. Suar kamu pagi-pagi disakit cuping kau.
3: Anaknya aja mit warung. Mit warung ni minah cakak unyin kegani. Mit warung sadia cakak muni kegani. Ajo ke masak. Medi unyin-unyin kegani warung cakak unyin-unyin. Sakit ulung ya Allah.
4: Di kuma belanja kodo di koperasi merah putih dan pemerintah dusun do ni kunjung.
3: Api-api mau nih koperasi merah putih. Apa ceritanya dok kita?
4: Sina koperasi desa merah putih na program nasional ya pemerintah. Guna ngediriko segelaknya 80,000 koperasi di seluruh desa ke kelurahan susi.
3: Api mau nih fungsi ini koperasi sina. Dah cok kodo ngapang ke papan hokek ko.
4: Ibu gua pemerintah paham cuma kam supaya kan lebih sejahtera. Tujuan kayak manfaat nenji jadi motor penggerak ekonomi desa, nekan harga di tingkat konsumen sih diku meki-meki jenona.
3: Walah. Ya,
4: apa sih sana? Lapa, kuantak kopah, lapa.

Sadaqatil Qa'imah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata wal Fadilah Wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah Wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah Innaka la tukhliful mi'ad Ya Arhamar Rahimin Ya Allah Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: data keberadaan Masjid Jami Al-Anwar yang beralamat di Jalan Laksamana Malahayati nomor 100, Kelurahan Kangkung, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung. Masjid Jami Al-Anwar dinobatkan sebagai masjid tertua di Provinsi Lampung. Fakta pertama, masjid ini berdiri sejak 1839, berawal dari keluhan Belanda terhadap aksi perompak kapal suku Bugis di perairan Teluk. Fakta kedua, pembangunan masjid diinisiasi 4 tokoh di Provinsi Lampung, yaitu Kiai Haji Muhammad Soleh berkonsultasi dengan Temenggung Daeng Muhammad Ali, yang kemudian diteruskan ke saudagar kaya raya asal Bugis sekaligus donator tanah wakaf bernama Daeng Sawiji dan seorang pemuka agama lain yaitu Haji Ismail.
1: Wakaf daripada salah satu yaitu Daeng Sawiji yang berasal dari Sulawesi Selatan Bone, di mana waktu dulu itu sebelum kemerdekaan ini 100 meter dari sini laut. Laut itu ada di gudang agen tuh pelabuhan terbesar dan gudang lelang. Nah itulah jadi para pedagang-pedagang itu dulu mampir menggunakan kapal Fenisia pemampir ke masjid ini selain untuk beribadat, beliau adalah untuk pertemuan sesama pedagang.

dan budaya, namun disatukan oleh nilai yang sama. Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi juga pedoman hidup berbangsa. Menghormati sesama, bermusyawarah, dan menjunjung keadilan. Sudah saatnya kita amalkan Pancasila dalam sikap, kata, dan tindakan. Pancasila, jiwa bangsa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bu! Bu! Itu suara apa, Bu?
2: Astagfirullahaladzim, anakku. Itu suara gunung meletus, Nak. Ayo, kita keluar dari rumah. Kita cari tempat yang aman.
1: Tapi kita mau kemana, Bu?
2: Kita ke balai desa aja. Siapa tahu orang-orang sudah ke balai desa.
1: Aku takut, Bu. Aku takut.
2: Jangan takut ya, Nak. Ada ibu. Kita pasti selamat. Ayo, bawa barang seadanya. Kita harus segera meninggalkan rumah kita.
3: Tanda-tanda gunung meletus yang sering kali terjadi, yakni sering mendengar suara gemuruh dari dalam perut bumi. Adanya aktivitas magma sebagai tanda adanya tekanan yang semakin besar. Suara disertai keluarnya gas dan debu vulkanik. Jika Mina Muaki mendengar suara gemuruh akibat gunung meletus, segeralah meninggalkan rumah dan cari tempat aman untuk mengungsi atau hubungi petugas keamanan di mana Mina Muaki tinggal.
4: Rompat FM

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: kamu ini?
1: Ya Allah bang, namanya juga tetangga bang. Mereka punya hajat. Ini mau bantu bang, mau bantu bu asak-asakan.
2: Sahabat budaya, Piil Pesenggiri merupakan pandangan hidup atau adat yang dipakai oleh orang Lampung. Dalam Piil Pesenggiri terdapat Sakai Sambayan, di mana masyarakat Lampung dalam menyelesaikan pekerjaannya suka bergotong royong. Hal ini tergambar di dalam tradisi Bu Asah-Asahan ketika selesai begawi atau tayuhan. Bu Asah-Asahan merupakan kegiatan mencuci sampai bersih barang-barang yang kotor saat digunakan atau saat dipakai ketika tayuhan atau hajatan. Mulai dari mencuci peralatan masak-masak sampai mencuci ambal atau tikar. Semuanya dikerjakan oleh warga.

Sastra lisan Lampung Ringgit adalah salah satu jenis sastra tutur yang dikenal luas dalam masyarakat Lampung Abung, Menggala, Margas Kampung, dan Melinting. Penyampaian ringgit tidak terikat waktu dan tempat, tetapi biasa dilantunkan dengan bahasa yang halus. Ringgit berisi pesan, nasihat, cerita, atau media

Dina mengakhiri dengan casonya dari Papua Cengkareng Putih, Gunung Anak Rakatau di perairan Selat Sunda Selasa pagi tadi kembali mengalami erupsi ya. Aktivitas letusan ini tercatat terjadi beberapa kali sejak pagi hari. Kepala Pos Pantau Gunung Anak Rakatau di Hargo Pancoran, Kabupaten Lampung Selatan mengatakan bahwa aktivitas gunung api masih terus dipantau secara intensif ya. Dan menurutnya erupsi terjadi sejak pukul 5 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat dan kembali terjadi pada pukul 5 lebih 34 menit waktu Indonesia Barat, serta kembali erupsi yang ketiga kali pukul 7 lebih 49 menit waktu Indonesia Barat. Nah, menurutnya erupsi Gunung Anak Rakatau yang terjadi pada pagi tadi tidak dapat teramati secara visual karena tertutup kabut ya. Dan erupsi Gunung Anak Rakatau yang terjadi pada pagi tadi jauh lebih kecil jika dibandingkan erupsi yang terjadi pada Sabtu malam lalu. Meski hingga saat ini gunung api yang terletak di perairan Selat Sunda tersebut masih berada dalam status siaga, ia mengimbau masyarakat dan juga wisatawan untuk tetap tenang dan mematuhi rekomendasi dari pihak berwenang. Masyarakat dan juga wisatawan diminta tidak melakukan aktivitas dalam radius 3 km dari kawah aktif Gunung Anak Rakatau. Menurutnya, aktivitas vulkanik gunung api tersebut masih terus dievaluasi oleh petugas untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya erupsi susulan ya. Minamuahi, informasi ini mengakhiri kebersamaan kita di Helauni Dawahani untuk lagu-lagu pop daerah Lampung, karena nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung ke Pro 4 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran budaya Nusantara berjaringan ya. Jadi tetap dengarkan Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

0: hindi. Di palak ko met. At sa pihakan hindi makulia. Iya taliw la pa sukula. Wala kaya ang kulia buwi kang iking skula. At iya mawat. Masehat ko dalag ko api-api met.
1: Eh, iya kipagi kerja niya po. Kuol di sabah dulu di cuma keke ne.
0: Cak niya po kuol. Mas kula ko dalag ko. Mula niya po kuol.
1: Kado talagi agak api sekula. Presiden kado uat. Gubernur kado uat. Kado niya po kuol ko. Nah, di sabah dulu di.
0: Ya Allah, dan gogo kenal gak pemekehan mo. Sangun iyo, presiden kado uat. Segala-gala kado uat. Masa iyo anak mo kada kain tenang kuol. Juga hinggal kani. Sekula.
1: Mengedah duit ninya. Nyanyi masakat lo ya Allah. Ngina nihan dong kaya monjio.
0: Ya Tuhan, lainnya ngehina, may dinya kan sekedah nanya. Ki uli mang ada duit na lain alasan medi. Pemakita hijikan talamonian program medi. Sebab pihak jemaah masyarakat sekurang mampu. Sekolah kok anakmu mi sekolah rakyat. Kisah mau ada duit.
1: Hah? Sekolah rakyat kepanya miskin. Liom nyekolah ku di sekolah rakyat. Apa api
0: ya? Dang liom-liom segelak nuntut ilmu nal penting medi. Ki pemakita kadu nyiapkan program pendidikan berasrama. Ya dada gelang di sekolah rakyat. Nah hinji gratis medi. Hinji jadi inisiasi andani pemakita Indonesia untuk anak-anak kan manja keluarga prasejahteraan berprogresi miskin ekstrim termasuk niku
1: daftar di IPA nya lumayan
0: lagi hati lagi lepan untuknya ham daftar apa ham daftar kok anak memidi sekolah rakyat jangan sampai anak mumak sekolah karena miskin karena miskin.
1: Susi buka kamu mo buka kamu mo bayar arisan mo bayar arisan
0: api peguai mulai rumah kayung kayung jak luah lah kaya kato mi lamban ni hulun so assalamualaikum koko dengan yung kayung ni ko jak luah wacaka kaya kamu tamu sa
1: kini ko law nyak juga daco etikanya law juga ni ko mak bayang arisan ni ko tumbai mangsa nolok tamu si kebayang unyeng gatanya mangsa ni ko mak bayang
0: lolo nya maga bayak medi nya ampe jak meli HP ampe jak meli skincare nya mana jak lunas pembayaran ku di RT sekam dudi nya maga bayak
1: nya juga kan beli we butuhnya sih untuk arisan nya butuh Allah ni kunya susipnya anak ke buta seko bukan ni kunji tanggung jawab ke mana bangsa seko menege topeng
0: nya maga bayak tuh sapa mana
1: bayak bayak pokoknya bayak ku tunggu ni ku di lamban ku tunggu
0: nya aku kok ada duit aku apa konya mau ada duitnya.
2: Dalam arisan komitmen dan kejujuran para anggota atau member untuk membayar cicilan arisan sampai berakhir waktunya harus dijaga. Dari sisi hukum perdata, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad yang baik. Sesuai dengan pasal 13338 KUHP Perdata, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.
3: FM Suara Budaya Lampung.

Abang Pesuku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Barat melakukan penyemprotan water mist di sejumlah titik kawasan Kota Tua pada Senin kemarin. Langkah mitigasi dampak sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau tersebut dilakukan bersama UPK Kota Tua dan Kecamatan Taman Sari sejak pukul 9 pagi hingga 11 siang. Kepala Sudin Gul Karmat Jakarta Barat Suheri mengerahkan satu unit mobil pemadam untuk menyiram area Jalan Kopi hingga Jalan Kuning Raya guna mengurangi risiko gangguan kesehatan masyarakat. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat optimis ajang Sembalun Mountain Marathon Festival 2026 mampu memperkuat kunjungan wisatawan sekaligus memicu pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal. Sekretaris Daerah Lombok Timur HM Juaini Taufik menyampaikan harapan tersebut di Lombok Timur Senin kemarin guna mendorong promosi potensi wisata, budaya, dan produk UMKM secara berkelanjutan. Pemerintah daerah menginstruksikan seluruh instansi terkait untuk membangun komunikasi intensif dengan pemerintah Provinsi NTB demi menyelaraskan konsep penyelenggaraan. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Abang Po. Ketemu lagi bareng Ayu Joditia di Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan dari Perempat Network. Hari ini Abang Po, pendengar Perempat ya, di hari Selasa tanggal 8 September 2026. Di hari ini ya, karena hari ini hari Selasa, kita gak ada di Radio Visual RRNet, kita cuma ada di Audio Perempat Jakarta dan Perempat Pontianak ya. Karena hari ini kita barengan dengan teman-teman di Perempat Pontianak, dan sudah ada dengan Bang Ibeng di Perempat Pontianak. Assalamualaikum, selamat siang Bang Ibeng.
2: Warahmatullahi wabarakatuh, siang juga Bang Jo.
1: Sehat di sana gimana, aman?
2: Alhamdulillah, tetap sehat walaupun kita masih dalam
1: kabut ya.
2: Dalam kabut asap ya, yang pekat banget.
1: Betul, soal sih di story teman Ayu tuh, aduh masih penuh banget ya kabutnya ya.
2: Masih sangat-sangat
1: penuh. Siap, ya benar-benar pada sehat ya di sono.
2: Amin,
1: ya Rabbal Alamin. Jangan sampai ada yang tumbang sakit ya, tetap jaga kesehatan. Iya. Karena besok hari Jumat kan kita ada ini ya, hajatan.
2: Betul. Tapi gimana juga di Bang Jo di sana? Juga apa terdampak juga sama erupsi?
1: Kalau hari ini sih udah aman, udah mulai berkurang ya, ketimbang hari Sabtu sama hari Minggu tuh berasa banget tuh.
2: Karena memang juga apa penerbangan juga nihil ya di
1: Siap. Bang, hari ini kita bakal ngomongin apa sih Bang di siaran berjaringan kita?
2: Nah, untuk hari ini nanti kita akan ngobrol itu bareng Bang Bani Hidayat. Ini salah satu aktivis seni rupa ya. Beliau juga pelukis, beliau juga selain di kanvas juga melukis mural, dan beliau ini juga apa namanya, baru saja pulang dari Jakarta gitu. Dia baru saja nerima piala dari Kapolri juga, juara satu nasional juga. Kita coba tanya-tanya lah bagaimana menuangkan perasaan melalui kanvas nih.
1: Ya nanti kita bakal bisa berinteraksi ya dengan narasumbernya nih, Bang Po, pendengar Perempat ya. Mungkin boleh disebutin dulu nih Bang Ibeng, nomornya Perempat Pontianak berapa nih?
2: Kalau untuk nomor telepon yang bisa dihubungi itu di 0561 571 571, atau bisa juga ditelepon WhatsApp di 08 11 57 00 943.
1: Siap, nanti yang bisa dihubungin ya pendengar Perempat ya di pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan membuka line interaktif dengan pendengar Perempat ya. Nanti di Perempat Jakarta di 021-350-4510. Kalau untuk nomor WhatsApp, kita hanya terima pesan WhatsApp aja ya pendengar Perempat ya. Kalau untuk narasumber kita hari ini hadir atau via online nih Bang Iwan?
2: Kita juga terhubung di via Zoom.
1: Via online bersama, ya.
2: Kita juga masih menunggu beliau untuk tersambung bersama Zoom kita di. Nah, ini kayaknya udah nyambung ya Bang Hidayat.
1: Sudah tersambung ya dengan narasumber kita. Assalamualaikum, selamat siang Bang Bani.
2: Ya, mungkin bisa di ini dulu nih Bang.
1: Oh, lagi di
2: kita nyapanya di sini Bang Dayat nih.
1: Oh, Bang Dayat.
2: Dikenalnya panggilnya Bang Dayat.
1: Oke, siap. Bang Dayat, selamat siang. Coba mungkin masih di setting ya, mic-nya belum diaktifin ya.
2: Masih mute nih Bang, belum diaktifin Bang Dayat. Boleh diaktifkan dulu tuh mic-nya.
1: Siang.
2: Boleh disapa Bang Jo?
1: Siang Bang Dayat.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Dayat, sehat ya?
3: Ya, alhamdulillah sehat. Apa kabar semuanya?
1: Sehat, baik deh kalau gitu. Dan Bang Dayat dan juga Bang Ibeng, untuk pembahasan kita cerita di balik kanvas pelukis Kalbar, monggo dah dibahas nanti di menit 30 kita istirahat ya Bang Ibeng ya.
2: Oke,
1: silakan.
2: Baik, terima kasih Bang Jo dan juga pendengar Nusantara Talk siang hari ini di Suara Budaya Nusantara. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi, kita sudah bersama Bang Bani Hidayat ya, di mana kita akan membahas tentang ya bagaimana dunia seni rupa seni lukis ini ya, bagaimana kita menuangkan perasaan, bagaimana kita menuangkan ide, cerita, karya inspiratif dan sebagainya itu melalui apa namanya kanvas ataupun juga media-media lainnya seperti bisa di dinding kalau untuk mural ya dan lainnya. Nah, jadi pendengar Bu Abang di Kalimantan Barat dan juga pendengar di mana saja berada, khususnya di Surabaya Nusantara siang hari ini, ya mudah-mudahan juga semuanya sehat selalu ya. Ya, kita informasikan juga untuk saat ini memang untuk Kalimantan Barat dan khususnya untuk Pontianak saat ini kita masih dalam suasana kabut asap yang luar biasa, untuk jarak pandang masih sekitaran 20-30 meter saja yang bisa kita jarak pandang yang jelas, sehingga memang kita juga mohon doanya kita semuanya bisa melalui hal ini dan juga kita tetap sehat-sehat saja. Oke, Bang Dayat, assalamualaikum nih Bang Dayat.
3: Waalaikumsalam.
2: Apa kabar kita? Apa kabar kita nih Bang?
3: Alhamdulillah masih dalam kabut asap nih.
2: Nah, tapi aman, aman Bang ya, aman ya.
3: Aman, aman.
2: Oke. Nah, Bang Dayat, ini kan Bang Dayat ini kan tempo hari terakhir ini kan juga baru saja memboyong piala Kapolri ini. Betul nggak nih? Boleh diceritakan sedikit nih Bang Dayat?
3: Kemarin itu tanggal berapa saya berangkat itu? Tanggal 12 Agustus ya. Selama 3 hari di sana. Cuma hanya ngambil piala saja untuk penyerahan piala disabilitas. Lombanya waktu itu di Pontianak sini. Lombanya di Pontianak. Jadi, tapi di upload ke pusat.
2: Lolos
3: ya, ceritanya itu.
2: Kurasi awal lah gitu ya. Nah.
3: Ya, dinilai di pusat. Jadi saya tidak nyangka juga lolos itu kan. Alhamdulillah beruntunglah bisa berangkat ke Jakarta kemarin ketemu Pak Kapolri dan memboyong piala.
2: Wih. Keren, mantap ya. Bang Dayat, nih kita coba angkat nih bagaimana cerita di balik kanvas pelukis Kalimantan Barat. Nah, sebelum kita tanya-tanya ke Abang soal bagaimana Abang menuangkan itu, tapi kita juga pengen bagaimana nih iklim seni rupa yang ada di Kalimantan Barat nih, khususnya menurut Abang nih sebagai seorang aktivis seni rupa nih.
3: Iya. Kalau bicara masalah apa ya? Kalau untuk bakat lukis lah ya di Pontianak atau Kalbar ini banyak
2: yang kenapa banyak
3: mungkin ada juga yang bersembunyi atau enggak pernah eksis atau apa gitu kan. Maksud saya juga sebenarnya kurang aktif juga di media sosial tapi tetap berkarya gitu. Misalnya ada pameran selalu ikut. Yang mungkin yang iklimnya itu kalau pameran memang mungkin kurang kita gitu, pameran itu
2: kurang.
3: Nah, iklimnya juga para senimannya juga ada yang bekerja, ada yang macam-macam lah kegiatannya gitu. Yang tapi dia juga kami berkesenian, tapi kita menggambar itu bagian dari keseharian juga sih sebenarnya.
2: Artinya kalau untuk iklim seni rupa di Kalimantan Barat memang untuk saat ini belum begitu maksimal lah ya nak kelihatannya. Ya. Gaulnya belum nampak benar nih kelihatannya. Iya enggak sih?
3: Gaungnya yang belum kemana-mana lah gitu ya.
2: Nah, sebabnya apa tuh Bang? Kira-kira tuh?
3: Kurang kerja. Sesuai mungkin kurang gencar atau apa. Ada juga kalau kami ini setiap ada gerakan itu selalu berkomunitas. Sekarang enaknya memang berkomunitas. Lebih ada teman-teman yang aktif di media sosial itulah yang membantu kita untuk mengenalkan gitu ya. Secara pribadi senimannya sendiri contohnya saya lah itu agak gaptek mungkin kalau untuk media sosial gitu ya. Alhamdulillah ada teman-teman yang aktif, jadi mereka yang mengangkat kita gitu kan. Nah, makanya lah saat ini memang dibutuhkan kolaborasi jadinya. Kolaborasi. Jadi
2: sejauh
3: ini memang bisa berkolaborasi dengan siapapun lah. Di atas mana atau apa gitu.
2: Oke, tapi untuk saat ini untuk pergerakan kawan-kawan seniman lukis itu kayaknya udah mulai kelihatan ya.
3: Iya, mulai apalagi September ini banyak pameran. Nah, ini lagi berlangsung ada pameran Art Borneo. Yang terakhir itu saya ikut di pameran Borneo Metamorfosa ke-6. Ke-6 yang di museum. Nah itu sudah berlangsung kemarin tanggal 25 sampai 29 September dan sudah selesai pamerannya.
2: Dan juga saya dengar katanya ada Biennale 2026 nih Pontianak.
3: Biennale Pontianak. Saya juga lagi menyiapkan karyanya untuk pameran ini. Pameran Biennale Pontianak itu yang insya Allah mungkin dilaksanakan tanggal 25 September ini.
2: 25 September ya. Oke. Okay. Itu sekal Barat atau Sekalimantan atau se-Indonesia atau gimana tuh?
3: Sepertinya sih lintas nih. Lintas juga. Karena saya belum mendapat informasi yang jelas. Karena memang diundang. Saya pribadi diundang menjadi bagian dalam pameran itu. Saya tahu mungkin sih mengangkat arus lah. Temanya tuh arus kapuas gitu. Ya dari sisi sungainya lah mengambil makna atau apa.
2: Oke.
3: Dan pameran ini sebenarnya juga bukan mengangkat itu juga ada literasinya juga lintas seniman lintas generasi gitu.
2: Bang, gini nih bang. Bang Dayat nih kan juga tergabung di disabil gitu bang kan seniman-seniman disabil. Nah mungkin bisa diceritakan sedikit bang latar belakang abang seperti apa, kemudian juga ketika abang memulai dunia inilah tambah lagi sebagai seorang disabil gitu.
3: Kalau disabilitas ini sebenarnya saya itu udah lama tergabung juga di komunitas penyandang disabilitas ya ada ketuanya Pak Mustaad gitu ya itu Pak ketua kami sebagai disabilitas. Cuman secara individu saya mengambil dunia seni karena sebagian kawan-kawan disabilitas yang lain itu ngambilnya olahraga gitu kan karena saya memang berkecimpung di dunia seni jadi saya hanya sepertinya saya kurang punya teman yang disabilitas di Kalbar ini yang sering ngambil dunia seni rupa itu saya tuh nggak ada teman gitu nggak ada grupnya gitu kan jadi individu sifatnya tuh memang saya berkarya tuh individu di dalam di disabilitas itu tapi alhamdulillah waktu pas lomba kemarin ketemulah anak-anak atau kawan-kawan yang punya bakat nampar juga mereka pengen belajar dengan saya gitu kan boleh kita belajar sama-sama gitu kan dan memang saya dari kecil juga suka ikut lomba gitu kan lomba sering dapat juara kan? Nah mulailah berkembang ini saya pengen punya generasi kawan-kawan yang disabilitas itu ada yang nanti bisa jadi generasi berikutnya lah gitu ya karena memang untuk disabilitas itu agak susah saya cari anak-anak yang berbakat itu tuh yang itu lagi mencari saya
2: penerusnya Okay. Nah, di Kalimantan Barat ini kan tadi yang abang sebutkan ya untuk seniman lukis itu banyak ya enggak? Dengan berbagai macam karya yang saya rasa juga cukup luar biasa ya. Yang karena saya juga pernah ikut nih, maksudnya hadir di pameran beberapa pameran di mana sebenarnya untuk karya Kalimantan Bali juga tak kalah dengan daerah-daerah lain gitu. Potensi-potensi pelukis-pelukis kita itu juga luar biasa. Nah, ada kegelisahan apa nih bang yang mungkin yang abang rasakan sebagai seorang pelukis yang mungkin bisa dikatakan udah lama nih di dunia lukis di tempat kita nih?
3: Karena saya hidup di bagian masyarakat saya kan, yang saya rasakan memang masyarakat masih belum bisa nerima sih kalau untuk karya-karya yang sifatnya pameran atau apa gitu ya. Nah, apa agak gelisah di situ sih saya itu. Penerimaan masyarakat, misalnya di kita di kampung sendiri itu mungkin kurang diterima pas kita pameran keluar, orang-orang malah senang dengan karya-karya kita gitu kan. Jadi kadang-kadang untuk itu saya juga pribadi juga ada nerima orderan gitu kan, orderan itu bisa di luar pameran itu kita juga berkarya untuk bikin mural atau lukis potret apa segala macam itu kan. Nah di bagian itu masyarakat bisa open juga di situ, tapi pas pameran itu masyarakat nggak kurang suka nonton pameran gitu kan.
2: Artinya ya ekosistemnya belum jalan lah ya enggak bang, untuk ya, untuk seni apa namanya itu seni rupa nih kan. Abang nih genrenya apa nih bang?
3: Kalau saya genrenya tuh eksplorasinya banyak saya.
2: Banyak.
3: Kita mengeksplor seperti belakang karya-karya di belakang nih, eksplorasi pencarian. Saya masih sebenarnya masih dalam pencarian bentuk.
2: Oke.
3: Ada yang bilang ini larinya ke kontemporer gitu kan. Nah, itu apa persepsi masing-masing itu saya bebaskan. Jadi sebenarnya untuk berkarya itu memang saya bebas, kadang bisa ke realis, bisa ke abstrak, bisa ke dekoratif gitu ya. Tapi memang lebih cenderung saya suka ngambil budaya-budaya khususnya banyak Melayu gitu kan.
2: Masyarakat kita sini kan.
3: Karena hari-hari saya bergelut juga di kampung saya cuman keadaannya gitu, banyak Melayu jadi terakumulasi dengan diri sendiri.
2: Bang, abang nih katanya selain melukis di kanvas juga di mural ya bang?
3: Ya,
2: di dinding nih?
3: Mural juga ya.
2: Nah katanya saya dengar-dengar katanya di Pontianak banyak hasil semural itu karya abang katanya.
3: Sebenarnya enggak juga. Dulu saya aktif sekali di mural itu. Sampailah banyak anak-anak kawan-kawan yang juga ikut mural. Jadi ujungnya mereka ada yang bergerak sendiri. Banyak komunitas sekarang. Jadi asik sih sebenarnya. Banyak kawan, banyak itu. Dan juga kadang-kadang tuh saya itu bikin mural itu pas itu aja ada yang minta bikin ganti kafe atau apa gitu kan. Mural dan mural pun sebenarnya kita pakai komunitas juga. Jadi saya itu lebih banyak sekarang pakai tim. Jadi lebih kita belajar sama-sama gitu. Bikin mural.
2: Baik pendengar se-Nusantara di manapun berada, ini kita informasikan lagi siang hari ini kita bersama pelukis Kalbar ya. Ini yang karya-karyanya sebenarnya termasuk di belakang kak saya ini juga ada satu lukisan ini juga karya Bang Hidayat ya. Mungkin Anda kelihatan nih Bang. Yang ini Bang, ya betul kan?
3: Sepertinya itu gambar sampan
2: kan? Iya betul, gambar sampan perahu.
3: Karya Bang Rudi itu.
2: Oh Bang Rudi ya?
3: Saya
2: enggak
3: jelas
2: banget. Kita bersama pelukis Kalimantan Barat yang tempoli juga udah bawa mengharumkan nama Kalbar lah untuk pelukis dalam kategorinya disabil. Nah, di mana Bang Dayani juga ada di komunitas penyandang disabilitas yang memilih jalur seni nih. Kalau yang lain tuh mungkin ada olahraga, Bang ya, ataupun seni-seni lainnya, tapi Abang sendiri memilih jalur seni itu karena memang bakat atau gimana nih, Bang? Kenapa Bang memilih jalur seni? Jalur seni rupa? Apakah karena memang dari awal Abang udah senang melukis atau bakat di situ?
3: Ya pertama memang bakat ya. Bakat dari kecil memang udah suka gambar. Kedua, memang kayaknya memang udah nasibnya gini lah. Jadi nasibnya menjadi ini. Tapi memang itu dari kecil saya kagum banget dengan Basqi Abdullah dan lukis yang lain itulah yang maestro-maestro itu kan. Jadi kagum sama mereka. Jadi pengen jadi pelukis sejak waktu zaman SMA itu. Jadi saya pengen jadi pelukis.
2: Oke. Baik. Ini akan lebih jauh lagi nih, Bang, pendengar. Kita akan coba lanjutkan dengan membuka interaktif di line telepon 0561-571-571 atau di telepon WhatsApp di 0811-570-0943. Atau Bang Jo di Jakarta, bisa di mana Bang Jo?
1: Ya, nanti kita akan buka di 021-350-410. Tapi nanti ya, Bang Ibeng ya, karena kita istirahat dulu, jeda dulu. Supaya Bang Ibeng dan juga Bang Dai juga kita minum dulu ya.
2: Oke, gitu. Tahu aja kita lagi panas di sini ya.
1: Iya, sama. Kita juga di sini panas banget.
2: Soalnya kan gini nih, Bang Bang Jo. Kita tuh kesalahan mata pedas. Hidung panas.
1: Betul.
2: Tenggorokan tuh kering terus.
1: Nah, gitu. Itu kudu sering-sering minum dah, makanya itu dia ya. Tapi nanti kita akan buka line interaktifnya ya, pendengar Perompat ya, mohon bersabar. Kita nanti akan kembali lagi tentunya di mari di Perompat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
3: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RNet lah, kita lupa nih hari Selasa ya. Kebiasaan. Pendengar Perompat dan juga Bang Po, ya, balik lagi di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dan masih barengan dengan Bang Ibeng di Perompat Pontianak dan juga Bang Dayat. Bang Ibeng, apakah sudah ada telepon di sana untuk kita buka line interaktif?
4: Oke, mungkin saya ke WhatsApp dulu deh.
3: Boleh, boleh, boleh. Kalau sudah ada pesan WhatsApp, boleh.
4: Oke, selamat sore, gitu ya Bang. Kalau mengadakan pameran pada bulan apa? Katanya. Terima kasih Bang, tetap semangat. Bye, Pak Arya di Tebanan. Ois, ini Bali.
3: Beli Arya di Tebanan Bali ya. Oke, siap. Silakan nah, tuh Bang Dayat, boleh direspon.
4: Bang Dayat, mungkin mau langsung ditanggap ini dari Bali nih Bang Dayat nanya bulan berapa kalau biasa buat apa namanya pameran katanya.
5: Oh, pameran bulan ini sebenarnya ada nih banyak. Cuman yang rutin itu bulan Mei. Itu bulan menggambar nasional memang. Jadi yang saya ketahui memang di bulan Mei itulah pasti ada pameran menggambar. Dan di bulan-bulan lain itu juga ada, cuman kadang-kadang bisa terjeda oleh keadaan atau apa, diundur atau. Yang jelas setiap bulan mungkin ada, cuman tergantung kita mendapatkan informasinya juga pameran di mana. Yang jelas bulan Mei itu tiap tahun pasti ada pameran menggambar itu senasional itu. Tiap daerah harus bikin pameran itu.
4: Apalagi di Bali kan. Tapi mungkin Pak, tadi Pak Arya mungkin pengen tahu nih gimana lukisan khas Kalbar gitu. Apa yang menjadi identitas Kalbar mungkin nih di Bali mungkin udah biasa nih kan. Mungkin dengan suasana vibes Bali. Tapi vibe-nya Kalimantan tuh kayak gimana gitu mungkin nih.
5: Vibe-nya kalau Bali kan ciri khasnya tuh meskipun dia melukis alam atau apa, kelihatan memang khasnya Bali itu terasa itu. Goresan dan bentuknya itu ya, meskipun mereka enggak melukis barong atau apa, tapi lukisan alamnya itu sudah orang-orang sudah tahu lukisan Bali.
4: Gitu. Nah, kalau Kalimantan Barat macam mana?
5: Ya. Kalimantan ini ya, yang jelas Kalimantan bentuknya itu kadang ada yang motif, patung.
4: Lebih banyak ke alam gak sih atau gimana sih?
5: Kalau alam kita belum punya ciri khas mungkin.
4: Di sawit mungkin itu. Gambar sawit gitu.
5: Ya mungkin itulah saya pernah berangan-angan pengen lukisan khas Kalbar gitu kan. Meskipun saya nggak melukis motif atau apa, tapi orang akan tahu itu lukisan Kalbar. Gitu.
4: Oke.
5: Okay. Itulah yang pengen. Cita-cita saya ingin saya cari gitu kan. Saya ingin mencari hal itu.
4: Oke. Bang Jo, ada ada yang nelfon barangkali?
3: Kalau di Jakarta belum ada nih.
4: Belum. Oke, kita coba ke sini lagi ya.
3: Boleh, boleh.
4: Kita coba ke sini. Siapa di mana? Halo.
6: Halo, assalamualaikum Bang Ibe.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
6: Selalu dengan Cik Guria Bang Ibe.
4: Cik Guria di?
6: Iya, Bang Ibe ganteng di Jakarta.
4: Oh, Jakarta. Wis, orang Jaksel nih.
6: Iya nih, anak Jaksel, anak Kolong. Halo Bang Jojo, Aditya. Salam sehat nih Bang Jojo ya.
3: Iya, silakan Cik Gu.
6: Ingat Sungai Kapuas, Kapuas. Aduh, lagunya. Assalamualaikum dulu nih, berganteng banget ini Bang Ibeng ya, Bang siapa? Bang Bani?
4: Bang Bani Hidayat.
6: Bang Bani Hidayat, assalamualaikum Bang Bani. Rambutnya ada poninya juga ya.
4: Weiss.
6: Fotonya siapa ya, keren. Aduh maaf bercanda ya,
4: iya.
6: Ini memang temanya cerita, kalau orang dialek ke bahasa Pontek, cerita, cerita banyak cerita. Gitu kan. Katanya cerita di balik kanvas ini ya pelukis Kalbar khusus ya memang ini ya, memang punya ciri khasnya di balik kanvas ini ke pasti adalah sebuah program atau gerakan seni budaya yang

0: apa namanya etnik ini tersembunyi cerita tentang perjuangan mempertahankan tradisi di tengah modern.
1: Oke,
2: oke.
0: Pantun dulu lah, kita berpantun dulu ya, boleh ya?
1: Eh, boleh, boleh, boleh. Gas.
0: Pantun dah, pantun cilik. Pantunnya begini.
1: Gimana tuh?
0: Tema. Nyeberang pangkalan pakat bersampan, sehingga sekejap melihat tugu goresan berus di atas kanvas, nyimpan kisah yang lama nunggu.
1: Mantap.
0: Terima kasih banyak Bang Ibu.
1: Ya, sama-sama ya, kembali.
0: Bang Jojo, selamat siang Bang Timur, menjelang sore, bye.
1: Bye bye. Makasih untuk Cik Gulia. Nah, gimana nih? Mungkin langsung ditanggapi.
2: Boleh, silakan Bang Dayat.
3: Iya. Untuk sana melukis itu, melukis kita nih. Karena kita macam-macam ini ya latar belakang senimannya di Pontianak nih, di Kalbar, macam-macam latar belakang, ada bermacam suku juga. Rupa-rupanya bermacam suku gitu kan. Jadi mereka mengangkat apa yang mereka lihat di keseharian mereka, di kampung mereka, di mana kalau saya lebih pesisir karena saya tinggal dekat Sungai Kapuas kan. Kapuas, jadi kebanyakan karya-karya saya itu berangkat dari sungai gitu kan, dari sungai apa. Ada juga saya mengangkat mitologi tentang Puaka tadi kan, ada yang mau saya angkat ke Pontianak Binel ini umpamanya tentang Puaka, mitologi Puaka. Dan peradaban-peradaban yang ada di Sungai Kapuas dulu kan, ada yang Tionghoa. Kalau menurut Tionghoa kan Puaka itu sejenis naga gitu kan. Ya, Dayak dan Melayu ada yang anggapnya ikan tapah atau buaya putih atau gitu kan. Cerita itu saya mengangkat berkaitan juga dengan alam, menjaga alam gitu kan. Menjaga alam, jadi kita menganggap mitologi itu baik sebenarnya, dan percaya atau tidak tadi kan, tapi menganggap mitologi itu sebagai nasihat untuk kita juga supaya kita bisa jaga Sungai Kapuas.
1: Okay. Bang, ini dalam menyuarakan apa yang kita rasakan nih. Mungkin udah ada inspirasi belum? Mungkin mau gambar kabut asap, mau gambar hutan kita.
2: Karena ini kan lagi keadaannya kayak gini nih, Bang Dayat mungkin.
1: Udah ada inspirasi belum nih mungkin?
3: Saya udah bikin karya itu udah, karena kabut asap ini sering ada gitu, kayak langganan gitu kan. Karya saya udah ada yang berbicara tentang itu juga. Jadi udah saya bikin agak kritik gitu kan. Kritik sosial gitu, apa kritik kan, untuk orang-orang elit lah gitu. Mengkritik orang-orang elit. Jadi kalau untuk budaya kita apa berladang itu kan sebenarnya kan itu tradisi kan. Mereka nggak ngabisin banyak lahan gitu. Ya, mereka nanam padi kan di tanah biasa, bukan di campur atau begitu kan. Jadi itu sebenarnya itu nggak pengaruh benar secara itu, tapi karena ada gerakan apa, ada orang-orang di balik itulah yang mengeksploitasi alam ini gitu.
1: Nah, itu tuh eksploitasi. Saya juga tertarik di tempo hari karyanya Mbak Puji tuh yang ini instalasi seni kan, instalasi seni. Instalasi yang di mana dia menggambarkan kondisi Kalimantan dalam sebuah piring, dalam sebuah apa hidangan gitu. Nah, ini kan suara dari kawan-kawan pelukis, suara dari kawan-kawan seniman nih. Nah, bagaimana nih Abang dalam apa namanya meluapkan ataupun mengekspresikan perasaan hati ke dalam sebuah lukisan itu bagaimana nih Bang? Mungkin bisa diceritakan sedikit nih. Kawan pelukis itu seperti apa gitu?
3: Kalau saya lebih mengambil kepada simbol-simbol gitu ya.
1: Simbol.
3: Enggak vulgar gitu, yang ya harus
1: abstrak gitu ya.
3: Ya sejenis surrealis gitu kan, surrealis atau ya apa pendekatan simbolik gitu. Ya seperti karya-karyanya Mbak Puji juga ada simboliknya gitu. Nah, dan saya simboliknya kadang-kadang saya ciptakan sendiri, jadi punya multi tafsir gitu. Sebagian orang bisa menilainya begini dan bagian lagi menilainya seperti itu gitu kan. Jadi memang lukisan yang saya buat itu banyak memang tema-tema tentang alam,

0: tentang tentang menci apa mencintai alam itu dan seterusnya itu.
1: Bang, sebagai seorang penyandang disabil, itu jadi halangan enggak sih Bang sebenarnya kalau dalam hal Abang berkarya gitu?
0: Alhamdulillah sampai sekarang enggak.
1: Enggak ya.
0: Seperti ngerjain mural tinggi-tinggi gitu masih alhamdulillah masih bisa lah.
1: Masih bisa ya.
0: Selagi kita bekerja sama dengan kawan-kawan juga. Jadi saling mengisi. Saya tidak menganggap saya mampu, tapi kita punya teman-teman yang solid yang bisa membantu.
1: Oke, Bang Jo juga mungkin ada yang mau ditanyakan, Bang Jo?
2: Iya, ini ada pertanyaan dari WhatsApp nih, Bang Dayat ya. Ini ada
1: Bang Jo agak kecil suaranya, boleh di-up lagi, Bang Jo?
2: Ini ada pertanyaan dari WhatsApp, ada Bang Riki di Jelambar yang ingin nanya nih. Kan kadang manusia juga ada rasa jenuhnya, rasa terus juga mentok nih pikirannya gitu ya. Nah, kalau dari seorang pelukis kayak Bang Hidayat ini, bagaimana kalau misalnya lagi buntu nih pikirannya untuk inspirasinya mungkin ya. Nah, itu gimana tuh untuk mengembalikan, mungkin ada tipsnya mungkin gitu dari Bang Dayat sendiri nih selaku seniman gitu. Monggo Bang Dayat.
0: Oh ya. Kalau kalau saya juga sering tuh mengalami apa namanya? Art block ya.
2: Iya.
0: Ya. Art block ya. Art block itu sering, semuanya juga sering ngalamin. Dan saya caranya tuh mungkin dari buntu ide, saya jalan aja, jalan ke warung kopi, ngajak kawan ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol, tentunya dengan kawan-kawan yang punya, inilah, punya ide atau apa gitu kan. Berkawan dengan seniman, mengumpul, diskusi, kadang-kadang pulangnya bisa dapat ide.
1: Kalau di sini pada ngopi Bang Jo.
2: Ngopi kan, ya.
1: Pontianak kan julukannya kota seribu warung kopi. Walaupun lebih sih sebenarnya. Jalan dikit warkop, jalan dikit kopi shop gitu.
2: Iya.
0: Ngopi itu kan bicaranya ngomongnya random gitu.
2: Iya.
0: Dari kerandoman itulah ketemu ide. Oh iya kita ada ide baru
1: Iya iya. Bang Jo, Bang Jo, ntar. Saya Bang Dayat. Sorry. Udah berapa banyak sih karya yang udah Abang buat? Kemudian misalkan mural ada di mana aja? Itu udah berapa banyak? Yang sepanjang Abang berkarya di Kalbar nih gitu.
0: Oh, mural itu kalau yang di bandara ada, di Bandara Supadio ada.
1: Nah,
0: yang pas bandara. Ya. Tapi itu ukuran 100 meter gitu kan. Tapi dipasangnya bukan saya yang masang, ada yang masang ke atas.
1: Oke.
0: Nah, terus ada yang agak yang sering dikenal orang tuh yang di Pecinan gitu kan, yang tempatnya Bang Herpin dulu di Gajah Mada 7 gitu kan. Mural Pecinan yang agak viral itu.
1: Betul.
0: Itu yang lainnya tuh banyak sih di tempat rata-rata itu orderan gitu, orderan di rumah-rumah orang. Siapa rumah di kafe gitu. Saya hampir lupa itu dari gimana saya bikin mural.
1: Oke, Bang, tadi kan banyak orderan tuh. Nah, gimana nih Bang, dalam dunia Abang lah sebagai seorang pelukis, baik itu pelukis di kanvas atau mural, mengisi tidak kocek sih Bang, gitu?
0: Seniman harus pandai menghemat, karena untuk pelukis memang harus pandai berhemat. Kalau tidak setiap hari dia dapat kerjaan, tidak setiap hari dapat job. Nanti kadang-kadang kita dapat satu bulan ini hanya satu pekerjaan tapi bisa dimakan untuk sebulan. Tapi nanti banyak nganggurnya. Tapi menganggur itulah, pas menganggur itu saya berkarya.
1: Jadi, Bang, penghargaan orang Bang, penghargaan orang terhadap karya lukis itu, mereka menganggap karya lukis itu seperti apa? Kan mungkin ada yang harga sekian, ada yang menilai wis mahalnya katanya. Kemudian ada yang menganggap, nah seperti apa nih Bang?
0: Ya itu sih kita maklumi lah ya, di untuk khususnya di Pontianak itu kami memaklumi hal-hal yang kayak gitu. Jadi karena memang belum teredukasi dunia seni itu belum masuk ke masyarakat di lingkungan seni, selain di lingkungan seniman itu sendiri ada juga yang agak susah mendakwahkan yang itu. Nah, itu kendalanya. Ibarat kata kita ini mengenal untuk orang paham seni itu di Kalbar, khususnya Pontianak ini, kalau untuk nilai jual memang nggak bisa, belum bisa tinggi lah gitu. Tapi ada sebagian yang bisa mengkoleksi gitu. Ada yang koleksi juga, karya saya juga ada yang dikoleksi meskipun tidak mahal, tapi saya sebenarnya senang gitu. Senang karena diapresiasi. Beda, misalnya karya pesanan dengan karya pas pameran itu terjual, beda rasanya dengan pesanan gitu.
2: Meskipun
0: harga pesanan lebih mahal, ada lukisan pribadi kita ya lebih murah, ya saya, bagi saya sudah senangannya ada di batin mungkin ya.
1: Mungkin Bang Jo barangkali kan pengen mau pesan lukisan wajah Bang Jo gitu.
2: Bisa nanti ya. Kalau udah jadi nih ya, kita di lantai 56 soalnya nanti belum jadi-jadi gitu. Baru nyicil-nyicil gitu.
1: Kalau Bang Dayan, kalau di kanvas kira-kira udah berapa banyak nih karya Abang nih? Ngitung enggak sih Bang gitu?
0: Saya kurang ngitung, tapi kayaknya ada di atas 50-an lah.
1: Yang udah keluar gitu.
0: Yang ada di rumah 50-an.
1: Tapi yang orderan tuh udah tak hitung kali.
0: Yang orderan sih saya enggak pernah menghitung.
1: Jadi Abang lebih banyak orderan gitu ya. Tapi kalau untuk karya yang memang itu dari inspirasi dari diri kita sendiri, itu Abang baru yang ada di rumah sekarang gitu ya.
0: Iya.
1: Sudah
0: sempat saya ngumpulin ada 100 lah itu, 100 karya kan. Cuma itu ada yang dibeli orang, ada yang mau koleksinya.
2: Jadi sudah lumayan yang banyak ya. Untuk karya-karya dari Bang Daya sendiri ya, Bang Ibeng ya. Terus juga ini ada lagi pertanyaan yang masuk ya di WhatsApp kita di 08121124928. Ini dari Pak Asep Kusnandar. Ini di Lebak. Ini mau nanya, ini mungkin lebih kesaran aja kali ya. Ini bagaimana untuk menumbuhkan kreativitas anak ya, yang tadinya cuma coret-coret aja, kita mau mengarahkan nih, mungkin dia ke arah menjadi pelukis atau juga melukis yang baik, itu bagaimana gitu.
1: Oke, langsung Bang Dayan, gimana? Nah,
0: itu masalah anak-anak ya. Kalau anak-anak itu, saya juga mengajar anak-anak ya, di sekolah itu kan, mengajar menggambar dan mewarnai. Sebenarnya kalau anak-anak mencoret-coret itu biarin aja, yang penting difasilitasi gitu.
1: Jangan sampai dia coret-coret di mobil bapaknya pakai paku.
0: Saya rasa diarahkan, bukan disuruh ini suruh itu gitu. Bukan diarahkan harus kamu harus gambar ini gambar itu, enggak bisa biarkan anak-anak punya imajinasinya sendiri. Saya pribadi kalau anak-anak yang suka coret-coret itu, saya kasih kertas saja sama krayon atau cat, gitu ya. Gambarnya di situ, jadi nggak usah di tempat lain. Gambarnya di sini bebas kamu coret-coret apa, karena memang bentuk itu belum bisa terwujud waktu anak-anak itu belum punya bentuk-bentuk itu.
2: Karena mereka juga belum kenal gitu ya, Bang Dayat ya.
0: Ya, saya kalau ngajar anak-anak di Wilbasin, terus kalau udah mereka jenjangnya ke SMP, itu bisa kita
2: baru kerasin dikit. Baru di geser nih ya, biar lurus gitu gambarnya gitu ya, mau gambar apa, tujuan mau apa gitu ya.
0: Ya, kadang diarahkan jangan pakai penggaris, ya berani buat garis.
2: Itu kalau udah umurnya umur remaja ya berarti ya.
0: Iya.
1: Ya kayak umur Bang Jo lagi.
0: Nah, kalau udah umur yang agak dewasa sih agak dikerasin belajarnya.
1: Mau bawa petungan sekalian ke Bang Jo yang
2: ini kita mau bikin apa nih ya? Jangan apa niat doang nih tapi kagak jadi-jadi nih gambar ya.
1: Itu tuh.
2: Iya, siap sudah terjawab ya Pak Sep ya. Semoga nanti bisa dipraktekin juga buat Abang Po dan juga pendengar Pro4. Mau anak-anak ini coret-coret tembok doang nih ya dia. Kasih aja kertas yang benar gitu ya. Siap dah. Bang Ibeng nih sepertinya kita udah masuk di sesi terakhir kayaknya ya. Betul. Dia sudah menit 56. Mungkin kita boleh masuk ke closing statement nih Bang Ibeng.
1: Oke, kita langsung saja nih Bang Dayat, mungkin sedikit nih Bang Dayat sebelum kita closing. Nah, apa nih yang mungkin harapan jadi dari Bang Dayat deh untuk dunia seni rupa ataupun mungkin juga dengan kawan-kawan disabil yang lain ya. Silakan.
0: Harapannya sih sebenarnya memang supaya semoga dunia seni rupa khususnya yang disabilitas ini saya harap ada muncul lagi setelah saya, mungkin ada lagi.
1: Oke. Okay.
0: Dan semarak pameran di Kalimantan Barat khususnya itu semakin meningkat juga.
1: Oke, itu saja.
2: Siap. Ya, mudah-mudahan ya. Karena belakangan ini juga udah mulai nih minat anak muda ya untuk ke dunia seni. Mungkin dari Jakarta bisa menular ke daerah-daerah lain juga ya Bang Ibeng ya. Biar bisa menular nih gitu anak muda-anak muda ya. Karena di Jakarta sendiri juga museum udah mulai rame lagi, terus juga pameran-pameran udah mulai banyak kayak gitu-gitu ya. Ya siapa tahu juga nanti bisa menular nih ya ke kota-kota besar lainnya di Indonesia gitu, supaya seniman-seniman kita terapresiasi gitu. Kan itu ya tadi kata Bang Ibeng, kata Bang Dayat juga diapresiasi gitu. Nah, seneng girang gitu. Gitu ya, siap dah Bang Dayat, terima kasih buat ceritanya di hari ini ya. Semoga nanti harapannya juga bisa terwujud ya, dan juga ditunggu nanti kapan pameran lagi ya. Dan juga Bang Ibeng, terima kasih untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya. Amin. Di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Okay. Assalamualaikum. Jadi
1: kita mohon doanya nih Bang Jo. Mohon juga didoain hujan di sini.
2: Iya, sama, kita juga pengen hujan Bang Ibeng. Mudah-mudahan hujan ya, kita sama-sama ya.
1: Dan juga gak ada lagi tuh yang terbakar.
2: Iya, betul sih. Ya, sekali lagi terima kasih. Sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum Bang Ibeng.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Ina muari sebanyak 113.001 calon penumpang diproyeksikan memadati Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Lonjakan pergerakan pengguna jasa tersebut terjadi seiring dilayaninya 896 jadwal penerbangan pasca pembukaan kembali operasional bandara sejak pukul 00 waktu Indonesia Barat usai sempat ditutup akibat paparan abu vulkanik Gunung Anak Rakatau. Hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat, tercatat 90 penerbangan telah berhasil dilayani, mencakup 76 jadwal keberangkatan dan 14 kedatangan untuk rute domestik maupun internasional. Guna mengantisipasi penumpukan antrian penumpang di area terminal selama fase pemulihan, pengelola mengimbau calon penumpang memastikan kepastian status keberangkatan sebelum menuju bandara. Kepadatan aktivitas pengguna jasa di terminal mulai terurai seiring dibukanya kembali lalu lintas udara secara bertahap dan terukur oleh manajemen pengelola. Beranjak mit informasi saibari, pemerintah Kabupaten Pasuruan membantu masyarakat memperoleh akses terhadap kebutuhan pokok dengan harga terjangkau melalui pasar murah yang digelar di Kecamatan Grati pada tanggal 7 hingga 9 September 2026. Pasar murah ini merupakan upaya pemerintah membantu masyarakat agar lebih ringan dalam memenuhi kebutuhan pokok sekaligus memperkuat ketahanan pangan. Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan mengatakan bahwa pasar murah yang difasilitasi oleh pemerintah tersebut menyediakan sejumlah komoditas seperti beras, minyak goreng, gula, bawang merah, bawang putih, telur, tepung, dan juga kecap dengan harga di bawah pasaran. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan mengatakan kegiatan tersebut melibatkan sejumlah mitra pemerintah dan asosiasi dunia usaha untuk menyediakan komoditas dengan harga terjangkau. Demikian Wakca jam 14, Mula Putungga di Wakca selanjutnya.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Pro 4 FM Suara Budaya Lampung, kembali lagi bersama Pro 4 di 88,5 MHz ya. Dan Amalia masih menemani Mina Muaki di Helaun di Dawakhani dengan rangkaian lagu-lagu dangdut Lampung hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Mina Muakhi, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung itu sendiri yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah Nengah Nyampoh. Nah, seperti apa Nengah Nyampoh menurut budayawan Lampung, Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Harirama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nor.
1: Nengah Nyampoh artinya makam jo hidup dalam satu masyarakat, tatanan masyarakat ciluas. Baik yo masyarakat dalam tatanan masyarakat adat Lampung, masyarakat Lampung secara luas dan masyarakat Indonesia. Oleh kerana sini kam harus nengahnya pun, kam nengah, kam nutuk dalam segala kegiatan, baik kegiatan adat, kegiatan budaya, kegiatan kesenian, kegiatan pemerintahan, si membangun masyarakat, kam nengah. Nah oleh kerana sini harus dilandaskan jenuh jama pil pesengi kebersihan jiwa kam dan ilmu. Nah, tanpa ilmu kamak dapat nengah nyapur si luas. Nah, dunia aja berkembang terus. Namun kamak nengah nyapur, Lampungnya jadi terbatas di Lampung gawo. Harus menengah nyapur baik di Lampung, di Indonesia maupun di dunia.
2: Pun titah Kuntara Rajaditi turun temurun menjadi suluh penerang adat Lampung, tempat bersandar budi pekerti dan timbang rasa. Segala laku manusia hendaklah berpijak pada piil pesengkiri, berpayung pada nemu nyimah, beralas pada nengah nyapur, serta berikat pada sakai sembayan. Maka dengan adat inilah negeri ditegakkan, mufakat dimuliakan dan persaudaraan dikekalkan. Siapa memelihara adat, niscaya adat memelihara dirinya. Barang siapa menjunjung nilai luhur, maka tegaklah martabatnya.

0: Sementara Raja Niti menjadi pedoman bukan untuk ditinggikan dengan kata semata, melainkan untuk dijalankan dengan hati yang lurus dan niat yang suci, agar sejahtera negeri, rukun masyarakat, dan lestari budaya Lampung sampai akhir zaman.
1: Rompat FM, suara budaya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bapak-bapak, ibu-ibu, saya akan ngejelasin apa itu penyakit TBC. Ada yang tahu nggak sih apa itu penyakit TBC? Tuberkulosis TBC. Ini merupakan penyakit yang bisa menyerang siapa aja, termasuk juga anak-anak. Nah, sekolah ini sebagai salah satu tempat anak berkumpul dan juga berinteraksi memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah penularan TBC. Nah, hari ini siswa-siswa yang ada di sekolah ini akan mendapatkan vaksin TBC. Bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak? Kita mulai ya.
2: Tunggu, Bu. Anak saya itu jangan divaksin ya. Saya itu gak mau kalau anak saya itu sakit karena vaksin itu. Pokoknya saya gak mau.
1: Ibu, maaf ya, anak ibu harus divaksin karena ini program dari pemerintah, supaya nanti anak-anak ibu ini sehat dan juga pasti terhindar dari penyakit TBC.
2: Alah, itu tuh cuman akal-akalan kalian aja. Ingat ya Bu, anak saya jangan divaksin.
1: Ibu, vaksin TBC itu penting bagi anak ibu dan siswa lainnya. Sekolah sebagai satuan pendidikan ini memiliki peran penting dalam pencegahan penularan TBC. Nah, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan ini juga udah menyusun pedoman Sekolah Peduli TBC. Jadi, kalau anak ibu nggak boleh divaksin, berarti ibu sudah menghambat program pemerintah. Apa ibu mau anak ibu nanti terkena penyakit TBC kalau nggak mau divaksin?
2: Oh gitu ya Bu. Aduh, segawat juga ya. Jadi vaksin TBC ini penting ya. Ya udah deh, nggak apa-apa Bu, vaksin aja anak saya.
3: Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sudah menyusun pedoman secara bersama, pedoman Sekolah Peduli TBC, dan pedoman ini merupakan bagian dari implementasi yang dilakukan oleh lintas sektor dengan ujung tombak adalah pembina UKS, usaha kesehatan sekolah, baik di provinsi maupun di kabupaten kota, dalam mendukung dan berpartisipasi untuk promosi dan preventif daripada penularan TBC. Ayo kita dukung program vaksin TBC dan pemeriksaan di sekolah agar anak kita terhindar dari penyakit TBC.

0: perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: tidak jawaban nih ya. Lagi aneh-aneh jamahin Nono. Anjung-anjungnya pertanyaan. Banyak ke pertanyaan si muda. Ini no pertanyaan. Hal-hal sekalang nih hanku tengis. Aduh, nyanyi pusing. Tapi duh jawaban nih penasaran ya.
1: Si, api gawi mau jak jenok liat ngerebol-ngerebol bangun. Amo kok dah si? Ya lamun cek mang lamun pagi-pagi. Sekedi demon liat bebeng lamun pagi-pagi si.
0: Sani kusa nyanyi getayan. Lah.

0: Jadi hino jauh nih manuk jago yuk. Teteduhan gelap nih.
1: Oh, punya anakku sapi.
0: Allah, hati di teteduhan.
2: Teteduhan adalah soal yang dikemukakan secara samar-samar. Biasanya untuk permainan atau melatih daya nalar. Teteduhan berfungsi untuk mengasah pikiran, menambah wawasan, serta sebagai media untuk meningkatkan apresiasi generasi muda terhadap kebudayaan daerah. Teteduhan ini merupakan warisan budaya tak benda dari Lampung Barat.
3: Kehidupan sosial yang baik terbangun dari rasa peduli, saling menghormati, saling membantu, dan mau mendengarkan satu sama lain, karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Mari perkuat kehidupan sosial yang harmonis demi masyarakat yang lebih berdaya dan bermakna.

Mina Muafi, Dinas Kesehatan atau Diskes Lampung ini mencatat kasus ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut di Provinsi Lampung itu meningkat ya akibat debu abu vulkanik Gunung Anak Rakatau nih Mina Muafi. PLT Kepala Dinas Kesehatan Lampung mengatakan pihaknya mencatat bahwa ada peningkatan penderita penyakit ISPA di Lampung sampai dengan hari keempat erupsi Gunung Anak Rakatau. Dan berdasarkan hasil pantauan pihaknya, paparan abu vulkanik yang sempat menyelimuti sebagian wilayah Lampung ini sudah mengalami penurunan yang cukup signifikan. Diskes Lampung meminta masyarakat untuk tidak lengah ya terhadap dampak abu vulkanik bagi kesehatan pernafasan. Karena mulai terlihat dari laporan yang masuk nih Mina Muaki ya, dari kabupaten dan kota itu mulai naik gitu kan. Dan dari laporan yang didapat bahwa dari kabupaten dan kota memang belum semuanya, tapi memang ada peningkatan kasus ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut Mina Muaki ya. Tapi Mina Muaki, masyarakat tentunya tidak boleh panik secara berlebihan karena adanya peningkatan kasus gangguan pernafasan tersebut, karena sejauh ini masih dalam batas yang wajar dan belum menunjukkan lonjakan yang sangat ekstrim ya. Dinas Kesehatan Lampung juga mengimbau warga khususnya yang masih beraktivitas di luar ruangan untuk tetap menggunakan masker Mina Muaki ya. Tujuannya apa? Ya semuanya itu demi meminimalisasi risiko paparan sisa-sisa abu vulkanik yang masih tersisa di udara. Nah, Mina Muaki, BMKG Stasiun Klimatologi Lampung memastikan kualitas udara di wilayah Provinsi Lampung saat ini berada pada kategori sedang dengan tingkat konsentrasi partikulat halus mencapai 36,6 mikrogram per meter kubiknya. Walaupun memang sebagian besar wilayah Lampung ini terdeteksi terpapar jejak abu vulkanik akibat peningkatan aktivitas erupsi Gunung Anak Rakatau, parameter indeks kualitas udara dinilai belum masuk tingkat yang berbahaya. Dan berdasarkan hasil pengamatan paper test di Stasiun Meteorologi Raden Intan II dan juga Stasiun Meteorologi Maritim Panjang, pergerakan abu vulkanik saat ini mulai bergeser ke arah barat daya menuju wilayah perairan Mina Muaki ya. Dan tentunya juga BMKG tetap mengimbau warga untuk membatasi aktivitas di luar ruangan atau mengatasinya dengan alat pelindung diri. Langkah antisipasi ini dinilai sangat penting Mina Muaki, mengingat kandungan zat silika pada material abu vulkanik yang tajam ini bisa memicu gangguan pernafasan, mata, serta kulit ya. Dan Mina Muaki, informasi ini sekaligus juga mengakhiri kebersamaan kita di sepanjang siang hari ini. Dan tetap nengiskan Perempat FM, karena nanti akan ada Nona Karisma ya yang akan menemani Mina Muaki dari pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Mina Muaki, saya Kadu nengiskan Perempat FM manjak jenuh jam 10 pagi, 10 siang ya. Dan amalnya harus pamit undur diri. Anjak peningisan Mina Muaki, amalai kilmahab ki wata kancap cawa, amalai pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.

0: FM, suara budaya Lampung.
1: Waktu jam 15.
2: Bina Muari BMKG merilis peringatan dini potensi cuaca ekstrim yang berpeluang melanda wilayah Lampung serta sejumlah provinsi lainnya pada Selasa 8 September 2026. Meskipun kemarau masih mendominasi sebagian besar kawasan Indonesia, fenomena atmosferik seperti Madden-Julian Oscillation atau MJO dan gelombang Kelvin tetap memicu potensi hujan lokal yang disertai kilat dan angin kencang. Meredupnya suplai kelembapan udara akibat dominasi El Nino kuat dan IOD positif turut meningkatkan dinamika cuaca yang memerlukan kesiapsiagaan penuh dari masyarakat. Guna menghindari risiko kecelakaan fisik saat beraktivitas di luar rumah, BMKG meminta publik tidak berteduh di dekat pohon rindang, papan reklame atau bangunan yang rapuh. Pemerintah daerah serta publik di daerah rawan kekeringan juga diimbau menghemat penggunaan air bersih serta dilarang keras melakukan aktivitas pembakaran lahan sembarangan. Kombinasi cuaca panas terik dan kemunculan angin kencang lokal tersebut menuntut kecermatan warga dalam menjaga keselamatan diri. Secara umum, BMKG mencatat fenomena El Nino dengan intensitas sangat kuat dan kondisi Indian Ocean Dipole positif masih menjadi pemicu utama rendahnya curah hujan pada September 2026. Beranjak mit informasi saya bagi PT HK Stone Ruas Bakahuni Terbanggi Besar menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat Desa Sidodadi, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menjalankan program tanggung jawab sosial dan lingkungan sekaligus bentuk kepedulian terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasional ruas tol Bakahuni Terbanggi Besar. Distribusi air bersih tersebut dilakukan sebagai respons terhadap kondisi masyarakat yang menghadapi keterbatasan ketersediaan air bersih akibat musim kemarau. Selain itu, bantuan ini juga menjadi bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang turut terdampak abu vulkanik pasca erupsi Gunung Anak Rakatau yang memberikan dampak terhadap aktivitas dan kondisi lingkungan masyarakat. Distribusi air bersih merupakan bagian dari komitmen HK Stone dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan sekaligus bentuk tindak lanjut atas arahan pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melalui Wakil Bupati. Wakil Bupati Lampung Selatan menyampaikan apresiasi kepada HK Stone atas respons dan kepedulian perusahaan dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Ia berharap kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dapat terus diperkuat dalam menghadirkan berbagai program yang memberikan manfaat secara langsung. Demikian Wakca jam 15, Mula Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Sahabat budaya, konon dalam kehidupan masyarakat Lampung zaman dahulu mengenal mantra atau mamang. Mantra atau mamang merupakan perkataan yang dapat mendatangkan daya gaib. Dengan mantra ini, alam pikiran seseorang dapat berhubungan dengan hal-hal supranatural. Sehingga, dengan membacakan mantra atau mamang, sesuatu yang menurut logika tidak mungkin akan menjadi mungkin. Contoh mamang pada saat berpakaian. Bulung pandan di pinggir wai, rise di bileng puyuh, cuti dandan ku pakai, ku terimo di tubuh. Dalam lelek A, bulung pandan di pinggir wai, rise di ketai puyuh, cuti dandan ku pakai, ku terima di tubuh.
1: Artinya, daun pandan di tepi sungai, sering didatangi burung. Sedikit perhiasan ku pakai serasi dengan tubuh.
2: Wow, api dari gue ini anak tetangga no. Mula akan yang rikih kan no yo. Padahal kan ki omok ni gogolan omok ni anakku. Kita ngaca iya no kano kano kaya mak melanggar-langgar. Aduh pak kayang muni. Kenapa ya no yo?
3: Sisi, apa gawi mo lah? Ribal mak jelas suara mo nasi.
2: Udi no met. Nyak ngeliat anak di tangga kam datas no. Lihat no. Kayang riki. Kan seharus kan iya no kan adu langgar lah kugolan anakku. Ngaca iya katek-katek kaya ilo yo. Udah api yo met yo.
3: Allah Susi, mak bosan-bosan ni kuna. Catatan dosamu di malaikat kadu lamun si. Ngaman pae bak ngokona ya Allah.
2: Wah, kanya kesedak nanya kano si. Udah api ngebani mula. Sayang kano. Cuma langgah-langgah. Padahal omok ni kan kadu lumayan lah kadu Tuhan.
3: Halo enna si segelah ni stunting sa. Hah? Enna lo stunting sa.
2: Stunting? Oh, si stunting-stunting aja si. Oh kano yo.
3: Enjo ne ki stunting nane gagal tumbuh. Model-model gue kenan nang jone sih.
2: Oh, stunting yuk. Terus, emang apalah cara nyegane kenyan sana mak kena stunting no, Med?
3: Keji sih, keji cara nyegane.
4: Cara mencegah stunting, selain pemenuhan protein hewani, memberikan ASI eksklusif pada bayi hingga berusia 6 bulan, memantau perkembangan anak dan membawa ke posyandu secara berkala, mengkonsumsi secara rutin tablet tambah darah, dan memberikan MPASI yang bergizi dan kaya protein hewani untuk bayi yang berusia di atas 6 bulan. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
5: Minamuaki, indahkan jasa unyini. Kutik kompok lagi ngadanya skop 4 FM, RRI Bandar Lampung,

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Minum Walkin Eka Susunyi ini. Di sore hari ini kembali kami akan ajak Anda untuk dapat mendengarkan ya lagu-lagu dangdut kesayangan Minum Walkin. Masih ditunggu di 255112 dan juga di WhatsApp di 08117209885 nya ya. Dan sore hari ini untuk Anda juga yang lagi dengerin melalui frekuensi di 88,5 atau juga untuk Anda yang lagi dengerin juga ya melalui RRI stasiun produksi Y Kanan di 103,5 FM dan juga untuk Anda yang lagi dengerin melalui RRI Digital. Sore hari ini kita langsung aja angkat teleponnya di 255112-nya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo, ada orang ganteng.
1: Iya.
0: Iya.
1: Aku mau tanya sama dirimu loh.
0: Apa sih tuh? Tanya apa?
1: Dengan adanya meletusnya erupsi itu, kamu apa? Motor apa? Banyak kebunnya nggak di situ?
0: Bukan lagi ya.
1: Berarti cantikannya menurun berarti ya?
0: Ah gitu. Ada bedak-bedak alami dari debu kayaknya ya?
1: Hah? Nggak mungkin kan kalau di dalam plastik.
0: Oh enggak, saya di dalam, aku di dalam studio aja ya.
1: Wow.
0: Eh, kayak gimana waikanannya sore hari ini?
1: Waikanan hari ini panas.
0: Panas merata ya.
1: Lagunya Endang Kurnia ya Jun ya.
0: Nanti dicari dulu Endang Kurnia yang mana tuh?
1: Duit.
0: Duit, aduh.
1: Ya.
0: Siap ya. Deh. Mau kirim salam buat siapa nih?
1: Salamnya untuk Sultan, ada Pak Darwo, untuk Edur, ada untuk Om Ramli, untuk Om Airin, terus gak lupa juga untuk ini siapa namanya Nadila, gak lupa juga untuk Yogi di Lampung Tengah.
0: Iya.
1: Dan buat dirimu terima kasih ya Dunia.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada orang ganteng yang ada di Way Kanan yang di kota di 255112-nya. Angkat lagi teleponnya di sore hari ini. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada siapa ini?
2: Dari Oku Selatan.
0: Ada Bang Pendi. Sehatkah dirimu Bang?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Oku gimana? Masih berdebu nggak di sana Bang?
2: Kalau debu nggak ada, cuman asap banyak kalau asap.
0: Oh gitu ya. Jadi asapnya masih ada di seputaran Oku Selatan gitu ya Bang ya?
2: Benar, ya.
0: Oke siap deh. Bang, ada lagu-lagu dangdut yang mau diputer di sore hari ini ya Bang ya. Nanti tinggal dipilih. Ada beberapa lagu, Bunga Mawar dari Titik Sandora, ada Tajamnya Karang dari Mansyur S, sama Terhanyut Dalam Kemesraan dari Ike Nurjana.
2: Tajamnya Karang aja loh, dari Bang Mansyur S.
0: Siap, mau kirim salam kah Bang Pendi?
2: Buat Bang Senen, Bang Jago, Topan, Edo, Bang Narawi, Bang Darton, Jaini, Mbak Eni, terus Minanwati ya, di Terengkem ya, Terengkem sama Uwo sama Udonya di Halim ya, sama Bunda Camda juga di Lampung Timur ya, sama Mbak Nai di Wekambis, sama Mbak Japir ya, sama Rara di Gedung Air ya, sama Cicet ya.
0: Siap.
2: Terus sama siapa lagi ya, semuanya aja lah.
0: Semuanya aja.
2: Sampai Oku Selatan ya.
0: Siap.
2: Dengarkan lagu-lagu Pro 4 Bandar Lampung ya.
0: Siap.
2: Ya, Mbak Nona, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bang Pendi yang katanya di Oku Selatan itu malah justru asap ya, kabut asap yang ada di sana. Dan semoga juga ya Minamuaki, kita berdoa juga berharap ya, semoga juga cepat berangsur-angsur membaik ya. Dan juga udara, kualitas udara juga terus membaik untuk bukan hanya di Lampung tapi juga di seluruh Indonesia. Kali ini di belakang Bang Pendi. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ada Abang Senen di hari Selasa. Gimana sehatkah dirimu, Bang?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Gimana nih sore hari ini, sudah siapkah untuk dengerin lagu-lagu dangdut ya? Ada 3 lagu Bang Senen, tinggal dipilih. Ada Bunga Mawar dari Titi Sandora, Tajamai Karang dari Mansyur S, sama Terhanyut Dalam Kemesraan dari Ikke Nurjanah. Boleh, mau kirim salam, Bang?
2: Bunga Ros Jagabaya, semoga sehat. Alhamdulillah jalan kembar. Dengan wajib di center, minggu, panjir. Ini pula panggung.
0: Iya.
2: Sudah tambah lagu timur, dia kewalahan, kiri kewalahan, kiri kita, pendek ke selatan, mungkin di pulau putih, kasar ke jabatan, kasar ke petani, Allah kongsi, kasi hati subuh lirin, Jemli wakanan, Esa wakanan, Rimo wakanan, Jeta wakanan, Edok Selok, Pati Jerman wakanan. Sudah, makasih ya.
0: Siap, terima kasih kembali Bang Senen.
2: Jaga kesehatan ya.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Senen, terima kasih sudah ikutan bergabung sama kami ya di sore hari ini. Kita angkat lagi teleponnya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Kak Nona Ria Karisma.
0: Ya pun, apa kabar orang ganteng, orang tampan ini?
3: Alhamdulillah Kak Nona, kabarnya tuh selalu sehat. Walaupun beberapa hari ini ada abu sampai depan rumah. Yang saya alami sih ya, dari saya lahir di Lampung ini
0: baru kali ini ya. Halo. Halo, assalamualaikum Topan. Tidak ada suaranya. Nanti bisa dicoba kembali ya Topan ya, di 255112 ataupun di WhatsApp-nya di 0811720985 ya. Dan untuk Anda Mina Muaki, pastinya ya masih dengan kualitas udara yang saat ini juga kurang begitu baik ya, karena saat ini Mina Muaki kami juga mendapatkan informasi nih dari pihak terkait dengan press release ya Gunung Anak Krakatau per 8 September sampai jam 12 yang tadi juga kondisi kualitas udara di Bandar Lampung dan sekitarnya menunjukkan parameter PM10 dan PM2,5 dengan kategori sedang. Sementara konsentrasi SO2 untuk jadi perhatian ya, karena minimalnya kualitas udara pada 2 lokasi wilayah seperti di Bandar Lampung dan juga di Lampung Selatan juga terpantau ya. Untuk kawasan Bandar Lampung sendiri, minimalnya konsentrasi SO2 tetap bertahan di kategori tidak sehat. Ini berkisar antara 210 hingga 223 mikrogram per meter kubik ya. Dan tentunya minum lagi ini juga menjadi perhatian bahwa kualitas udara di kota Bandar Lampung juga tidak kurang begitu baik atau tidak sehat ya. Dan tentunya Mina Muaki, tanpa penurunan berarti setelah berlangsung lebih dari 72 jam. Jadi debu sudah kembali membaik dan sumber pencemaran utama sebaran gas vulkanik dari Gunung Anak Krakatau. Sedangkan di Lampung Selatan sendiri Mina Muaki ya, konsentrasi sulfur oksigen atau SO2 juga ini Mina Muaki ya, ini belerang dioksida maksudnya ya, SO2 ini minimalnya sangat rendah dan aman, kurang lebih sekitar 39,6 mikrogram per meter kubik. Jadi debu berfluktuasi di kategori sedang dan sempat naik ke tidak sehat dini hari, namun hal ini bersifat lokal dan bukan akibat gas vulkanik. Dan tentunya perbedaan ini dipengaruhi arah angin dan posisi wilayah terhadap sumber gas vulkanik, dan pemantauan juga tetap berjalan di kedua lokasi karena arah angin juga bisa berubah sewaktu-waktu. Jadi masyarakat juga dihimbau nih, jangan lupa nih ya, untuk ngingetin lagi untuk bisa menggunakan masker, mengurangi aktivitas di luar ruangan, serta menutup ventilasi rumah untuk mengurangi paparan debu. Kita angkat lagi teleponnya di 255112-nya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada siapa ini?
4: Nama Sisi di Palembang.
0: Sisi di Palembang, suaranya imut sekali.
4: Oh, terima kasih.
5: pagi.
0: Iya, gimana kabarnya?
5: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik-baik aja. Gimana Palembang? Sempat kerasain hujan abu enggak nih?
5: Jauh, alhamdulillah.
0: Jauh ya. Baik, kalau di sini kemarin sempat luar biasa debunya ya, tapi alhamdulillah di hari ini juga sudah mulai berangsur-angsur tidak setebal kemarin ya. Seperti itu.
5: Heeh. Enggak ada bencana lagi.
0: Amin. Siap deh. Kasih sih. Mm-mm, ya. Kita lagu dangdutan dulu ya di sore hari ini.
5: Ada apa aja di playlist?
0: Ada Bunga Mawar dari Titik Sandora, ada Tajamnya Karang dari Mansyur S sama

0: Inya.
1: Debunya masih satu.
0: Debunya sih udah mulai mulai sedikit berkurang ya, tapi kayaknya masih ada lah ya, kalau sedikit-sedikit. Jadi jangan lupa juga kalau misalnya Edo lagi keluar ya Edo ya, pakai maskernya jangan lupa ya.
1: Nah betul, itu yang selalu diingetin. Kalau di luar rumah kata Kanona harus pakai masker.
0: Pakai masker ya, karena itu untuk mengurangi ya paparan debu kesehatan kita ya. Oke deh, Nenek sehat ya Edo ya.
1: Alhamdulillah sehat atuh.
0: Alhamdulillah. Edo ada beberapa lagu
2: apa itu?
0: Ya ada Kakak Sisi dari Palembang.
1: Wih, Kakak Sisi, salam kenal.
0: Salam kenal juga ya buat Kakak Sisi.
1: Ada apa tuh lagunya tuh?
0: Ada Bunga Mawar dari Titi Sandora, ada Tajam Karang dari Mancur S, sama Terhanyut Dalam Kemesraan dari Ikke Nurjanah.
1: Wah, terhanyut aja lah tuh.
0: Aduh.
1: Terhanyut aku sama Kak siapa tadi?
0: Kak Sisi. Kakak Sisi.
1: Kak Sisi, terhanyut aku.
0: Ya ampun, bisa aja si Edo ini ya.
1: Aku terhanyut pokoknya sama Kak Sisi.
0: Oke, salam gak nih?
1: Ya, salam buat Kak Sisi ya. Semoga selalu sehat. Terus ada Bang Fendi ya di Oku Selatan. Semoga selalu sehat. Terus buat Nenek aja lah spesialnya tuh.
0: Siap.
1: Buat atunya terima kasih.
0: Terima kasih kembali.
1: Semoga sama ini ya yang lagi di way kanan ya. Semoga selalu sehat semua. Yang selalu kekeringan semoga cepat hujan biar kita enggak kekeringan lagi. Gitu atuh.
0: Oke deh.
1: Ya udah buat atunya semoga sehat terus. Selalu dilancarin terus. Selalu dialirin terus rezekinya.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun di belakang Edo. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Kak Nona Ria Karisma.
0: Iya, ada apa lagi ini?
3: Sinyalnya kak langsung berhilang.
0: Iya, kenapa itu tadi?
3: Kebawa abu kali ya.
0: Kebawa angin ya. Oke, gimana nih? Tadi belum selesai kayaknya ya.
3: Iya, tadi kan aku bilang saya dari lahir sampai sekarang baru ini hal terjadi abu gitu.
0: Hujan abunya ya.
3: Ekstra double gitu kak, sampai di teras itu jok motor juga, waduh, semuanya di depan rumah itu ceceran gitu kak, sampai sangat nggak saya duga lah, pokoknya baru ini saya ngalamin gitu karena kaget aja gitu.
0: Benar-benar.
3: Dulu kan emang sih erupsi gitu ya, tapi kan nggak merata seluruh kayak saat ini gitu. Semoga ini berhentilah bencana ya, kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya pada dilindungi Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
3: Jaga kesehatannya, Kanona juga pakai masker.
0: Siap.
3: Nah ya. Lagunya Tajamnya Karang aja Kanona.
0: Boleh. Mau kirim salam enggak nih?
3: Ya, tadi ada Edo Saputra bersama Nenek Ni, Nenek Serati di Sukarami 2. Ketinggalan Jama Waputri bersama Udone di W. Halim. Jama Bang Peri juga di Selatan. Jama yang orang ganteng di Waikanan. Ya, di Waikanan juga semoga cepat turun hujan juga. Semualah di sini juga kering juga. Tapi alhamdulillah sih, Wai masih banyak gitu.
0: Siap.
3: Yang di Palembang juga semuanya. Pokoknya semuanya aja lah. Pokoknya buat penyiar-penyiar kesehatannya. Cuman penyiar-penyiar inilah yang harus kuat karena menghibur seluruh Indonesia ini. Siapa lagi kalau nggak penyiar-penyiar? Kalau penyiarnya nggak pakai
0: tumbang
3: gimana nanti ya kak ya?
0: Iya, terima kasih Topan.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun tadi sempat terputus ya. Untuk Topan terima kasih udah ikutan. Kita rehatan dulu ya, minum lagi ya, tahan. Kayaknya udah gak sabaran aja pada mau ikutan terus ya. Kita dengerin dulu lagunya, karena kebersamaan kita juga masih sejam ke depan kok, tenang, aman ya. Masih bisa ikutan sore hari ini, tapi kita harus rehatan dulu untuk bisa dengerin. Kali ini ada lagu dari miliknya Titi Sandora dengan Bunga

0: Waki, serdam atau istilah lokal disebut sekdam, merupakan alat musik tiup yang terbuat dari bambu, menyerupai seruling. Alat musik ini terbuat dari bambu bamban. Perbedaan sekdam dengan seruling terdapat pada resonatornya yang berada di atas. Jika pada suling Sunda, rotan pengkat umumnya berasal dari luar material bambu, maka serdam masih menggunakan material yang sama, di mana bagian pengikat kepala serdam diambil dari bagian paling bawah dari keseluruhan ruas bambu. Ujung dari ruas bambu yang berdiameter paling lebar kemudian digunakan untuk melingkari bagian atas atau kepala serdam.
1: Sabah budaya, pandap merupakan makanan khas Lampung Barat yang terbuat dari daun talas muda yang dicampur dengan ikan, kelapa parut, dan rempah-rempah. Kemudian dibungkus dengan beberapa lapis daun pisang, lalu diikat dengan tali serat ramik dan dikukus. Asal-usul sejarah panganan yang satu ini memang belum jelas betul keberadaannya di wilayah pesisir barat Krui. Namun, menurut cerita beberapa warga, konon kuliner ini sudah ada sejak abad ke-18 yang merupakan makanan yang disajikan saat perhelatan atau pesta di masyarakat pesisir barat. Sepintas, memang ada kemiripan antara pandap dengan kuliner khas masyarakat Jawa yang biasa dikenal dengan bebutuk. Namun yang membedakannya yakni racikan kelapa dan bumbu rempah yang cukup menyengat dan nikmat, ditambah oleh adukan ikan yang tercampur secara merata di dalam balutan daun talas atau dalam bahasa Lampungnya bebat, yang direbus selama berjam-jam sehingga daun pembungkus memiliki tekstur yang lebih lembut.
0: Indahkan jasa unyi nih, kutik kompak lagi ngadanya skop 4 FM RRI Bandar Lampung.

Menemui di kancah sunyi ini, Diva pun jengan dan kuti kembali kami hadirkan wakca pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan juga informasi di sore hari ini menemui masih kami kutip dari rri.co.id. Informasi yang pertama di sore hari ini, kali ini menemui terkait dengan abu vulkanik. Abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau tidak hanya mengganggu aktivitas warga, tapi juga menyelimuti sejumlah fasilitas publik di Kabupaten Pringsewu. Di Pekon Pardesuka, Kecamatan Pardesuka, warga bersama personel Polsek Pardesuka bergotong royong membersihkan Masjid Jami yang terdampak abu vulkanik. Pembersihan dilakukan untuk mengembalikan kondisi rumah ibadah agar dapat kembali digunakan masyarakat dengan nyaman. Personel kepolisian bersama pengurus masjid dan warga menyapu serta menyemprot abu yang menempel di halaman selasar hingga area tempat wudhu. Informasi selanjutnya di sore hari ini, pabrik pengolahan kayu palet milik PT Mitra Sejati beribu di Pekon Gading Rejo Timur, Kecamatan Gading Rejo Pringsewu terbakar pada Minggu pagi 6 September 2026. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut, namun kerugian materi diperkirakan mencapai 1,2 miliar rupiah. Kebakaran terjadi sekitar pukul 4 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat saat seorang karyawan sedang mengisi kayu bakar ke dalam tungku operasional. Setelah selesai mengisi tungku, karyawan melihat kepulan asap yang pekat muncul dari bagian atas oven nomor 2. Karyawan kemudian mematikan mesin blower dan seluruh instalasi oven serta membuka pintu ruang pengeringan untuk mengeluarkan asap. Namun api tiba-tiba membesar saat karyawan tersebut berlari ke belakang pabrik untuk meminta bantuan rekannya. Kapolsek Gading Rejo Ibtu Sugianto mengatakan bahwa api cepat merembat karena banyaknya tumpukan material kayu kering di area pabrik. Demikian kami mewakili wakca pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita bertemu kembali pada wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa bener? Wak Dola ni nak jual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
0: Tak apa-apa, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa usah sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas.

0: teliti sebelum membeli.
1: Sungguh, teganyo.
2: Selamat pagi, Bu Bidan.
3: Selamat pagi. Ada yang bisa dibantu? Loh, itu anaknya kenapa nangis?
2: Aduh, Bu, tolongin dong. Ini, maaf ya, Bu Bidan. Anak saya rewel sejak semalam.
3: Loh, kok anaknya ini kenapa... Anaknya kurus sekali ya, Bu, ya?
2: Aduh, emang kenapa, Bu, kalau kurus begini, Bu?
3: Iya, ini biasanya indikasi kekurangan gizi loh, Bu. Ini takut bisa stunting anaknya kalau seperti ini.
2: Hah? Stunting? Aduh, anak saya bisa stunting? Emangnya stunting itu apa, Bu Bidan?
4: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar akibat asupan nutrisi yang tidak adekuat dan atau infeksi berulang atau kronis yang terjadi dalam 1000 hari pertama kehidupan. Penuhi gizi anak Anda agar tidak terjadi stunting mulai dari dalam kandungan. Siapkan generasi dari sekarang untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045.

0: Minum uang ini kan jasunya nih. Di Papunjenganan Kuti masih kembali bersama kami sore hari ini. Langsung aja kita angkat di 255112 nya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Tapi pun.
0: Iya pun, ada siapakah ini?
1: A'acibi.
0: Pak A'acibi dipanjang. Gimana, sehatkah A'acibi?
1: Sehat.
0: Sehat ya. Sehat badannya. Oke deh A'acibi, kita punya lagu yang mau diputar. Silahkan ya, dipilih ya. Di sore hari ini kita ada lagu Goyah dari miliknya Rita Sugiarto, Sapu Tangan Merah dari Yus Yunus, sama Penantian dari miliknya Maggie Z.
1: Yus Yunus, Sapu Tangan Merah.
0: Sapu Tangan Merah, oke. Mau kirim salam gak nih A'acibi?
1: Kirim salamnya sampai jet
0: aja.
1: Iya, buat nonanya. Mm-hmm. Kesehatan.
0: Iya.
1: Kurang hati-hati.
0: Siap.
1: Buah jakum buah sukun. Assalamualaikum tapi pun.
0: Ya pun. Ih, cakep banget ya pantunnya Cibi ya. Dan kali ini Minina Mualki masih ditunggu juga di 255112 nya ya, di kesempatan sore hari ini. Meskipun di luar sana ya, dari studio kelihatan gitu ya, anginnya tuh cukup kenceng banget nih Minina Mualki di sore hari ini untuk kawasan Gatot Subroto dan juga sekitarnya. Tentunya hal ini juga berpengaruh ya, apalagi dengan debu yang masih berterbangan juga. Dan tadi juga sudah kami informasikan terkait dengan kualitas udara pada dua lokasi di wilayah Bandar Lampung dan juga Lampung Selatan. Karena untuk kawasan Bandar Lampung dan juga sekitarnya Minina Mualki ya, konsentrasi dari sulfur belerang dioksida itu juga tetap bertahan di kategori tidak sehat antara 210 hingga 223 mikrogram per meter kubik ya. Dan hal ini tentunya debu sudah mulai membaik, namun sumber pencemaran utamanya adalah sebaran gas vulkanik dari Gunung Anak Krakatau ya. Nah, kali ini Minina Mualki di belakang A'acibi. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan masuk, ada siapa ini?
2: Dengan Ramli Mbak.
0: Bang Ramli, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, baik, alhamdulillah.
2: Gimana Mbak Nona sekeluarga?
0: Alhamdulillah sehat, Bang Ramli. Kita di sini. Woi, kanannya gimana Bang?
2: Gimana, panas sekali.
0: Wah, panas ya. Debunya masih ada nggak Bang?
2: Sedikit, debu vulkaniknya.
0: Siap deh ya Bang, ada lagu yang mau diputar. Ada Goyah dari Rita Sugiarto, ada Sapu Tangan Merah dari Yus Yunus, sama Penantian dari Maggie Z.
2: Dari Maggie Z aja Mbak.
0: Boleh, mau kirim salam kah?
2: Salam-salamnya buat Bang Senen ya, selamat di. Ada Mama Dela, selamat di. Ada Abdullah juga, selamat di. Ada Bang Irin tadi ya, sama tadi ada Bang Tajudin, ada Tajudin ya di Maluku ya, ada Bunda Samba, ada Waputri Jamaah Udone, Jamaah apa lagi ya, ada Bang Ido ya, Bang Sofa, Atin Bolo-Bolo ya. Sama tadi ada Mbak Nai, Mbak Eni, Mbak Nenya, sama tadi ada siapa lagi, kira-kira buat semua-muanya.
0: Semua-muanya
2: Wapak Desa Timang, Mbak Jarwo. Sama tadi buat semua-muanya ya, dari A
0: sampai Z.
2: Mbak Nona kali semuanya, kita lebih kesehatan, panjang umur.
0: Amin.
2: Dilancarkan segala urusannya Mbak Nona Karisma keluarga ya.
0: Amin.
2: Terima kasih dari Telopat Suara Boleh Langsung. Assalamualaikum.
0: Ya pun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ada Bang Ramli di Waikanan, di belakang Bang Ramli. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo, ada siapa ini?
3: Di Kemele.
0: Ada Kakak ini, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Gimana kemilingnya? Sudah debunya sudah mulai hilangkah di sana?
3: Sih.
0: Sudah mulai berkurang ya. Alhamdulillah.
3: Kayak hari Minggu itu sama malam Minggu kan.
0: Iya. Pekat banget ya.
3: Sekarang alhamdulillah udah enggak.
0: Siap deh. Kakak ini kita punya lagu yang mau diputar, nanti tinggal dipilih ya. Ada Goyah dari Rita Sugiarto, ada Sapu Tangan Merah dari Yusyunus, sama Penantian dari miliknya Maggie Z.
3: Ya ada yang Maggie Z.
0: Boleh. Mau kirim salam kak, kakak ini.
3: Salamnya buat Abang Ramli tadi di Wekanan, Bang Nurdin, Rosopan Kota Karang, AACB Mas Suradi Sindang Anom, terus Mas Yogi di Lampung Tengah, terus Bunda Samba, Bunda Tin, Mama Pungki, Ibu Roskita Mea, Dara di Gedong Air, buat baca ruang, buat semuanya aja ya Nona.
0: Siap, oke.
3: Semoga sehat selalu, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kakak Eni. Ya kali ini, minum wahi, ada Abang Irin di Gunung Batu. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Gimana?
4: Apa kabar Nona?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana?
4: Amin.
0: Bang Irin sehat?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat.
4: Banyak debu.
0: Banyak debu. Di sana masih banyak debu kah, Bang?
4: Ya.
0: Masih banyak kah debunya di sana?
4: Enggak, udah berkurang.
0: Udah mulai berkurang ya, alhamdulillah ya. Oke deh. Bang Irin, kita dangdutan dulu sore hari ini ya. Ada 3 lagu yang mau diputar di sore ini. Nanti tinggal dipilih aja sama Abang Irin. Yang pertama ada Goyah dari Rita Sugiarto, ada Sapu Tangan Merah dari Yusyunus, sama Penantian dari miliknya Maggie Z.
4: Penantian aja deh.
0: Boleh, mau kirim salam?
4: Salam ya.
0: Boleh.
4: Ya, sama Senen, gak lupa semoga sehat ya. Nurdin, gak lupa juga ya. Sama Romli, Adi, ya. Ibu Ros, Kedamaian, Lara Gedong Air, Waputri sama Udong, gak lupa ya. Topan, Edo, Bolong-Bolong, gak lupa juga ya. Jomblo, Mama Dila, ya sama Ham-Ham, ya. Gak lupa juga. Zaini, ya, di Kemiling. Jarsan di Kemiling, Ramli di Wekanan, Terima Wekanan ya, Abdullah Wekanan ya, Bang Pendi Uku Selatan ya, lupa juga ya, sama Bunda Samba ya, sama Mbah Jarwo, Bahrin, sama Amir, pokoknya semuanya aja lah ya.
0: Semuanya aja.
4: Ya. Sore.
0: Oke.
4: Terima kasih Nona, jaga kesehatan ya.
0: Siap.
4: Bang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bang Irin di belakang. Bang Irin, halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Nona.
0: Sore, ada Tajudin benar gak ini?
5: Ya benar.
0: Betul, di Minahasa benar ya?
5: Betul.
0: Betul sekali, gimana sehatkah dirimu?
5: Sehat diriku, gimana Mbak Nona? Lihat kabar.
0: Alhamdulillah sehat, cuman di sini kemarin sempat hujan debu nih. Gimana di sana, aman-aman aja kan ya?
5: Aman, meskipun udah mulai kekeringan juga nih.
0: Oh, sudah mulai kekeringan. Siap deh, semoga juga cepat turun hujannya di sana ya, sehingga biar gak kekeringan lagi. Oke deh. Di sore hari ini, Tajudin, kita punya lagu. Nanti tinggal dipilih ya. Ada beberapa lagu dari Rita Sugiarto dengan Goyah, terus ada Sapu Tangan Merah dari Yusyunus, sama Penantian dari miliknya Maggie Z.
5: Penantian.
0: Apa nih, Penantian?
5: Iya.
0: Mau kirim salam kah, Kak Tajudin?
5: Salamnya buat Kak Nona aja deh, jaga kesehatan. Semuanya aja yang udah ngomong tadi, banyak pengalaman terakhir ini.
0: Iya.
5: Segmen terakhir juga, dan besok siang karena.
0: Aku besok, iya, siang, benar.
5: Iya. Makasih, sampai ketemu lagi.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Kakak Tajudin di Minahasa yang katanya di sana juga udah mulai kekeringan ya. Hampir sama kayak di beberapa wilayah di Bandar di Provinsi Lampung sendiri juga sudah ada daerah yang sudah mulai kekeringan ya. Semoga juga cepat turun hujan ya. Oh, terputus. Masih ditunggu di 255112 ataupun di WhatsApp-nya di 08117720985 ya. Halo, sampai
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada siapakah di sana?
6: Ada Bang Yogi.
0: Bang Yogi masih di Lampung ya, Bang?
6: Masih.
0: Belum pindah-pindah ya.
6: Ya.
0: Oke deh, Bang Yogi udah siap dangdutan belum nih? Udah, mantap jiwa ya. Bang, ada 3 lagu yang mau diputar. Silakan dipilih. Ada Goyah dari Rita Sugiarto, Sapu Tangan Merah dari Yus Yunus, sama Penantian Bang dari Megi Z.
6: Sapu Tangan Merah aja.
0: Boleh, mau kirim salam gak nih? Penantian? Kenapa?
6: Nanti siapa ya?
0: Siapa tuh?
6: Kalau Goyah
0: kenapa? Sapu Tangan Merah aja yang aman ya. Oke, mau kirim salam gak nih Bang Yogi?
6: Ya, kirim salamnya buat Kakak Judit tadi ya, di mana?
0: Ada di Minahasa.
6: Di daerah Sumatera ya?
0: Sulawesi kalau nggak salah ya. Iya benar.
6: Kalau di Lampung Tengah ya sempat kena debu waktu hari Minggu siangnya.
0: Tebel juga apa cuman abu sedikit?
6: Tebel tapi nggak. Masuk rumah.
0: Oh, iya benar, berarti tapi menyeluruh.
6: Iya, 2 hari ini udah berkurang.
0: Benar. Sudah mulai agak ada pengurangan debunya ya Bang ya. Semoga juga cepat-cepat berangsur-angsur mulai membaik ya Bang Yogi ya.
6: Mulai membaik. Dijauhkan dari segala bencana.
0: Amin ya Allah.
6: Segera cepat turun hujan juga.
0: Benar, amin. Diaminin ya.
6: Udah kering.
0: Oh, di sana juga udah mulai kering ya Bang ya?
6: Udah lama malah.
0: Oh gitu, hampir sama kayak di Waikanan tadi kata Bang Ramli gitu ya.
6: Oh iya.
0: Mau kirim salam buat siapa nih Bang?
6: Bang Ramli, ada Le Trimo, Waikanan juga sama sore. Ada Topan, ada Mbah Jarwo. Terus ada juga Mbak Eni di Kemiling.
0: Iya.
6: Ada juga Mbak Ning Supaiwati di Waikandis. Ada Bang Pendi di Opu. Terus ada juga Pak Deka Timan di Kayangan, juga selamat sore. Ada Mas Armansyah di Pesawaran, juga selamat sore. Terus ada Bang Abdullah di Lampung Utara juga, Waikanan, Baradatu.
0: Iya,
6: selamat
0: Baradatu.
6: Sore. Terus ada juga Bang Hamzah Yusuf di Jambi. Ada Bang Seninnya di Sukabumi.
0: Iya.
6: Ada Bunda Rosnya di Jagabaya, juga selamat sore. Ada semuanya aja.
0: Semuanya aja, oke.
6: Iya buat Kak Nona, selamat bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ada Abang Yogi di Lampung Tengah. Katanya sudah mulai kekeringan juga ya. Halo, Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
0: Ini cantik banget suaranya, ada siapa sih?
7: Dari Eva di Waikanan, Mbak Nana Karisma.
0: Halo, alhamdulillah sehat. Eva, sehat ya di sana semuanya ya?
7: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Gimana Waikanannya, masih ada abunya enggak nih di tempat Eva?
7: Masih ada, tapi enggak banyak kok, tinggal dikit.
0: Oke, siap deh. Eva, kita dangdutan dulu ya. Ada Goyah dari Rita Sugiarto, Sapu Tangan Merah dari Yus Yunus, sama Penantian dari Megi Z.
7: Waduh, gak boleh request ya Mbak.
0: Apa tuh, kalau ada nanti aku puterin ya. Kalau di playlist di sore ini
7: kalau ada ini aja sih, ada-ada saja.
0: Ada-ada saja dari?
7: Kalau lupa penyanyinya, kalau gak ada itu Repot aja dari Fetty Vera.
0: Repot, oke deh, siap. Mau kirim salam gak nih?
7: Salamnya pertama kali ada Bang Apin. Ada Bang
0: Men, iya.
7: Berharap terus yang di jauh sana siapa itu Bang Tajudin ya. Terus ada Bang Ramli, Letimo, Pak JK, Bang Derman. Ada semuanya aja lah Mbak.
0: Semuanya aja. Oke, siap deh.
7: Ya, sama buat orang Candipuro.
0: Apa nih?
7: Bangun Bang, udah sore.
0: Oh, pantesan belum ikutan, masih tidur ya.
7: Iya, dia habis ini apa, baru pulang dia Mbak.
0: Oh gitu, siap deh.
7: Spesialnya buat Mbak Nona Karisma sama Bang Reza ya.
0: Siap.
7: Ya, aku turunnya Mbak.
0: Dah, hati-hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Eva di Waikanan. Kita rehatan dulu ya untuk bisa dengerin lagu-lagu berikut ini. Kami juga masih akan kembali menemani Anda, Mina Muwaki. Tetap bersama kami di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

Minum Walkie dimanapun Minum Walkie berada. Kembali kami hadirkan Walkie pukul 17 waktu Indonesia Barat. Informasi kali ini Minum Walkie kami kutip dari rri.co.id. Minum Wangi, Dekan Jatuhnya ini, informasi kali ini Bandara Internasional Raden Intan II Lampung kembali beroperasi pada Selasa 8 September 2026 setelah hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ditemukan abu vulkanik. Bandara dinyatakan kembali melayani penerbangan mulai pukul 10 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat. General Manager Bandara Internasional Raden Intan II, Kiki Aprina Arianti, mengatakan bahwa pemeriksaan abu vulkanik dilakukan bersama pihak bandara dan BMKG sejak pukul 23 waktu Indonesia Barat pada Senin 7 September hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat Selasa 8 September 2026. Hasil pemeriksaan atau paper test selama periode tersebut dinyatakan negatif dari abu vulkanik. Sebelum operasional dibuka kembali, pengelola bandara melakukan kolaboratif discussion making bersama sejumlah pihak terkait dan penemuan tersebut juga melibatkan pihak bandara, Airnav Indonesia, BMKG, maskapai, serta ground handling yang beroperasi di Bandara Raden Intan II. Dari hasil koordinasi tersebut, Airnav menyatakan tidak terdapat sebaran abu vulkanik di area ruang udara TKG, sementara BMKG menyampaikan arah angin tidak mengarah ke jalur penerbangan sehingga kondisi dinilai mendukung untuk kembali beroperasi. Informasi selanjutnya, kali ini Minum Walkie, Polres Metro melalui jajaran Polsek terus menunjukkan kepeduliannya terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat menyusul adanya potensi dampak abu vulkanik akibat aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Sebagai langkah antisipasi, personel Polsek jajaran Polres Metro turun langsung ke tengah masyarakat dengan membagikan masker secara gratis pada warga, khususnya para pengguna jalan dan masyarakat yang melakukan aktivitas di ruang terbuka. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk pelayanan dan kepedulian Polri dalam membantu masyarakat menghadapi potensi gangguan kesehatan yang dapat ditimbulkan oleh paparan debu vulkanik atau paparan debu. Selain membagikan masker, personel juga memberikan himbauan kepada masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan serta menjaga kesehatan selama kondisi udara berpotensi terdampak abu vulkanik. Demikian Minum Wangi Wakca pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kita bertemu kembali pada Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

0: gitu loh, Lela.
1: Sintan itu, Sintan.
0: Iya, Sintan.
1: Intan, sini kan dulu, duduk.
0: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Ini enggak usah, gabung-gabung sama kita dan di
0: gitu
1: sini.
0: Gitu loh, kan. Sana kita duduk.
1: Iya udahlah. Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
0: Masih belum punya.
1: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun
1: kan ya?
0: Mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
2: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

prosesi kehamilan seorang perempuan merupakan sesuatu yang wajib dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar orang tua mendapatkan keturunan sesuai yang diharapkan. Tradisi ini sendiri biasa disebut dengan kuhu limau oleh masyarakat setempat.

0: sampah dan menyiapkan bunga 7 macam, rotan, jeruk purut, dan lain-lain. Dalam pelaksanaannya, tokoh tersebut akan membacakan ayat suci Al-Quran dan menjelaskan pantangan yang dilarang yang dilakukan. Pantangan tersebut antara lain tidak boleh tidur pada siang hari, tidak boleh keluar rumah pada zuhur dan maghrib, tidak boleh duduk di tanah, tidak boleh makan buah yang bergetah, dan beberapa pantangan lainnya.
1: Bidang Wangi DKJ Sunyini masih bersama kami di Launi The Bingi Khani untuk edisi hari ini ya, tepatnya di hari Selasa 8 September 2026 nya. Jadi tentunya Bidang Wangi dengan kondisi Lampung seperti saat ini ya, dengan dampak abu, penyebaran abu vulkanik juga, masyarakat juga diminta tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan seperti tidak melakukan aktivitas dalam radius 3 km dari kawah aktif, menggunakan masker saat berada di luar ruangan, membatasi aktivitas yang tidak mendesak, menutup pintu, jendela, dan ventilasi rumah saat terjadi paparan abu, segera menuju ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan pernafasan atau iritasi mata dan kulit, serta mengikuti informasi resmi dari PVMBG, BMKG, BPBD, dan pemerintah daerah. Karena pemerintah Provinsi Lampung bersama seluruh instansi terkait akan terus memantau perkembangan Gunung Anak Krakatau dan melakukan langkah penanganan sesuai dengan kondisi terkini di lapangan.

Maju Agat, Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik, sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring perkembangan zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Bu, bu, itu suara apa, Bu?
2: Astagfirullahaladzim, anakku. Itu suara gunung meletus, nak. Ayo, kita keluar dari rumah. Kita cari tempat yang aman.
1: Tapi kita mau kemana, Bu?
2: Kita ke balai desa aja. Siapa tahu orang-orang sudah ke balai desa.
1: Aku takut, Bu. Aku takut.
2: Jangan takut, ya, nak. Ada ibu. Kita pasti selamat. Ayo, bawa barang seadanya. Kita harus segera meninggalkan rumah kita.
3: Tanda-tanda gunung meletus yang sering kali terjadi, yakni sering mendengar suara gemuruh dari dalam perut bumi. Adanya aktivitas magma sebagai tanda adanya tekanan yang semakin besar. Suara disertai keluarnya gas dan debu vulkanik. Jika Minak Muaki mendengar suara gemuruh akibat gunung meletus, segeralah meninggalkan rumah dan cari tempat aman untuk mengungsi atau hubungi petugas keamanan di mana Minak Muaki tinggal.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah, yuk telat ini. Ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kembali. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Mina Muakhi, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah bujuluk Bu Adok. Berikut bujuluk Bu Adok menurut budayawan Lampung Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Harirama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nur.
1: Juluk adek maupun juluk adok Cina lama-lama padun sebetulnya juluk adok jo diberikan dikeni jamu sana-sana lamun juluk untuk sana-sana adok untuk situasi juluk jo dikeni waktu awal ulun tuhane menikah secara adat temu di lunjuk dino hati ini harus selamatan di anak nih. Pada saat dia kadu selamatan sina, walaupun anak dibetung lahir, tapi kadu masa juluk kan. Jadi prosesi setelah ia menikah, maka ya turun mandi, prosesi turun mandi, canggot dan segala macam, ya masa adat

0: adat namanya adok pernikahan. Tapi nah harus berdasarkan silsilah keturunan mana. Setelah ia bergerak di masyarakat dengan para pemuda dalam putih laut ini, ia dapat mengunggah bumi, cakap pepadan prosesi, ia berjuang pai di masyarakat, ia dapat masak adok, adat, suta dan segala macam. Namun sedang buat rambu-rambu teman nih. Nah, namun di daerah saya batin mungkin adok itu sangat temurun, temurun diberikan sesuai jamu jenjang adat yang masing-masing.
1: Ya gue apply beasiswa luar negeri itu banyak, tapi bukan berarti gue gak cinta Indonesia kan?
2: Walaupun produk luar negeri itu menarik, tapi aku tetap cinta produk lokal dong. Lo lihat kan muka gue glowing, ini tuh skincare asli Indonesia. Menurutku makanan yang tanpa bumbu khas Indonesia itu kayak kurang. Gue suka sih opa-opa Korea, tapi dari usin natria masih di hati gue lah.
1: Kata siapa kain kuno? Lah gue mah keren berkain.
3: Naik ke puncak Everest memang keren, tapi lu pernah kagak lihat pemandangan dari puncak Gunung Rinjani?
4: Cuma di Indonesia, mau gue di jalan gak perlu takut sendirian. Asiknya di Indonesia tuh, kalau gue mau di jalan pasti ada yang bantuin.
5: Keberagaman yang nyatuin kita. Kita bangga, kita Indonesia.

0: Iya sih, Intan. Eh, Intan, Intan, sini kan.
1: Minum wangi di kaca sunyi ini, selanjutnya kami akan bergabung bersama program 1 RRI Bandar Lampung untuk dapat mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: juga banyak orang nyebrang. Ayo cepetan. Woi, buset deh. Memutar lewat mata lo.
1: Makanya kalau nyebrang yang benar, cu.
0: Oh, apaan sih ini nenek rese banget. Suka-suka dong nyebrang di mana aja.
1: Itu hampir ketabrak. Udah bosan hidup ya, cu.
0: Buset, nyumpain, Nek.
1: Bukan gitu, cu. Maksudnya nenek, kalau nyebrang di zebra cross, kayak yang punya nyawa banyak aja.
0: Kucing kali nyawanya banyak.
1: Sini. Nenek yang tuntun, tapi pelan-pelan. Lewat zebra cross ya.
0: Wah, lamaan.
2: Nyebrang, ya zebra cross.
3: Hey ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
4: Aku cuma mau main ayunan kok.
3: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
4: Hentikan, aku nggak suka. Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Papua.
1: Mangabuarat ngegel jumbei pebei.
0: Artinya, tanah leluhur yang sangat mereka hormati atau sumber penghidupan mereka.
2: Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003 berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4

0: Jauh, Nek. Udah, ayo. Di sini juga banyak orang nyebrang. Ayo cepetan.
1: Nyebrang yang benar, Cu.
0: Oh, apaan sih ini nenek rese banget. Suka-suka dong menyebrang mana aja.
1: Itu hampir ketabrak. Udah bosan hidup ya, Cu.
0: Buset, nyempain, Nek.
1: Bukan gitu, Cu. Maksudnya nenek, kalau nyebrang di Zebakos, kayak yang punya nyawa banyak aja.
0: Kucing kali nyawanya banyak.
1: Sini. Nenek yang tuntun. Tapi pelan-pelan, lewat Zebakos ya.
2: Nyebrang, ya sebab.
3: Masyarakat diharapkan waspada terhadap bahaya yang datang diakibatkan bencana yang timbul. Salah satunya adalah kejadian saat berkendaraan, khususnya bagi para pengguna motor atau kendaraan roda dua. Berikut adalah tips untuk berkendaraan aman saat musim hujan. Yang pertama, periksa semua lampu kendaraan. Apakah semua dapat berfungsi dengan baik atau tidak? Lalu, periksa kondisi tekanan udara di dalam ban dan kedalaman alur ban secara rutin, minimal seminggu sekali. Kemudian, periksalah kondisi kontrol utama komponen kendaraan, yakni kemudi, pedal, rem, gas, maupun kopling. Kemudian, pergunakan alas kaki yang tidak licin, tahan air, dan aman untuk berkendaraan. Lalu, kurangi kecepatan dalam mengendarai kendaraan, karena pada saat hujan, permukaan jalan yang licin bercampur dengan oli akan mengakibatkan ban kendaraan tidak stabil. Dan yang lebih penting, jaga jarak aman kendaraan dengan pengendara lain. Lalu, jangan sembarangan menerobos genangan air, karena kita tidak tahu kedalaman dari genangan air tersebut. Dan yang terakhir, apabila terjebak banjir dan kendaraan mogok karena air masuk ke saluran pembuangan gas kendaraan, maka pengendara diharapkan jangan langsung menghidupkan mesin kembali.

0: katan atei apo sai pandai. Katan bawa keliaan, katan hati sapa sai pandai. Artinya, kesedihan yang dialami tidak akan ada yang mengetahuinya jika tidak ada yang bercerita. Mengenal pepatah masyarakat Lampung.
1: Tehapau jejamu tanyo, terendam jejamu basah. Melemau jejama tahanyo, belelok jejama basah.
0: Artinya, suka dan duka dirasakan bersama, senasib sepenanggungan.

0: Minum Uwaki pernah gak sih ngerasain kadang-kadang kalau misalnya udah capek banget gitu, suka ngerasain lelah secara emosional dan juga mental, tapi memilih untuk diam dan tetap beraktivitas seperti biasanya. Mungkin di luar kita kelihatan baik-baik aja ya, tenang, adem gitu. Padahal di dalam hati terasa penuh, dan kondisi inilah yang dikenal dengan istilah silent burnout. Dan ini berbeda Minum Uwaki dengan kelelahan biasa, karena silent burnout itu bisa jadi ketika seseorang itu memendam seluruh emosionalnya, kelelahannya ya, tanpa mengeluh dan menunjukkan ledakan emosi. Nah, aktivitas dan kehidupan sehari-hari itu bisa berjalan dengan normal, namun ada perasaan hampa dan hancur perlahan yang dirasakan di dalam diri. Pakar ahli kesehatan mental juga mengingatkan bahwa tidak mampu mengontrol dan mengekspresikan emosi secara sehat itu bisa berakibat buruk bagi kita. Saat seseorang terus berpura pura kuat, jadi emosi nih Minum Uwaki yang tertimbun itu nggak hilang begitu aja, melainkan terus menumpuk di alam bawah sadar kita. Dampak yang paling sering dirasakan adalah menjadi jauh lebih sensitif dan mudah menangis. Hal-hal kecil yang biasanya itu biasa aja, mendadak bisa memicu rasa sedih yang mendalam karena terakumulasi emosi yang belum sempat diluapkan. Jadi ada beberapa tanda Minum Uwaki saat kita sedang mengalami silent burnout. Yang pertama, aktivitas tetap berjalan normal kayak pekerjaan dan rutinitas seharian kita itu bisa berjalan tanpa hambatan berarti. Terus juga malas gitu ya, ataupun enggak menceritakan kelelahan emosional kepada orang lain dan lebih memilih menyimpan semuanya sendiri. Tiba-tiba kita tuh ngerasain pengen nangis tanpa alasan yang jelas, itu akibat tumpukan emosi yang tertahan. Dan kita juga ngerasa hampa gitu Minum Uwaki, karena mengalami perasaan lelah yang sangat mendalam secara emosional meskipun secara fisik terlihat sehat-sehat aja. Nah, menghadapi silent burnout itu memerlukan kesadaran untuk memvalidasi perasaan sendiri, mengakui bahwa diri kita tuh lagi gak baik-baik aja itu bukan bentuk kelemahan, melainkan langkah awal kita untuk pemulihan. Jadi coba untuk bisa menyalurkan emosi dengan cara yang sehat, kayak nulis jurnal, bercerita sama orang lain yang bisa dipercaya pastinya ya, terus mengambil jeda dari rutinitas atau berkonsultasi dengan tenaga profesional jika perasaan lelah emosional tersebut mulai mengganggu kualitas hidup sehari-hari. Demikian Minum Uwaki perjumpaan kita dalam Halauni Debi Khani untuk edisi hari ini, tepatnya di hari Selasa 8 September 2026. Selanjutnya nanti akan ada Ferry Nuryadi yang akan menemani kebersamaan kita di Halauni Debi Khani hingga nanti tepatnya pukul 24 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Nona Karisma mewakili kerabat kerja yang bertugas dalam Halauni Debi Khani, untuk edisi hari ini Minum Uwaki harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Tetap bersama kami di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.
1: Minum Uwaki, indai kanca seunyi nih. Kutik kompak lagi ngadanya skop 4 FM, RRI Bandar Lampung.

Minggu pagi, kebakaran lahan perkarangan terjadi di belakang rumah warga yang berada di Jalan Merica 2, RT 04 RW 02, Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, pada Senin kemarin 7 September 2026 sore. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 17.45 menit waktu Indonesia Barat. Berdasarkan informasi yang diterima dari Ketua RT setempat, Nur Salim, sekitar pukul 17.15 menit waktu Indonesia Barat, terdapat warga yang melakukan pembakaran sampah di sekitar lokasi. Api kemudian diduga menyambar semak belukar hingga merambat ke area tanaman bambu. Kondisi lahan yang dipenuhi dengan dedaunan kering akibat musim kemarau panjang membuat api dengan cepat menjalar di sekitar lokasi. Lahan yang terbakar diketahui merupakan milik Marzuki, 60 tahun, warga Jalan Samping Koramil, RT 04 RW 02, Kelurahan Kiring Mulyo, Kecamatan Metro Timur. Dalam kejadian tersebut tidak terdapat korban jiwa maupun luka-luka, sementara itu kerugian material juga tidak ada. Dari hasil analisa sementara, kondisi kemarau panjang menyebabkan dedaunan dan semak belukar menjadi kering sehingga mudah terbakar. Selain itu, kurangnya kehati-hatian saat melakukan pembakaran sampah diduga menjadi faktor penyebab api menyebar dan menjalar di area sekitarnya. Informasi selanjutnya, Bina Mulaki, di malam hari ini, sisa abu vulkanik yang masih menempel di halaman lingkungan tempat tinggal membuat warga di Jalan Ikan Layur, Teluk Betung, Bandar Lampung rutin menyiram halaman setiap pagi dan sore. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi debu yang bertebangan dan menjaga lingkungan tetap nyaman. Kondisi tersebut dirasakan setelah hujan abu vulkanik yang terjadi dalam 2 hari terakhir. Meski hujan abu telah berlalu, debu masih terlihat menempel di permukaan halaman dan di sejumlah area di sekitar kos. Salah satu warga, Tria Mudita, salah satu mahasiswi, juga mengatakan sisa abu membuat lingkungan kos tempat tinggalnya membutuhkan perhatian lebih terhadap kebersihan. Demikian Bina Mulaki, Wakca, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id. Kita bertemu kembali pada Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Menihan kornana beras di hulu penuh nian kodok kutu Susi agam dipalah nikuna.
1: Eh niku so aneh-aneh beras kutu cawa ke kutu. Iya ma api-api lah sekedah makai beras nge nambah lo nambah seko penampilan ko. Haga pandai niku haga dipanyak.
0: Agam dipasih niku si.
1: Emang yang gue mau mak cerita kodok kani sendiri si kawa kegiatan di balai pekon.
0: Kegiatan api, wih kegiatan api.
1: Yeh mak nyerita doeng gue mau zaman niku. Hinji kan kani sendiri saat nih sekam ibu-ibu inji haga nutup latihan sulam jalin kepang lu Medi di balai pekon.
0: Api, nutuk kuda kepang.
1: Sulam jalin kepang, lain kuda kepang.
0: Api nasi cai kok mak cawa, awas Yodi.
1: Iya benar. Aduh nyagalapah kayak ketinggalan.
2: Sulam jalin kepang merupakan kreasi sulam yang berasal dari pengembangan motif sulam usus. Ciri khas dan keunikannya, teknik jalinan tangan melibatkan proses menjalin benang dengan tangan yang sangat detail dan sabar. Mirip dengan sulam usus tetapi lebih berkembang. Motif beragam menghasilkan pola-pola yang indah dan kompleks mencerminkan kearifan lokal. Nilai artistik tinggi, semakin rumitnya motif, semakin tinggi nilai jual dan artistiknya. Sulam jalin kepang merupakan warisan budaya tak benda asal Lampung Tengah.
3: Minak Muahi, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung itu sendiri yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah Nemui Nyimah. Berikut Nemui Nyimah menurut budayawan Lampung, Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Hari Rama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nur.
4: Nemui Nyimah artinya kan kamu melayani tamu-tamu kamu menerima tamu secara baik kan, melayani tamu kamu si katong di nubalak kamu pelatun kamu secara baik kan, kamu berbagi ilmu lisan timbul pengertian kamu silaturahmi silah menjaga hubungan kamu jamaah kamu sekeluarga balak kamu si katong milamban kamu maupun siwat di lingkungan kamu enggak lah.

0: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
1: Ardi, lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah. Sesuai umur kita lah. Bukan lagu cinta.
0: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
1: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan ini pasti seru, ya kan?
0: Masa, Rian?
1: Kita coba yuk.
0: Siap. Kepala,
2: pundak, mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.

ada kalanya kita butuh tempat yang sunyi dan jauh dari kebisingan. Jika waktu itu datang, maka mendengar nyanyian alam tanpa polusi suara merupakan pilihan yang tepat. Dari gemerisik dedaunan, suara air mengalir lembut ditingkahi kicauan burung, deburan ombak, sampai suara hewan malam menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Datanglah ke Danau Kelimutu di Nusa Tenggara Timur. Tempat ini tersohor sebagai tiga danau yang konon bisa berubah warna, jauh dari polusi udara, cahaya, juga suara. Inilah salah satu tempat terbaik menikmati nyanyian alam, apalagi mendengar burung arwah bersenandung saat matahari terbit. Ya, Garu Giwa, itulah nama burung langka tersebut. Warga setempat menyebutnya burung arwah karena seringkali tak terlihat penampakannya. Hanya suaranya saja yang mengalir merdu. Burung Garu Giwa dipercaya hanya muncul pada saat-saat tertentu. Misalnya saat upacara Pati Kadua Bapu Atamata. Kicauannya nyaring terdengar sedari pagi, sehari sebelum upacara adat itu dilaksanakan. Penamaan burung arwah berkaitan erat dengan lokasi habitat dan karakteristik kualitas kicauan burung yang luar biasa ini. Karena keunikan dan kelangkaan Garu Giwa, maka tak ayal menjadi daya tarik tersendiri sekaligus salah satu ciri khas kawasan Taman Nasional Kelimutu. Burung ini seolah menjadi pelengkap mitos dan kepercayaan masyarakat setempat tentang Kelimutu yang fenomenal dan sekaligus mempesona serta menyehatkan jiwa dan raga.

0: kenapa nak, kenapa? Sini sini. Lihat itu mak, ada yang gerak-gerak di atas rumah kita mak. Kayak angin gerak-gerak berputar, takut mak.
1: Awas nak, awas, awas. Ada benda jatuh. Kamu harus segera menghindar. Awas, awas nak. Sini sini sini sini.
0: Malah
1: sini.
0: Lala, takut mak.
1: Tidak usah takut nak, tidak usah. Kan ada emak di sini. Kok kayaknya terjadi angin puting beliung. Ayo kita menyelamatkan diri nak, sini. Sini nak, ayo nak, ayo.
0: Ayo mak, ayo. Ma, ayo. Ma, tunggu sini. Lala, mak sudah lala.
1: Ayo di bawa, semuanya dibawa nak, ayo.
0: Tunggu.
2: Angin ribut atau angin puting beliung adalah angin kencang yang berputar sehingga dasar awan cumulonimbus menyentuh daratan dengan kecepatan mencapai 175 km per jam. Namun, intensitasnya masih di bawah tornado. Angin puting beliung bergerak mengaduk laut di bawahnya dan juga menyebabkan gelombang besar yang sangat kuat. Tanda-tanda terjadinya angin puting beliung, pertama terlihat gumpalan awan gelap, besar dan juga tinggi. Petir dan gemuruh terlihat dari kejauhan dan terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Jika Anda melihat fenomena seperti itu, segeralah menghindar dari bahaya angin puting beliung. Pastikan tidak ada anggota keluarga yang cedera. Bila jatuh korban, segera berikan pertolongan darurat. Laporkan kepada yang berwenang jika ada kerusakan yang berhubungan dengan listrik, gas, dan lain-lain.
3: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
4: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang

0: Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: mengenal pepatah masyarakat Lampung.
1: Nyo upo tabuh, ino upo tarino.
2: Api kupa tabuh ni, hino kupa takini.
0: Artinya, reaksi diberikan sesuai dengan aksi. Respon ditampilkan sesuai dengan suasananya.

Masyarakat diharapkan waspada terhadap bahaya yang datang diakibatkan bencana yang timbul. Salah satunya adalah kejadian saat berkendaraan, khususnya bagi para pengguna motor atau kendaraan roda dua. Berikut adalah tips untuk berkendaraan aman saat musim hujan. Yang pertama, periksa semua lampu kendaraan. Apakah semua dapat berfungsi dengan baik atau tidak? Lalu, periksa kondisi tekanan udara di dalam ban dan kedalaman alur ban secara rutin, minimal seminggu sekali. Kemudian, periksalah kondisi kontrol utama komponen kendaraan, yakni kemudi, pedal, rem, gas, maupun kopling. Kemudian, pergunakan alas kaki yang tidak licin, tahan air, dan aman untuk berkendaraan. Lalu, kurangi kecepatan dalam mengendarai kendaraan, karena pada saat hujan, permukaan jalan yang licin bercampur dengan oli akan mengakibatkan ban kendaraan tidak stabil. Dan yang lebih penting, jaga jarak aman kendaraan dengan pengendara lain. Lalu, jangan sembarangan menerobos genangan air, karena kita tidak tahu kedalaman dari genangan air tersebut. Dan yang terakhir, apabila terjebak banjir dan kendaraan mogok karena air masuk ke saluran pembuangan gas kendaraan, maka pengendara diharapkan jangan langsung menghindari.

0: Ade kan sudah tua, sudah enggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak D?
0: Ini bukan rumah Pak D.

0: perusahaan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.

Mina Wari, Wakil Gubernur Lampung Jirhan Nurlela menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Lampung membicarakan tingkat 1 penyampaian rencana peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Provinsi Lampung tahun anggaran 2026 yang digelar di ruang sidang paripurna DPRD pada Selasa 8 September 2026. Dalam penyampaiannya, Jihan menyatakan penyusunan perubahan APBD 2026 berpedoman pada kesepakatan bersama antara pemerintah Provinsi Lampung dan DPRD mengenai perubahan kebijakan umum APBD KUAP serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara PPAS tahun anggaran 2026 yang telah disepakati pada 7 Agustus 2026. Menurut Jihan, kesepakatan tersebut merupakan hasil kajian dan pembahasan antara tim anggaran pemerintah daerah, perangkat daerah, dan badan anggaran DPRD. Proses tersebut diarahkan agar program dan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung pembangunan Provinsi Lampung. Beralih ke warca selanjutnya, PT PLN Persero Unit Induk Distribusi UI di Lampung meraih peringkat 3 terbaik nasional dalam kegiatan operasional unit induk distribusi. Penghargaan tersebut diterima General Manager PLN UID Lampung Nur Suma Suratmoko dalam awarding strategi distribusi forum PT PLN Persero pada Jumat lalu bertepatan dengan momentum Hari Pelanggan Nasional HPN 2026. Capaian tersebut menjadi indikator konsistensi PLN UID Lampung dalam meningkatkan keandalan sistem kelistrikan dan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Demikian Warca pukul 20, kita akan jumpa kembali di Warca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

0: Ya, Mina Mori, selanjutnya kita akan mengikuti drama radio yang berjudul Legenda Kisah Adu Ledo dan Endu Bulu dari Pulau Roti. Kita ikuti Legenda Kisah Adu Ledo dan Endu Bulu dari Pulau Roti.
1: Kali ini cerita dari Pulau Rote, pulau terselatan di Indonesia yang mengisahkan tentang kehidupan dua orang pemburu yang bernama Adu Ledo dan Du Pula. Dari Pulau Rote dikisahkan bahwa pada zaman dahulu penduduk Rote masih hidup sederhana. Mereka tinggal di gua-gua batu. Mata pencarian utama penduduk adalah mencari hasil hutan dan berburu. Mereka belum mengenal masakan-masakan modern seperti sekarang. Hasil buruannya dimasak hanya dengan cara membakar. Menenun pakaian pun juga mereka tidak bisa, sehingga mereka hanya memakai cawat. Di antara penduduk Rote pada waktu itu, terkenal dua orang pemburu ulung. Keduanya bersaudara sepupu. Seorang bernama Adu Ledo dan seorang lagi bernama Du Bula. Kedua bersaudara ini memiliki dua ekor anjing pemburu yang galak dan tangkas. Kedua anjing ini masing-masing diberi nama Dangga Fai dan Lolo Tepa.

0: Tapi katong mau berburu di mana?
1: Ya, katong keliling sa ini Pulau Roti itu. Katong mulai dari ujung timur Nusa Kelandu, baru katong sisir pelan-pelan ini pulau. Ke mana?
0: Ayo sudah. Ke mana
1: Aduh, dubulai. Yang bikin ke orang pemalas begitu. Siapa tahu katong bisa dapat musang kok, rusa kok, atau babi hutan yang banyak.
0: Oh, kalau begitu sekarang katong siap katong pembekal sudah. Alat berburu dan jangan lupa bekal untuk Dangga Fai dan Lolo Tepa, katong pu anjing yang setia tuh.
1: Oh, harus itu supaya dong bisa cepat ketemu itu binatang buruan untuk katong. Toh.
0: Aduh Ledo, kalau semua sudah siap, nah katong jalan su, jangan sampai siang lagi.
1: Ayo jalan sudah, Dangga Fai,
0: Lolo Tepa. Katong berburu.

0: Aduh Ledo eh, ini sudah satu purnama lebih mah, katong belum dapat apa-apa nih. Katong suka liling ini Pulau Rote dari Nusa Klandu, Nusa Baa, Nusa Klelain sampai di Dengka sini. Maka katong sonde dapat babi hutan ko, musang ko, apalai rusa.
1: Tenang, Sandu Bulan. Mungkin saya katong kurang beruntung, makanya katong sonde dapat apa-apa kemarin. Sekarang katong sudah sampai di Nusa Dengka. Soalnya mungkin toh katong pulang kembali kampung dengan tangan kosong. Lebih baik katong lanjut berburu sa di hutan saya hingga nao dan lopak loi lavo. Siapa tahu katong bisa dapat musang ko, babi hutan ko, atau binatang apa sa?
0: Siapa tahu terserah lu sa. Yang pasti, beto soalnya mau pulang dengan tangan kosong. Bikin malu sa.
1: Dubulai. Soalnya salah toh kalau katong coba.
0: Oh, nah katong jalan tuh.

0: Gimana, gimana?
1: Di sana tuh ada babi hutan.
0: Kok?
1: Itu.
0: Gimana?
1: Kayaknya di ini hutan ini banyak buruan.
0: Ayo, kita tangkap itu babi.
2: Beta susah sabar lah ini. Lu dari sebelah sana, beta dari sebelah sini.
0: Pelan-pelan.
2: Ya, tombak.
3: Kena.
2: Dapat tombak.
3: Dapat tombak.
2: Beta sih bilang apa sih kena.
1: Dapat tombak gula. Weh, ini tuh gula. Ini keberuntungan semulai datang di ketong nih kawan. Ini kali pasti ketong pun hasil buruan banyak sekali.
4: Keesokan harinya, ketika mereka berburu dekat pantai, mereka bertemu dengan dua ekor anjing pemburu lain. Keduanya lalu mengikuti jejak kedua anjing pemburu asing itu. Tak lama kemudian, mereka tiba di pantai. Keduanya melihat ada nyala api di sebuah tungku. Dekat tungku itu ada dua orang pemburu yang sedang memasak. Aduledo dan Dubula memutuskan untuk bertemu dan berkenalan dengan kedua pemburu asing itu. Dan kedua pemburu asing itu menyambut hangat kedatangan Aduledo dan Dubula.

0: saudara dong.
1: Selamat pagi saudara.
0: Maaf oh, katong semua ganggu sadiki nih.
1: Selamat pagi saudara. Sende apa-apa, ke mana? Mardu dulu kok. Oh iya, beta du sumone, terus itu pun kawan, Tio Dangga.
0: Beta du bula, ini bepung saudara, Aduledo. Saudara dong dari mana eh? Soalnya saudara dong pempakian deng ini alat dong, katong belum pernah liana.
2: Katong memang bukan orang sini. Katong ini dari pulau besar di seberang lautan sana. Katong datang di sini untuk berburu. Ini katong ada masa katong pung hasil buruan nih.
1: Iya, mari saudara dong, coba dulu kok. Katong memasakkan, mari katong makan sama-sama sambil katong bercerita toh.
3: Maaf, katong belum bisa makan pakai ini alat-alat dong. Katong biasa hanya bakar sa, terus makan begitu sa.
1: Oh, sonde apa-apa. Nanti katong kasih tahu pelan-pelan toh. Jangan malu-malu. Anggap sa katong saudara, teman. Jadi seru sama malu-malu. Mari silakan.
0: Iya, terima kasih saudara. Tapi jangan marah oh. Ada makan ma, beta tanya. Ini barang yang katong ada pakai makan nih, dia pun nama apa?
2: Oh, sonde apa-apa. Katong kan saling bakasih tahu toh. Ini piring, terus ada mangko untuk taruh makan, terus ini gelas nih untuk taruh air kok katong minum. Terus ini pisau katong pakai untuk bisa potong sayur, potong ayam atau potong apa kok.
3: Oh, terus yang saudara dong pakai ini apa? Bagus eh. Sonde sama yang ke katong pakai.
1: Ini dia pun nama kain atau selimut. Ini dari kapas, terus ditenun jadi benang. Habis itu, benang ditenun jadi kain atau selimut. Nah, yang kerja ini kain nih, katong saudara perempuan di katong pun kampung.
0: Awi, hebat eh. Kalau begitu nah, saudara dong kasih tahu katong dulu dia pun cara buat, terus cara pakai ini barang dong. Supaya katong juga bisa kasih tahu katong pun orang kampung dong. Bisa kok saudara?
2: Oh, tak lalu bisa. Katong bisa ajar saudara dong, terus saudara dong juga bisa ajar katong hal-hal yang lain toh yang ada di saudara nubung kampung. Intinya sama-sama bakasih tahu toh, kok ke mana? Iya toh.
3: pasti. Mau tanya apa tadi ini pulau, pasti katong kasih tahu.

perkawinan timbal balik. Sesampai mereka di kampung, mereka disambut meriah oleh warga kampung. Selanjutnya, pertemuan adat pun diadakan untuk membicarakan kesepakatan yang sudah mereka buat bersama Dusumone dan Tio Dangga.

0: papa, mama, saudara semua, selamat sore. Sekarang kotong semua berkumpul di sini untuk dengar informasi dari kotong Punto O Aduledo dan Ndubula. Kemarin tuh dong pulang berburu, terus dong ada bawa barang-barang, alat-alat baru, terus ada berita juga. Nah, ini silakan Toon Dubula deng Aduledo.
1: Baik, bapak mama saudara semua, yang pertama beta mau bilang, karena ketong dua pung hasil buruan ini banyak sekali, jadi ketong bagi di bapak mama saudara dong semua. Tapi ingat toh, bagi sama rata, supaya semua dapat. Terus, waktu ketong pi berburu tuh, ketong ada ketemu dengan pemburu lain dari pulau sebelah. Dong nih, hebat sekali.
2: Terus, hebat apa?
3: Dong tuh hebat, karena supunya alat-alat masak, alat-alat berburu, supake kain, selimut, itu semua dong bikin sendiri. Tapi ketong justru yang mau kalah. Ketong minta dong ajar ketong sampai bisa buat itu alat semua. Terus dong ajar ketong pelan-pelan sampai bisa.
0: Nah, karena toh Aduledo dan Dubula su bisa bikin itu alat-alat dong. Mulai besok, dong dua akan ajar bapak, mama, saudara-saudara semua di pun cara buat itu alat-alat dong. Supaya kotong ini bisa lebih maju lagi. Setuju semua?
4: Setuju.
1: Iya, bapak mama, selain itu, beta deng Aduledo justru sepakat deng ketumpung kawan dari pulau sebelah tuh. Nanti musim berburu tahun berikut, ketong mau katu mulai. Supaya ketong bisa berburu sama-sama, terus supaya ketong bisa lebih dekat lagi. Ada ikatan kekeluargaan, ketong sepakat kasih nikah ketong pu ade nona deng ade nyong, deng dong pu ade nona deng nyong ju. Supaya ketong bisa belajar dari dong, dan dong juga bisa belajar dari ketong, toh. Kalau begitu, ketong bisa tambah maju lai. Kok karmana bapak mama adik-adik dong? Mau ke sonde?
2: Mau.
0: Ya, kalau itu untuk semua pumbai, beta rasa ketong semua setuju. Kok karmana bapak mama adik-adik dong?
2: Bisa.
0: Nah baik, kalau semua setuju, mulai besok semua harus belajar, terus siap-siap untuk perburuan musim depan dan pernikahan nanti ya. Semua harus babantu.
2: Iya.
5: Beberapa purnama berlalu, musim berburu tiba. Pertemuan digelar dan terjadilah beberapa perkawinan. Beberapa gadis cantik dinikahkan dengan pemuda-pemuda dari pulau seberang. Begitu juga sebaliknya. Berkat pernikahan campuran inilah, orang Rote mencapai kemajuan dalam semua bidang kehidupan. Nama Aduledo dan Dubula adalah lambang watak dan semangat orang Rote yang senang pada kemajuan. Mereka tidak malu belajar dari orang asing, dan pernikahan campuran merupakan lambang persatuan dan kesatuan harus dibina selamanya.

0: jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, saya mengalun. Tahi tradisi, saya anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Nyiti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, saya ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun Nabi Tabi, penyumbang tua kajian suku dan sumai. Selamat Nabi, selamat bertunggah, selamat setempat mulut kesempatan panas dan dingin ke-6 bingung kualuk di bulan September wogi buang berenang. Hanya pun kalau ngatas sebotol kami di permana Ferry Nuryadi sugeng wawi tanjak sebetugas ilang kumong aja kejauhan terus-terus sosial dan jauh terantauan.

de bon habitat de Runine. Mia Aurio de Cadam. Le bouclam ou tanjan de Tadjunta, Anjau Sirawam. Le ramati. Angon moulant de con. Moulant tio, no mouinima. Dan tikam coba bay manjau de bingi. Moga-moga ku kalau seunyin. Munya yang dalam awan. Moga seluah tunggu dalam. Jauh gak medibah. Jadi butuh gabo. Jalan tunggu luah tio. Jabir bidang bilik. Apa pohatung? Inara pesamu. Kedua olah yang oleh. Kedua tua yang utamu. Kedua pepik dan yang senyawa apa yang tersirat. Itu yang tersurat. Salam elam. Japropa era di Bandar Lampung dibingi saya tercinta dan berbahagia tak bergabung di musik kamu.

0: kuwi jenis bong itu ya. Tapi kau apa ya? Mau di depan kita cinta dan bahagia. Selamat bingis begini ya. Ya selamat bertunggu amat juga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Senen.
0: Oh iya. Ayo wali Senen.
1: Sudah bang.
0: Sehat alhamdulillah.
1: Bisa gue nih penahan judu.
0: Hah?
1: Penahan judu.
0: Penahan judu. Iya, kiyo.
1: Pimpin saya.
0: Iya.
1: Kumbara saya bayar. Amahira dan tembak. Pindah waktu yang tidak bisa. Menyukur tanggo. Kukun dan tembara kumbo. Kukian kebakaran.
0: Iya.
1: Kebakaran dan diusuk atas. Nah, kebakaran di Raja Bosa. Nyerdin di pulau itu.
0: Iyo.
1: Oke. Okay.
0: Ya, jama-jama ya.
1: Amin.
0: Waalaikumsalam. Makasih wali Senin ya. Selamat pagi Senin. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, apa kabar Modi?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Terang benar suara ini.
2: Iyalah.
0: Amin. Sehat. Amin. Sehat.
2: Aman-aman jadi debu.
0: Aman-aman
2: jadi debu nanti.
0: Iya, lagi pas lagi wani malam minggu bang Edo jadi nomor. Waduh. Mana iya. Papa api dah.
2: Lah, yang penting sehat ya.
0: Iya, gue penting ya.
2: Oleh lagunya di Andan Keminan kalau ya.
0: Oh di Andan Keminan ya.
2: Salam-salam ya.
0: Iya.
2: Oke. Senenino, Aden Nurdin ya, salam sehat ya. Terus Aden Nabi Allah Putri Jama Udone, Bunda Sambat, terus Jama Mama Ros, Sewadi Damayan ya.
0: Iya.
2: Ade Edo, Sewadi Logading, Jama Puang Iku Sewanginya, Wadi Logading ya. Terus Jama Kasim, Kakak Madalena ne ya, salam sehat ya tak ya. Yeah. Oh, Jama Bang Babson, Jama Bang Narawi, Bapak yang Tendi ya. Oh, Jama Bajarwo ya, salam sehat ya Pak.
0: Iya, yeah, Bajarwo.
2: Bawati Gunung Batu ya, salam sehat selalu. Kakak ne Jama Bang ne ya.
0: Iya.
2: Yeah. Oh, pulang hati-hati, jaga kesehatan.
0: Iya, yeah, yeah.
2: Pak ya. Sehat selalu
0: kakaknya. Amin. Terima kasih ya pula panggung. Selalu aman dan kondusif ya. Ya saya cukup jatuh banget dari di tanggamu. Sekarang aku mohon sama jasih kamu. Mudah-mudahan ani dengan ini ya. Sehat begini. Lancar tanpa halal dan rintangan di Bung Edo ya. Walaupun itu kadang-kadang Bung Edo melalui jawab. Tapi kita buah hitam tengah kebuan sebagai dan cerita. Sama dingin kok buah sungi ini. Ya salam petugas musikan kata sebatang benang. Salam ilham dan ingok buah saya lagi nyantai. Saya lagi ngopi. Ya halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Apa kabar Bang Edo?
0: Wawaye.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Bang Edo.
0: Hmm.
3: Yang ini putoko lagu Kupi Lampung Bang Edo ya.
0: Siapa aja?
3: Ya Oku Selatan Bang Edo.
0: Oh, Bang Pendi, Kopi Lampung.
3: Kupi Lampung ke Solo-Solo Bang Edo ya.
0: Oh iya iya.
3: Salam teh Bang Edo ya.
0: Iya.
3: Salam pakai NKN gitu ya. Kemudian sehat nih ke saya.
0: Jema
3: Wo Putri, Jema Udone di Halim, Jema Aminan Wati, Jema Nabila, Jema Teli, Jema Edo, Opan, Jema Bajarwo ya. Jema Bang Senen ya. Jema Bang Narawi. Ya ini di Kemiling ya, Jema Mbak Eni ya, Jema siapa lagi ya, Jema Bang Irin ya, di Gunung Batu, Jema Apin ya, Jema Bang Ramli di way kanan ya, jema Abdullah ya di way kanan ya. Seun ini gak Bang Edo ya?
0: Ah, iya, jama-jama ya.
3: Bang Edo ini selamat tugas.
0: Iya.
3: Selamat tugas, terima kasih waktunya.
0: Makasih Bang Pendi.
3: Ya, dari satu.
0: Waalaikumsalam. Oku Selatan, makasih juga Bang Edo. Selamat bergabung. Dan tiram sikap menjaga itu sebuah tuan penam. Dan mengani-ani sih. Jangan butiran debu jenisnya. Ya, tapi sih penting. Sunyi ini sehat. Sunyi ini waras.

0: masih sekolah itu Bang Edwin. Ku ingin hidup 1000 tahun lagi saja. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Amin, orang ganteng, apa kabar?
1: Ah, ya, orang ganteng ini kan, orang ganteng lagi terbebas dari debu vulkanik ini kan.
0: Musimnya gitu deh. Sehat alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, syukur kalau sekarang aku ya.
0: Amin.
1: Waktunya dari Sudirman kan ya?
0: Sudirman ya.
1: Ya, ya. Kalau ya, kalau ada narkoba, kalau nggak ada narkoba, keserahkan itu mau putar yang mana?
0: Pokoknya Sudirman aja ya.
1: Ya.
0: Ya.
1: Salam super mega spesial buat yang itu sekeluarga besar.
0: Amin.
1: Dalam menghadapi vulkanik yang lagi biasa.
0: Tambahkanlah hatimu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Abdullah. Di way kanan, ya. Semoga aman selalu ya. Tio Om Lampung, halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Apa kabar Bang Edo?
0: Sehat Bang Irin. Alhamdulillah.
2: Ya. Apa lagu ni Bang ya?
0: Ya.
2: Satu lagu ni.
0: Lagu ni saya buat ijazahnya di andang keminan, bujunjungan, kupi Lampung.
2: Ini lagu ni gula. Soko mati di gula.
0: Soko mati di gula. Yo.
2: Salam salam.
0: Ya, silakan.
2: Salam. Bama Putra udah lupa ya. Bama Putra kalau sehat lagi yo.
0: Ya.
2: Lupa mau ni Bama Senen, Ordi, Zaini. Ya mah gimana?
0: Iya.
2: Rara di gedung air gitu ya. Dia mah topan, ada orang ganteng gitu ya. Topan ya. Dia mah Baharin, Bajarwo, Unda Samba, dia mah Amir ya. Nipan dari Mak Buku ya.
0: Iya, waktu sakat sama dia.
2: Tua mana ya? Topan ya. Dia mah di mana ya? Acibi, Nabila,
0: topan ya.
2: Jaman Minanwati, Anisara Sistem ya, Datu Akin, Datu Keduran, apa mana? Jaman Ham-Ham, Jomblo, apa mana ya?
0: Iya, Pak.
2: Mama Dila, apa mana ya? Bani Jaman Darman, juga kanan Romli, ya. Jaka, apa lupa ya? Bani Jaman Terimo, apa mana kalau, selalu ya?
0: Iya, Pak.
2: Alvin Bolo-Bolo, Topan, Edo, apa mana ya?
0: Iya.
2: Pokoknya jamaah seunyung kalau Bang Edo ya.
0: Jamaah seunyung ini ya.
2: Iya di astaga. Kalau pada sehat kaget bukan kamu kenal dia.
0: Yo.
2: Terima kasih Bang Edo ya.
0: Iya, jamaah.
2: Pulang hati-hati Bang Edo.
0: Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, makasih tuh Bang Edo. Ada Gunung Batu. Selamat pergi ke Bang Edo ya. Sehat selalu. Aman kondisi di lawapan sikam gue suhunya deh ya. Ya, selamat betul ngomong lah. Gue bapak ikut sesuai di 15 kabupaten dan kota di Subang deh ya. Dan juga bahannya mudah-mudahan sehat, aman, munyayan dari muawan. Halo. Oh my God, dicoba lagi ding. Maaf di Subang deh. Ya, setelah bukan isir hatinya sejauh hujan abu Jepang itu ya. Mudah-mudahan sehatin Jepang itu. Nah selamat di bingung ini. Saya ngedok aktivitas dan tugas di bingung Jepang itu. Saya mengenal waktu, mengenal kami. Ya di pelayan publik, pelayan masyarakat, pelayan umum, pelayan sosial dan lain. Semoga tugas-tugas ini akan berjalan lancar selalu Jepang itu ya. Ya, tentunya sekarang kubawa nanti sekarang 300 botol uang penambah

luar biasa Cabang Ledong di Mega di sungguh-sungguh ya. Aduh ini menyatu teman dari khas Lampung ya. Ya makasih ini di Pulau Panggung untuk keluarga yang dengar saya selalu dan ada penggam pernah menajam koko ke gam sebagi ya. Nah pokoknya sama tunggu apa-apa ada kapan sih wadi sebutaran kalian aja lah ngudas ku ya Lampung Timur aja. Aduh mati rasa kali ya. Ya sekarang makan seru lanjut sih kami kata sepotong penampian tentunya 98

Jangan suka negaragamannya. Mudah-mudahan akan saling terjalin dan terjaga dan saling nyambung silaturahmi ya. Kami yakin dan percaya ya. Mulai lampu nurun saya setia kok ya. Nah, selamat dini itu Bang Edo. Ya, gua Aji Biem ya. Dina Kudarson dan Nurdin ya, sebuah di Pulau Sebesi ya. Tiga babi ini Bang Edo ya. Ya, kita coba abaikan yang menyuguhkan satu tayangan baru ya. Ada daerah barat datunya daerah wekanan ya. Ya, raja ini Tuwagiram Abdullah Cina ya.

Apakah itu Bang Pendi? Tidak kupi Lampung. Tendam tuacana yang ditambah Bang Irin mungkin kelamin dengan gula ya. Soko mati di gula ya nih. Lihat mati di gula Bang Irin ya. Mati kebangian ya. Dan orang ganteng nih di ngejunya nih. Mudah-mudahan jadi ulun saling menjaga dan setia coba. Nggak Bang Edo loh. Yuk, api nak coba Edo. Nih, kami mati Pak Ija. Lagu aja Sudirman ya. Gue Bung Abdullah aja ya.

dua kanan serangan diingkar janji bayang. Ya, begitu mahalnya agar sebuah kesetiaan dan kejujurannya nyawa taruhan jana yang sekarang dengar kan gue isunya sebaik suasa gue ngopi cuma ngedong dan nikmati lagu-lagu orang

mesti si Lampung birokrati Bang Edo. Wah, pokoknya komplit Bang Edo. Sungguh luar biasa ya. Selamat bingi kau menyayang gue kesempatan sebagai. Selamat bingi selagi santai aja Bang Edo ya. Sambil api ya, berenung ke cuti-cuti aja Bang Edo ya. Akan aneh-aneh dan ya, ingatan dan kenangan cuti ya.

Pantang bela-bela ya. Pantang menyerah ya. Ya sebelum selaku impian jadi kenyataan jadi. Makasih Bojan. Setelah bayang kamu halinumu. Setelah kemauan selalu. Saya bapun siang. Maya mendengar rekam sepasi dia. Saya selalu dan monitor kamu. Jadi FM 88,5 aja bang itu ya. Jadi paling buat sumbang sih putih sebunyi nih ketiga muter ini aja bang itu berempat buat timu dukung ini asal ada budaya kamu langsung ya.

kalau derita cintanya luar biasa si Bang Edo ya. Ya, semoga mulanya dan belak-belakan dia. Hira-hira ketika suatu kandas. Jadi mak terlalu ina si Bang Edo ya.

kaingo bagi pungkalan dan palumwa jama odolun saya tercinta ni tu Bang Edo ya. Ya, mudah-mudahan betul Bang Edo. Ina saya memotivasi lah.

Ya, akhirnya agak dapi kecubung itu ya. Dan bukan apa-apa mengindah buat pertemuan pas buat perpisahannya. Tapi buat pisang kali ini, saya buat menurut izinkan. Dia makan bertunggal dari waktu dan kesempatan, saya agak katong. Kata wacawa akan beli kuang, walau menemukan aku buta, sikap kelima jumat Tuhan akan kuyaput. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, minum waris setelah tadi kita bersama Bang Edo ya di Manja di Bingi. Kali ini kita kembali di Halo Nih di Bingi ya kan nih, bersama saya Pedro Riyadi ya. Kita nikmati lagu pertama yaitu Senang Hati.

0: totalnya 100.000 kak. Pakai kantong plastik?
1: Enggak kak, terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri.
2: Pakai aja.
1: Enggak ah, aku gak mau. Karena negara kita sekarang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia. Yang setara dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Malu kan?
2: Oh gitu.
3: Belanja memang menarik, tapi ngumpulin sampah kantong plastik bikin lingkunganmu gak asik.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iya nak, hati-hati di jalan ya nak.
1: Mama salim.
0: Oh iya, salim dulu. Jangan lupa salim sama ibu guru juga ya di sekolah.
2: Hai kak, apa kabar? Udah lama loh gak ketemu. Salim dulu dong.
3: Indonesia dikenal dengan beragam kebudayaan yang tidak hanya sekedar unik, melainkan juga bermakna. Salah satu di antaranya adalah mencium tangan. Biasanya, budaya mencium tangan atau salim tangan ini dilakukan oleh orang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua sebagai tanda hormat dan sopan santun. Budaya salim juga sangat umum terlihat dari berbagai konteks, seperti saat bertemu dengan guru, anggota keluarga, atau saat berkunjung ke rumah teman dan berpapasan dengan orang yang lebih tua. Istilah salim berasal dari bahasa Jawa yang artinya adalah memberikan salam dengan tangan terbuka dan menekankan adab sopan santun. Salim juga sebagai bentuk untuk menjaga kerukunan dan persaudaraan di masyarakat.
4: Mengenal pepatah masyarakat Lampung. Geli wai geli asahan, sekin pagun mak tajem. Bela wai bela asahan, lading pagun mak tajom. Artinya, telah banyak pengorbanan yang diberikan, tapi ilmu tiada diperoleh.

0: Tapi pelamon kita yuyuh jadi kudan. Kadu siapa mone singapok kon yuyuh jadi lamban dijajah yo. Hai ai, ki nambikan kuliahnya kecah juyu ko jo. Cak bang tanno lamon yuyuh, lamon bulung-bulung ni kando. Waduh. Dang-dang tang-tangga sebelah no sedo ngapok-ngapok ku yuyuh ni dija. Uli ku tengis nyak tian nambi jegam jegum. Hmm, kurang ajak tetangga no nak dah.
1: Oi, tetangga bangun nanya kacau gawah ni kuna. Ngicepan nyak ni kuyo. Injuk ni kuna ngicepan nyak tetangga sebelah. Mak pernah nyak ngahok ku tetangga jaman ni ku.
0: Yelah, kasa-kasa ni ku kaya mana. Ajo kan yuyuh-yuyuh mo. Yuyuh batang ni kando. Jamak ngedok mabaki kemak niku. Aji dija nambi juyu ke nambi kecah mengado yuyu mawan. Pokoknya mandok si baki ini sengepok ku yuyu jika mani ku.
1: Wah tetangga mak wahas sekali weh ya Allah. Kepak ini ku mak demor ku tok ku duai balak sekalian kandu nyisa.
0: Namun nih cak bang luangan. Haga ngitok ke yuyu duai balak. Hadu pak niku ngetok ke yuyu mu di juyu lamban ku. Haga ditok ke mulai duai balak. Api-api bang nongki banjak sapa sekena. Mawan ke jaman jajawo sekena banjak. Kemana kamu-kamu kaya sekedik nyisa. Mekek niku kagak ngetok ku yuyu duwe balak.
1: Wa usah ciriwit bangok mo. Ki banjak niku si tahanyu. Nyenya mengedok tetangga niku lagi. Paham niku?
0: Aca bang tambah luangan. Kida kadu ta lagi niku nuak-nuak no. Ija pay niku. Alih ku ta lagi yuyu mujak juyu jo. Alih kon. Dan saya pesan ku yo. Lahot ku lawan niku. Dan sekali-kali ku yuyu menjadi itok ki duwe balak. Mak lau. Kana kam banjak kana. Kam dos kena.
1: Pusing wa tetangga ku. Jangan kida. Benuk ku tok ku di jangan yuyu. Nyenya niku puas hati
0: mo. Ujo mana aku ta lagi yuyu. Itok lagi no, dapik ke dija. Nyak magang liat emak

0: aksara Lampung dah.
1: Aska?
0: Bahasa Lampung dah.
1: Kalau begitu coba Aska tolong sebutkan nak nama anggota tubuh dalam bahasa Lampung.
0: Kepala, kudu, telinga, cuping, tangan, culuk, kaki, cukur.
1: Wow, ternyata ada pinter nanya bunda ya. Coba Azam, tolong kamu sebutkan aksara Lampungnya Jam.
0: Kak.

0: ternyata luar biasa ya. Anak-anak bunda ternyata sudah pintar semua belajar bahasa dan aksara Lampungnya.
1: Bunda, kenapa sih Nda kita harus belajar bahasa dan aksara Lampung?
2: Iya Nda, emangnya penting ya?
0: Iya penting dong Nak, kita belajar bahasa dan aksara Lampung itu karena ini merupakan aset kekayaan budaya kita dan sesuai dengan Pergub nomor 39 tahun 2014 tentang pelestarian dan juga pembelajaran bahasa Lampung sebagai mata

0: Bahasa daerah di Indonesia. Pribahasa Jawa.
1: Yen kekandan sing prasojo, mundak lugut, eri melu ngerenggani ukoro.
0: Artinya, berkata-katalah dengan jelas, sederhana, dan terbuka. Maksudnya adalah, merupakan nasihat ketika siapapun menyampaikan pembicaraan dengan bertele-tele atau berkata-kata.

Kehidupan sosial yang baik terbangun dari rasa peduli, saling menghormati, saling membantu, dan mau mendengarkan satu sama lain, karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Mari perkuat kehidupan sosial yang harmonis demi masyarakat yang lebih berdaya dan bermakna.

0: berapa pos ranger lagi sih, Beb?
1: Ya, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
0: Oh, haus nih. Sini minumnya, Beb.
1: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Eh, ambil botolnya.
0: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
1: Masukin karir, nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
2: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah, mending bobo aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
4: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
3: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal.

0: Peristiwa alam yang terjadi ketika tanah secara tiba-tiba atau perlahan bergeser dari posisinya yang semula. Fenomena ini dapat terjadi di berbagai skala, mulai dari gerakan tanah yang kecil hingga bencana alam seperti longsor atau tanah runtuh. Fenomena tanah bergerak dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti aktivitas geologi, perubahan iklim, dan faktor manusia. Fenomena ini juga memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat. Ada sejumlah faktor penyebab fenomena tanah bergerak terjadi, seperti curah hujan yang tinggi, gempa bumi, pemanasan global, penggalian dan beban tanah, serta deforestasi.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara.
2: Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos koban, ulos saput, dan ulos sibolang.

0: Lampung Selatan ini harus berjalan kaki sejauh 2 km demi mendapatkan air bersih.
1: Alhamdulillah doi Allah. Kejida kita mah haji ibadah sa Allah nulung. Uai berlimpah di lamban koji. Pakai ke tetangga sebelah kona. Allah dan ke uai ke keng. Kantungnya juga ke keng. Amit amit ya sa.
2: Assalamualaikum.
1: Nada suara.
2: Medi.
1: Waalaikumsalam. Api sih apa itu nyak ngeminta koni kula sih.
2: Med, nyak kilo tulung mat med.
1: Api weh nginjam duit kono niko.
2: Wilahin med, nyak ada kilo tulung kilo uai.
1: Allah, sampai ku cawak ku jenuh babayinnya salah. Agak kilo uai makai api lah sih.
2: Ya pakai kebutuhan lah sekarang nyak agak mepo. Uai semua sekam kalimat.
1: Tidak biasanya kaki holon kini lu sih. Agak sa ember ku ember bang niko ngusung derum. Niko mak liam kono sih niko kaji sih.
2: Iyo uli ku lihat stok uai mau limpah. Mulanya aku ngusung derum kan derum kan aku kam siluni sih med. Ya paling juga kita api ku makai galon halawat puluh galon bisa.
1: Nyak juga kan anak kajong sebutu uai yang kalian angkat niku gaul. Tapi mapi api lah. Niku sa ingal kani ngilu-ngilu uai terus.
2: Wah, jadi dikeni mawat sih.
1: Ya ikhlas sih. Kidang ya ada kesok-kesok gak kok kerjanya sa.
2: Ya mawat kalau hak jemoh labung gedok men. Somoh kulatap. Maunya agak ngilu lagi zaman niku inji gawa uli somoh ku kering genta sa kemakau.
1: Ya kemekeh lah ke kemakau kerja segali somoh redang nunggu labung.
2: Oh, iya, iya, iya, semula mak ngali, mak ngalu, mak ngkong udah duit nih, Matt. Kemal kuat duit, kok injam
1: duit, kok ngali semua. Aku gawe uai, Nawi. Kekalori ku mak kecahak, ini uai ku.
2: Terima kasih, Matt, yo.
3: Apapun kesulitan dalam hidup bertetangga, kita harus tetap saling berbagi. Sahabat budaya, pekasam atau pekasom merupakan salah satu kuliner khas masyarakat Lampung. Dengan bahan dasar ikan laut atau ikan tawar, nasi, dan juga rebung. Atau masyarakat Lampung menyebutnya bung pehos. Semua bahan tersebut dipermentasi terlebih dahulu. Proses fermentasi ini berasal dari nasi yang menghasilkan asam. Bahan

cabai, serai, lengkuas, kunyit, jahe, dan juga kelapa. Olahan fermentasi tersebut dicampur dengan bumbu halus, kemudian diongseng sampai matang. Setelah itu, dibungkus pakai daun pisang sebesar jempol orang dewasa.

harem adalah salah satu tradisi perkawinan suku Biak di Papua, yang biasanya dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya, pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian Yosim Pancar atau Yospan. Kebanyakan

kesenangan, kesedihan, dan kemarahan. Buku juga merupakan jendela dunia. Tetapi, mengapa banyak orang yang menutup jendela dunia tersebut? Saat ini, bangsa kita terasa dijajah kembali, dijajah oleh teknologi yang dapat membuat kita lupa untuk membaca. Maka dari itu, marilah kita buka kembali jendela yang sudah tertutup itu. Kita bangkitkan kembali minat membaca dalam diri kita. Karena buku bukanlah sebuah tontonan, melainkan sebuah tuntutan. Buatlah dunia barumu dengan membaca buku.

0: Lu, ada dompet jatuh, ey.
1: Wah,
0: lumayan ini isinya buat kita makan.
2: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
2: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
2: Rejeki kumaha? Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
2: Lebih baik lapar, kan?
3: Hidup jadi lebih bermakna. Dimulai dari sebuah kejujuran.
4: Allah lawi, mati kak sedop-sedop menuri jajo. Ada buat pekasem, buat pindang, buat mune cubi. Ayah aku coba pay kuah cubitnya, yo. Allah, sedop nih.
5: Hihus tak lagi kuah cubi na susi. Bangi nih haniku mengandi jangan bangi keji. Mak mikir niku menari di atas penderitaan orang lain.
4: Tapi mune mulah katong dija lah. Api pepe sengaja mau katong medija.
5: Hutangmu, hutangmu banyak hutangmu.
4: Nah masalah hutang medija mau jatuh ambil kekawan. Iku kutunggu-tunggunya kan banyak hutang. Tapi niku mak katong. Pakai katana niku katong jangan salahku lagi. Sepertinya kedua niat aku banyak hutang dengan niku.
5: Tanggung jawab niku sa. Tanggung jawab ini aku katong. Segok kau duit lain mau menganan kau keji niku.
4: Lihat toko nganek sebangik mone. Nah karena mone yang banyak hutang dengan niku. Ya tapi salahnya kau nanya toko nganek teno.
5: Salah, banyak pay hutang. Ampai nganek si bangi.
4: Alah, ngutang kacu tidak tembok lala
5: niku. Sebar kau niku dijanji menong. Kusebar kau niku jadi liom niku.
4: Mihan emaknya ngutang.
5: Banyak hutang sawe.
4: Apa lagi?
3: Menyelesaikan hutang bukan sekedar kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral dan ibadah. Rompat FM Suara Bu.

baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kulu. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkur untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: disebut sebagai Garuda Pancasila terdapat simbol-simbol yang melambangkan sila-sila dalam Pancasila, yaitu bintang, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas.
1: Adek, adek sudah selesai belajarnya?
0: Sudah, Mah. Mah, kenapa sih kok aku harus belajar Pancasila? Kenapa nggak belajar bahasa asing aja sih?
1: Adek, Pancasila itu penting. Karena Pancasila ini adalah dasar negara kita, negara Indonesia. Nah, di dalam Pancasila ini, kita akan diatur dalam kehidupan bermasyarakat. Supaya nantinya akan berjalan dengan baik. Tidak ada lagi nih orang yang

Selamat ayu minak muakin daikan jaso nyini di papun jenganan kuti sinjela program apa RRI Bandar Lampung. Saya mengudara di frekuensi FM 88,5 MHz. Nyelenggara ko siaran sekejungkan di sinji Kebu siwa September 2026. Anja studio sikam saya bertugas mengucapkan selamat mahayu, selamat ngedengiskon. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: FM, suara budaya Lampung. Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: Kamu tahu nggak sih, Indonesia itu bukan cuma daratan. 2/3 wilayah kita adalah laut. Dan Laut Indonesia jadi rumah buat ribuan jenis ikan dan terumbu karang kelas dunia. Tapi masalahnya, sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa balik lagi ke kita. Ikan makan plastik, laut rusak, kita juga yang kena dampaknya. Yuk mulai dari hal simple, kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, jaga laut mulai dari diri sendiri. Laut Indonesia itu keren, jangan sampai rusak gara-gara kita.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ekonomi digital telah menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi modern. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang mengandalkan aset fisik, ekonomi digital bergerak berbasis data, konektivitas, dan inovasi. Mulai dari toko daring, dompet elektronik, transportasi daring, hingga layanan pendidikan dan kesehatan jarak jauh. Semuanya menjadi bagian

Wayang adalah sebuah seni pertunjukan Indonesia yang berkembang dan diakui oleh dunia karena keunikannya. Pada tanggal 7 November 2003, UNESCO telah menobatkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau Warisan Mahakarya Dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur asli Indonesia. Sebegitu pentingnya pagelaran wayang, sehingga tidak berlebihan jika dikatakan wayang menjadi salah satu identitas utama budaya Indonesia.

Baik, nak mewakili kan jasa ini di Papun Jenganan Kuti. Saat nih kan bergabung Mit Pro 1 RRI Bandak Lampung. Gue nutuki acara Mutiara Pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kali ini kami kembali menyapa Anda dalam dialog kajian Islami Mutiara Pagi, yang pada hari ini kita akan mengangkat tema terkait dengan tanda-tanda pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesi 2. Nah, tentunya dalam obrolan kita di pagi hari ini, kita akan bicara terkait bagaimana diri kita sebagai insan manusia, sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya juga mencintai beliau dan menjadikan beliau sebagai panutan kehidupan kita. Tetapi tentunya mengaku mencintai Rasul tidak cukup hanya dengan ucapan. Kecintaan kepada beliau seharusnya terlihat dalam akhlak, ibadah, cara kita memperlakukan sesama, serta bagaimana pula kita mengikuti sunnah dan ajaran yang beliau contohkan. Karena itu, pada kesempatan pagi hari ini, mari bersama kita berdiskusi terkait dengan tanda-tanda pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesi 2 bersama dengan narasumber Ustadz Sukirman SPDI MPDI. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya Ustadz hari ini?
1: Alhamdulillah, berkat doa semuanya.
0: Baik, Ustadz, mohon maaf, sepertinya suaranya agak jauh dari mic, boleh agak sedikit didekatkan, Ustadz? Iya.
1: Ya,
0: cukup jelas, sangat jelas, alhamdulillah. Baik Ustadz, sebelum kita membuka untuk diskusi pada hari ini bersama para pendengar melalui line telepon di 0721269720 atau juga di line WhatsApp 0811720709, kami tentunya ingin dengarkan terlebih dahulu mukadimah yang ingin Ustadz sampaikan terkait tema pada hari ini. Silahkan Ustadz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyadadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang kurang sehat, kita doakan semoga menjadi sehat, dan yang sehat tetap sehat. Yang paling utama bersyukur itu, ya, bukan dilihat dari sehat atau tidak sehatnya, tapi bagaimana kita itu bisa digunakan nikmat itu untuk beribadah kepada Allah. Itu yang paling penting, yang paling utama. Ya, karena ada sebagian orang yang ketika tidak sehat, dia ingin beribadah. Ya, tapi kondisi yang tidak mendukung. Akhirnya dia ibadah ya mungkin mengambil yang wajib-wajib saja. Ya, tapi juga ada orang yang diberikan nikmat tidak digunakan untuk ibadah. Ya, jangankan perkara yang mengerjakan yang sunnah, hal yang pokok yang wajib saja kadang terabaikan. Kadang menganggap bahwa ibadah itu enggak penting. Gitu ya. Terutama nah, ini makanya kita bersyukur di pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan sholat ini semata karena Allah menolong kita, Allah memberikan kekuatan kepada kita, Allah memberikan kesehatan kepada kita, sehingga nikmat sehat itu bisa kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuatu yang sangat penting dan sangat berharga dalam kehidupan kita ini. Karena memang Allah menciptakan kita itu untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Mudah-mudahan yang mendengarkan acara Mutiara Pagi ini selalu diberikan nikmat sehat, diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Itu yang paling utama, yang paling penting dalam hidup ini ya. Itu. Kemudian salawat dan salam mari kita haturkan kepada Nabiullah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti risalahnya sampai akhir zaman nanti. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan melanjutkan bahwa kita memang masih dalam suasana bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal itu ada keistimewaan ya. Itu apa istimewanya? Karena ada seorang anak laki-laki yang terlahir dari perut seorang ibu, kemudian laki-laki itu sengaja Allah kirimkan lewat perut sang ibu itu untuk terlahir ke muka bumi ini untuk menjadi panutan, untuk menjadi teladan seluruh umat muslim di dunia. Ini sangat luar biasa ya. Artinya di mana bulan Rabiul Awal ini telah lahir sosok manusia yang paripurna, manusia yang lengkap dan sempurna. Ya, sudah lengkap dan sempurna. Yaitu seorang yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu terlahir di bulan Rabiul Awal. Itu. Pada kesempatan pagi ini berbicara sengaja mengambil tema keteladanan Rasulullah ya, karena di bulan-bulan ini ya, dari sejak pertengahan Agustus kemarin, bulan ini dan barangkali selanjutnya itu hampir semua masjid, musola ya, di kantor atau di lembaga manapun itu sedang mengadakan peringatan maulid atau mengenang kembali akan kelahiran Rasulullah. Nah, yang menariknya adalah ya, kalau Rasulullah itu diperingati ya, dirayakannya di kelahirannya ya. Tapi kalau kita itu biasanya orang mengenang kita itu di hari kematiannya itu ya, mengenang kematian ya seseorang itu, bahkan ada yang sampai memperingatinya itu bahkan 2 tahun itu sampai diperingati, ada yang begitu ya, untuk kita itu diperingatinya di kematian, hari kematiannya. Tapi kalau Rasulullah ini tidak, justru diperingatinya di hari kelahirannya. Kenapa? Karena dengan lahirnya sosok Rasulullah ini, beliau ini bukan manusia biasa, tapi manusia pilihan yang dipilih oleh Allah untuk dijadikan sebagai nabi dan rasul. Ya, bahkan yang utama itu sampai-sampai Allah mengatakan, siapa yang mengikuti Rasulullah, siapa yang mencintai Nabi, siapa yang taat kepada Nabi Muhammad SAW, disamakan seperti ia taatnya kepada Allah. Maka ada atii Allah wa atii Rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Taat dengan Allah saja, enggak taat dengan Rasul, tertolak. Taat dengan Rasul tapi tidak taat dengan Allah juga tertolak. Maka dua-duanya, ati Allah, taatlah kepada Allah wa ati Rasul, dan taatlah kepada Rasul. Nah, taat kepada Rasul ini maksudnya adalah bagaimana kita menjadikan Rasulullah itu sebagai teladan dari semua aspek kehidupan. Makanya kalau kita melihat sosok Rasulullah itu manusia yang sempurna ya, lengkap gitu. Bagaimana tidak ya, mau melihat Rasulullah sebagai seorang ayah, Rasulullah juga sebagai seorang ayah dari anak-anaknya ya. Kalau kita melihat dari sosok Rasulullah suami tidak hanya beristrikan Khadijah, Aisyah, tapi ada beberapa istri yang lain yang mereka menyatakan bahwa Rasulullah itu apa di mata mereka sangat baik, sangat sempurna sekali, ya, terhikmah dengan para istri-istrinya. Dia melayani dengan istrinya dengan sepenuh hati, ya. Kalau kita ingin melihat Rasulullah sebagai sosok seorang pejuang, Rasulullah seorang jenderal yang memimpin beberapa kali peperangan secara langsung, bukan di balik meja, tapi Rasulullah itu berjuang memimpin, ya, beberapa peperangan. Yang paling terkenal itu perang Badar, sampai-sampai Rasulullah itu terjatuh apa namanya surbannya itu, kemudian sampai beliau memohon kepada Allah, "Ya Allah, kalau peperangan ini tidak Engkau menangkan, bisa jadi tidak ada lagi manusia yang akan menyembah lagi kepada-Mu." Akhirnya atas izin dan kehendak Allah, Allah lah memberi kemenangan dalam perang itu. Artinya Rasulullah sosok seorang jenderal yang sukses memimpin beberapa kali peperangan, ya. Itu, dan peperangan itu selalu kemenangan ada di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin melihat Rasulullah sebagai seorang pengusaha, Rasulullah seorang pedagang, bahkan seorang pedagang yang sukses. Kalau kita ingin melihat Rasulullah sebagai seorang peternak, karena di masa mudanya beliau menternak kambing, ya, itu, dan dia sukses gitu. Artinya, dan kalau pemimpin, beliau itu sebagai seorang negarawan, ya, sebagai seorang negarawan, sebagai presiden, itu, ya. Kalau kita ingin melihat sosok Rasulullah sebagai pakar hukum, beliau sebagai pakar hukum, sampai-sampai dia mengatakan bahwa kalaulah anak kandungku itu yang mencuri dan jelas-jelas ketahuan mencurinya, maka aku sendiri yang akan memotong tangan anakku. Sampai seperti itu. Artinya apa? Beliau tegas dalam hal kebaikan, tegas dalam hal untuk kebenaran. Itu, ya. Jadi dari situ saja sudah bisa kita lihat gitu loh. Ya, beliau sebagai sosok seorang ayah, sosok seorang imam, karena beliau seorang nabi dan rasul, ya. Pada kesempatan lain waktu, pada saat itu sudah kita sampaikan bahwa pengikut Muhammad itu tandanya jelas gitu. Kenapa? Karena sudah dituliskan di dalam Al-Fath ayat 29, waladina ma'ahu asyida'u 'alal kufar. Jadi Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya, maksudnya kita ini yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, syahadat dan syahadat kepada Rasul, konsekuensi itu sebagai teladan. Jadi tanda pertama itu asyida'u 'alal kufar, tegas terhadap orang kafir. Artinya kita tidak mau meniru dan mencontoh perilaku orang kafir. Itu, ya, masih banyak kalangan muslim yang masih mencontoh, meniru, bahkan bergaya seperti orang-orang kafir, ya. Tidak ada pembeda di antara mereka, ya. Apa coba bedanya? Mereka punya kendaraan, dia punya rumah, dia punya baju, secara hampir sama yang kita punya, ya kan? Bahkan warna juga sama. Yang membedakan itu kita punya prinsip gitu loh, tidak mau meniru mereka seperti apa. Makan minum, ya, kita tidak menggunakan tangan kiri, tidak berdiri, makan dengan duduk, makan dengan doa, itu kan perilaku Rasulullah itu, ya kan? Itu, ya. Tapi kalangan muslim masih banyak kita jumpai yang mereka tidak apa, ketika makan minum sambil berdiri, sambil berjalan pakai tangan kiri pula. Kan jelas makan minum dengan tangan kiri itu makan minumnya syaitan. Jadi kalau saya dan kita makan tangan kiri, berarti kita makan mengikuti cara setan. Yang kedua, kita memberi makan setan. Berarti setiap kali kita makan dengan tangan kiri, minum dengan berdiri, atau makan dengan berdiri, berarti kita sudah mengikuti perilakunya orang kafir dan mengikuti perilaku syaitan. Ya, ciri pertama itu asyidda. Ya masih banyak yang lain seperti kalau peringatan Maulid ini kan dibacakan Quran, dibuka ya, dibacakan, dibuka dengan salam, dibacakan Quran, bahkan Mahalul Qiyam dibacakan itu dan sebagainya, kemudian ditutup dengan doa, kan bagus nih. Tapi apa yang terjadi, pendengar yang dirahmati Allah, tidak sedikit orang yang melaksanakan atau melakukan perbuatan kadang apa yang kadang-kala bertentangan dengan nilai Islam. Contoh seperti mengadakan ulang tahun, ya kan? Ulang tahun bukannya dibacakan doa, dibacakan ayat Quran, minta doa kepada Allah di hari kelahirannya itu supaya umurnya berkah, umurnya bisa digunakan untuk beribadah, umurnya bisa digunakan untuk bermanfaat bagi orang lain. Ini enggak, malah justru apa coba? Halo. Yang pertama dibacakan apa namanya mantra-mantra selamat ulang tahun ya kami ucapkan. Enggak mantap lagi happy birthday to you. Enggak mantap lagi dibacakan apa tiup lilinnya. Nah, tiup lilin itu ajaran api kan itu ya. Penyembah api itu kaum siapa? Majusi kan gitu kan. Ya, tiup lilin itu ajaran siapa? Ya kan? Itu bukan ajaran yang diajarkan oleh Rasul, tapi sayangnya umat muslim ini masih ya, tidak sedikit orang muslim yang melaksanakan seperti itu. Nah, ini satu sisi mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, tapi di sisi lain Rasulullah dicampakkan, tidak ditiru gitu. Ya. Kemudian apalagi ruhama umbainahum, tanda yang kedua itu yang pertama tadi tegas kepada orang kafir, yang kedua berkasih sayang dengan orang mukmin. Ruhama umbainahum. Maksudnya adalah kita ini berkewajiban untuk menjaga silaturahim di antara sesama muslim. Tapi apa yang terjadi? Muslim satu sama muslim lain saling curiga, saling gotok-gotokan, saling berfitnah, saling mencaci, saling merendahkan. Kenapa demikian? Karena orang muslim barangkali dia tidak pernah belajar agamanya. Ya kan? Islam kan mengajarkan apa? Kedamaian. Islam itu diturunkan oleh Allah di antaranya untuk rahmatan lil alamin. Ya, bukan rahmatan lil muslimin tapi rahmatan untuk semua alam. Artinya apa? Rahmat itu kan kasih sayang. Nah, orang muslim itu mestinya berkasih sayang kita dengan sesama muslim. Jangan malah kebalik, dengan orang kafir kita akrab, kita apa namanya sejuk, berdamai, sebagainya. Tapi sesama muslim kita saling curiga, saling menginjak, apa, merendahkan harga diri, ya kan? Kan tidak boleh kita itu saling menggibah, saling memfitnah, gitu kan? Itu. Nah, ini rasanya tiap tahun peringatan Maulid itu dilaksanakan, tapi perilaku ya sebagian orang muslim itu masih saja itu. Bahkan dalam sebuah hadis itu orang muslim, semua muslim itu tidak boleh memutuskan silaturahmi. Walaupun kita lagi kesel, kita lagi marah itu dikasih waktu hanya 3 hari. Lebih 3 hari itu ya sambung kembali. Silah dan rohim, silah itu menyambung, rohim itu kasih sayang. Jadi menyambung kasih sayang. Tapi ini enggak sampai mereka tidak kenal, sampai dia bahasa kita itu jotak, sampai dia itu memutuskan silaturahmi. Apa? Ada konsekuensi. Mukmin dengan mukmin itu saling memutuskan silaturahmi itu, maka tidak akan pernah masuk surga. Hati-hati kaum muslimin kaum muslimat, kita memutuskan sebuah silaturahmi itu adalah tidak akan pernah masuk surga, walaupun hubungan kita dengan Allah itu orangnya tekun, ibadah, rajin ke masjid, baca Quran, tahajud tiap malam, sedekahnya setiap hari. Tapi sebab muslim kita tidak kenal, ya. Nah, itu dan apa? Ya, mohon maaf ini kita ngasih makan enggak, ngasih minum enggak, menanggung hidupnya enggak. Kok kenapa kita merendahkan dan membenci orang lain? Ya kan? Makanya orang yang demikian itu kan sombong itu kan, itu congkak, takabur, menganggap rendah orang lain. Nah, ini mestinya peringatan demi peringatan diperingati, mestinya sikap ini melekat dalam diri kita gitu loh. kita harus menjadi jiwa pemaaf, kita menjadi apa namanya penyayang kepada siapapun, jangan kan kepada manusia, kita sesama hewan saja kita harus baik. Hewan saja kalau kita berakhlak dengannya, ya hewan itu juga akan nurut sama kita. Itu binatang loh, binatang kita baikin itu dia akan baik sama kita. Itu yang nggak punya akal, apalagi manusia. Kalau kita baiki pasti lebih baik lagi gitu loh, karena manusia punya akal, punya perasaan, ya punya hati, punya mata, punya telinga yang semuanya sempurna itu. Nah itu yang tanda yang kedua. Mungkin yang ketiga, ini mungkin yang ketiga, nanti kita buka forum diskusi. Yang ketiga itu tanda pengikut Muhammad itu tarohum ruku'an sujada. Mereka itu kelihatan nampak mereka ruku' dan sujud. Nah artinya kalau kita mengakui iman kepada Muhammad, ya, iman kepada Rasul, berarti kita mengikuti Rasulullah. Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan yang namanya sholat lima waktu. Artinya sebaik apapun orang itu, sekaya apapun, seganteng, secantik apapun, kalau orang itu tidak sholat, tidak ibadah, tidak ada artinya sama sekali. Walaupun berhaji tiap tahun, umroh tiap tahun, ya kurban tiap tahun, sedekah infak mungkin tiap bulan, tapi ketika dia tidak sholat, tidak ada apa-apanya gitu ya. Tidak ada apa-apanya, karena sholat itu miftahul jannah gitu. Sholat itu adalah merupakan pintu seseorang akan masuk surga. Jadi nanti kalau kita tidak melaksanakan sholat, kita hanya melihat amal kebaikannya, ya ditampakkan oleh Allah, ini loh perbuatan kamu ketika di dunia, kamu berinfak, bersedekah, berkorban, berhaji, berumroh, dan segala macamnya. Dilihat saja, tapi kita gak bisa masuk. Karena kenapa? Karena kita gak punya kuncinya, kita gak punya passwordnya. Maka sholat itu adalah bagian daripada passport, bagian daripada kunci untuk masuk ke surga. Jadi kita akan menikmati amal kalau kita sholat gitu. As-sholatu imadunin faman akumah fakut akumadin faman tarukah fakut adamadin. Sholat itu tiang agama, dan siapa yang menegakkan sholat berarti dia menegakkan agama, dan siapa yang meninggalkan sholat berarti dia telah merobohkan agama. Jadi sesungguhnya yang merobohkan dan menghancurkan agama ini adalah tidak hanya kalangan dari luar muslim, tapi juga kita sebagai orang muslim yang sebagai penghancur-penghancur agama. Kenapa? Karena kita tidak sholat berarti kita menghancurkan agama. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih.
0: Baik Ustaz, terima kasih banyak atas mukadimah yang sudah disampaikan pada hari ini terkait dengan tema kita yang sedang kita bahas terkait tanda-tanda pengikut Nabi Muhammad SAW. Dan memang tentunya kita harus selalu ya Ustaz ya, memperbaharui, kemudian juga semakin memperdalam, mengenal Rasul sebagai tauladan hidup kita. Baik Ustaz, sudah ada ikut bergabung kali ini lewat line telepon, kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dian, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Ini dengan Mas Apin di Candipuro, betul?
2: Iya.
0: Baik, Mas Apin, kita bersama Ustadz Sukirman, SPDI, MPDI, bicara terkait dengan tanda-tanda pengikut Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, Mas Apin, silahkan.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, mudah-mudahan Pak Ustaz sehat selalu Pak Ustaz ya. Amin. Sama keluarga besar, sukses, lancar semuanya Mbak Dian ya.
0: Amin.
2: Ini tanda-tanda pengikut Nabi. Kalau kita mencintai Nabi, katanya kita harus rajin-rajin sholawat, mengikuti apa ibaratnya sunnah-sunnahnya dan yang wajib maupun yang sunnah. Dan juga apakah benar Pak Ustaz, kalau kita misal orang yang adan itu langsung melihat muka Nabi Muhammad. Terus kalau enggak yang adan gimana Pak Ustaz? Kalau cuma basuh sama air wudhu aja, apakah juga kita bisa ketemu sama Nabi Muhammad langsung, Pak Ustadz? Mohon penjelasannya, Pak Ustadz. Terima kasih, Pak Ustadz ya. Mbak Dian, sehat selalu, sekali udara. Tenggelam udara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Mas Apin di Candipuro. Silahkan Ustadz untuk tanggapan atas pertanyaan Mas Apin.
1: Ya, baik. Tadi sudah disampaikan salah satu pengikut Muhammad itu adalah tarohum ruku'an sujada, yaitu kelihatan ruku' dan sujud. Nah, orang yang ruku' dan sujud ini kan berarti orang yang sholat lima waktu. Kalau orang sholat lima waktu, ya pasti dia dalam keadaan suci. Nah, untuk suci itu dia dalam keadaan berwudu. Nah, apakah dengan berwudu nanti kita akan melihat Rasulullah? Insya Allah, kalau nanti kita menegakkan sholat 5 waktu, kita tinggal di surga, insya Allah, karena Rasul dan para nabi itu tinggalnya di surga, insya Allah kita ketemu, kita akan melihat, gitu ya. Tapi untuk di dunia ini, karena Rasulullah sudah tiada, tapi luar biasa gitu ya, kecintaan kita itu apa ya, memang harus cinta. Itu salah satunya tadi membaca sholawat ya. Tadi tidak hanya cukup dengan membaca sholawat sebagai bentuk cinta. Orang kalau cinta kepada seorang itu kan tidak hanya sekedar mengingat, tapi harus membuktikan kecintaannya. Apa? Taat. Kalau Rasulullah sholat, ya ikut sholat. Gitu. Kalau Rasulullah sholatnya di masjid, kalau kita pengikut Muhammad, ya sholatnya di masjid bagi laki-laki. Nggak ada istilah sholat laki-laki tanpa uzur sholatnya kok di rumah. Ya kan? Rasulullah itu selalu berjemaah, gitu loh. Nah ini, nah, bagaimana tadi, kalau orang yang azan, saya meneruskan, orang yang azan itu akan dapat 2 pahala. Ini Nabi yang bicara. Apa itu? Pertama, nanti di akhirat ya, nanti di akhirat, dia akan melihat wajah Allah secara langsung. Jadi nanti Allah akan menampakkan wajahnya pada saat nanti kita masuk ke surga kalau semasa di dunia kita rajin azan. Ya kan? Itu. Makanya apa kata Nabi, kalau orang tahu akan keutamaan, kefadilah, keutamaan atau keuntungan orang azan, maka kata Rasulullah dia akan mendatangi ke masjid walaupun dalam keadaan dia merangkak. Saking pengen nanti melihat wajah Allah secara langsung. Dan nikmat terbesar di surga itu bagi kaum muslimin dan muslimat, ya bagi kita semua orang Islam, nikmat terbesar di surga itu nanti bukan hanya kita melihat makanan, tempat tidur, lihat bidadari, tidak hanya itu, tapi nikmat terbesar itu nanti Allah akan menampakkan wajahnya kepada kita. Itu yang paling kita tunggu. Ya selama ini kita kan gak tahu Allah itu seperti apa wujudnya, ya kan? Dan memang kita tidak boleh membahas tentang zat Allah itu. Tapi Allah sendiri itu ada, ya kan? Qul huwallahu ahad, Allah. Ya, bahwa katakanlah Allah itu yang Esa, Allahu Samad, itu Allah itu tempat bergantung. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah itu ada. Allah sendiri yang menyebutkan dan sudah Al-Qur'an itu kan berarti kan Allah itu ada. Makanya kalau kita nanti bisa masuk surga, saya dan kita semuanya, insya Allah ya, mudah-mudahan kita dimasukkan ke surganya Allah, nanti kita akan melihat wajah Allah, apalagi yang rajin azan, ini spesial ini, ya, akan mendapatkan perlakuan khusus, Allah akan menampakkan wajahnya kepada orang yang rajin azan. Terus yang kedua, orang yang rajin azan itu di dunia, nanti dia diberi kesempatan oleh Allah untuk mengajak, mengundang orang masuk ke dalam surga. Jadi Mas Apin itu bisa nanti mengajak orang-orang yang dicintainya untuk masuk ke dalam surga yang prioritas, ya kan? Itu karena kita ditunjuk sebagai panitia. Oh, itu panitia mengajak orang untuk masuk ke dalam surga. Apa enggak luar biasa? Dapat tugas khusus. Ini kalau yang rajin aja. Kalau nggak rajin aja ya nggak dapat 2 itu.
0: Masya Allah. Kalau misalnya masuk dalam kepanitiaan 17-an aja senang minta ampun ya Ustadz. Masya Allah, apalagi ini kepanitiaan di akhirat ya. Baik Ustadz, ini kita sudah ada pertanyaan kembali di line WhatsApp Ustadz. Kita bacakan ya Ustadz ya. Ini ya, dari Abu Hanifa di Kota Bumi, Lampung Utara. Mau bertanya Ustadz, bacaan sholawat Nabi itu kan banyak sekali, tapi yang benar itu yang bagaimana ya? Nah itu pertanyaannya, dan untuk jawabannya terima kasih Ustadz, mohon pencerahannya.
1: Ya baik, memang jadi begini, membaca sholawat itu sampai-sampai, dan ya jadi gini, tanda salah satu bukti cinta kepada Nabi itu salah satunya membaca sholawat. Salah satunya. Sholawat itu apa? Doa. Lantas kita bertanya, salawat yang mana yang mesti kita baca? Maka salawat yang kita baca itu adalah salawat yang dipakai di dalam salat. Apa itu? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi membacanya ini maksudnya adalah di luar salat. Sampai-sampai ada sebuah hadis menyebutkan bahwa man sholla ala wahid sallallahu alaihi yusra. Barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, mendoakan Rasul satu kali, maka kita akan didoakan Allah sebanyak 10 kali. Kalau kita baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya. Kalau di dalam sholat memang kita dianjurkan membaca itu tanpa sayyidina. Tapi kalau di luar sholat ya, jumhur ulama itu menganjurkan kita memakai sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi kalau di dalam sholat cukup Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah kita bisa berkali-kali ya. Yang terpenting kita tidak menentukan jumlah, tapi sebanyak-banyak mungkin kita untuk bersalawat. Kenapa salawat itu penting? Nah ini bagus nih pertanyaannya ya, hamba Allah yang dari kota bumi ini. Kenapa? Karena salawat ini ada keistimewaan, apa? Ada perbedaan tersendiri. Allah menyuruh salat, Allah enggak salat. Allah menyuruh kita zakat, Allah sendiri tidak membayar zakat. Allah menyuruh kita berhaji, ya berumroh, tapi Allah tidak berangkat haji dan umroh. Ya, menyuruh sedekah, Allah enggak ikut sedekah. Tapi ketika menyuruh untuk berselawat kepada Nabi itu, Allah ikut langsung. Tidak hanya Allah, tapi malaikat. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallim. Apa itu? Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu berselawat kepada Nabi. Hei orang beriman, berselawatlah kepada Nabi, kepadaku, kata Muhammad ya, dan berikan salam yang terbaik untuknya. Ini perintah surat Al-Ahzab insya Allah ayat 56 ya. Itu memerintahkan kepada kita orang beriman untuk berselawat. Karena Allah malaikat pun mengucapkan selawat kepada Rasulullah. Nah, yang dibaca itu. Nah, itu ya tadi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Intinya kalau kita cinta kepada Rasul, perbanyak-banyaklah kita membaca selawat. Ya, tapi jangan untuk menentukan, oh saya harus membaca sehari itu misalkan 4.000, 5.000, 10.000. Ya itu yang tidak di sepanjang kami tahu, tidak ditentukan jumlahnya, tapi kita disuruh memperbanyak kita untuk membaca sholawat. Ya kan?
0: Baik. Masya Allah ya Ustadz ya, luar biasa tentunya dengan kita mengirimkan sholawat kepada Nabi. Harapannya kita juga nanti bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Ustadz, sudah ada yang ikut bergabung kali ini lewat line telepon, kita angkat ya Ustadz ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Sugianto di Banjarsari Natar.
0: Bapak Sugianto di Banjarsari Natar, kami sedang mengangkat tema ini terkait dengan tanda-tanda pengikut Nabi Muhammad bersama Ustadz Sukirman. Silakan pertanyaannya, Bapak Sugianto.
3: Iya, mungkin ini di luar tema. Apakah kalau melihat wanita yang tidak pakai jilbab, malah pakai celana pendek, baju pendek, itu kita berdosa? Karena enggak melihat juga kelihatan atau terlihat. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Sugianto di Banjarsari Natar. Mungkin ini adalah sebuah keresahan hati begitu ya Ustadz ya, dan ingin disampaikan walaupun mungkin memang berbeda tema, tetapi ini juga bisa menjadi pencerahan untuk kita semua. Silakan tanggapannya untuk pertanyaan dari Bapak Sugianto Ustadz.
1: Baik, terima kasih Pak Sugianto di Natar. Inilah yang kadang apa ya menjadi pemikiran kita sebagai laki-laki. Laki-laki berusaha untuk menjaga iman, untuk jaib, ya, mendudukkan kepala dan sebagainya, menjaga pandangan. Tapi laki-laki perempuan ini, ya, tidak semua perempuan ya, ada sebagian perempuan yang mereka justru menampakkan auratnya. Kan melihat aurat itu kan sesuatu yang tidak boleh, berdosa kan gitu ya. Itu. Maka dalam Quran itu surat An-Nur ya, itu ayat

0: istri suaminya, kalau dia seorang anak ya kedua orang tuanya. Jadi jangan main-main ini, itu loh. Padahal pakaian berhijab itu, maaf ya, jauh harganya lebih mahal dibandingkan pakaian yang, maaf, yang kalau istilah orang tuh you can see, ya kan, nah, pakaiannya. Maka ada istilah you can see my kelek, you, kamu dapat melihat kelek, kan gitu. Jadi apa ya, jauh lebih mahal coba dari pakaian dalamnya, dari jilbabnya, dari pakaian panjangnya, androk panjangnya, jauh lebih mahal. Tapi kadang perempuan, satu sisi perempuan ingin dihargai, satu sisi perempuan ingin dihormati, satu sisi perempuan ingin dimuliakan, tapi dia menjatuhkan diri ke rendah yang serendah-rendahnya gitu ya. Dia tidak menjaga martabat dan kehormatan dirinya. Itu tidak sedikit terjadi itu di kalangan kaum muslim. Nah, mudah-mudahan yang mendengarkan ini, para orang tua, ayo pastikan anak-anak kita itu untuk menutup aurat, ya. Tidak hanya cukup dengan sholat. Nah, aurat laki-laki dari mana? Tidak hanya perempuan juga, ya. Ya. Ini kadang-kadang, maaf ini ya, realitas yang ada, yang kita sering jumpain, anaknya masuk sekolah, diantar anaknya berpakai, ya, yang perempuan berjilbab. Tapi yang nganter justru malah kadang, maaf, sebagian tubuhnya malah ditambahkan. Kan aneh, anaknya yang soleha, anak yang tertutup auratnya, ibunya terbuka. Tidak sedikit juga laki-laki, ya, yang memakai celana pendek di atas dengkul. Karena aurat laki-laki itu kan dari pusat sampai di bawah lutut. Ini kalau yang di atas dengkul tidak sedikit. Bahkan mereka yang antar anaknya ke sekolah, ya, pakai mobil. Mobilnya mewah. Tapi begitu turun, yang punya rendah, gitu ya kan. Nganternya pakai motor mahal, tapi yang naik motor dirinya rendah. Kenapa? Pakaiannya tidak tertutup auratnya. Itu anaknya yang soleh, anaknya yang disuruh taat kepada Allah Rasulnya, tapi dia sendiri tidak mentaati Allah dan Rasulnya. Ini yang sering kita lihat, ya. Mudah-mudahan hari ini dapat hidayah yang mendengarkan
1: Quran
0: kita hari ini. Ya.
1: Masya Allah Ustadz, ya, tentunya ini menjadi sebuah pengingat bagi kami semua. Baik Ustadz, kita sudah berada di penghujung acara dan kami juga ingin dengarkan pesan yang ingin Ustadz sampaikan sebagai penutup pada Mutiara Pagi pada hari ini terkait tanda-tanda pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan untuk pesannya Ustadz.
0: Terima kasih. Kalau di dalam surat Al-Fat tadi ada tanda-tanda pengikut Muhammad itu, satu, kita tegas kepada orang kafir, termasuk tadi berpakaian, ya kan, bagi para perempuan. Nah, kalau orang-orang kafir itu kan mereka tidak menutup aurat. Nah, kita sebagai orang muslim, kita nutup aurat. Itulah pembeda antara kita dengan mereka. Yang kedua, berkasih sayang sesama mukmin. Kita tidak boleh memutuskan silaturahim lebih dari 3 hari. Baik itu di keluarga kita besar maupun kita memutuskan silaturahmi dengan orang lain seperti dengan tetangga atau dengan kerabat, sahabat dan sebagainya. Nah, yang ketiga, tanda pengikut Muhammad itu adalah mau rukuk dan sujud. Sebenarnya masih ada 2 lagi tanda-tanda, tapi karena waktu yang membatasi kita, paling tidak itu ada beberapa hal yang kita sampaikan. Mudah-mudahan kita ini semangat memperingati maulid, tapi semangat juga untuk menteladani dan mencontoh Rasul. Nah, itu baru pas. Jangan semangat merayakannya, semangat bersalawatnya, tapi kita tidak mengikuti. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya Ustadz, ya, insya Allah nanti kita akan lanjutkan kembali tentunya untuk membahas, karena memang tanda-tanda pengikut Nabi Muhammad ini masih ada lagi ya Ustadz, ya, di episode selanjutnya. Dan semoga dari sekian banyak tanda-tanda ini kita termasuk ada gitu di dalamnya sebagai pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pun menjadi pengingat bagi kami tentunya untuk selalu memperbaiki diri dalam ibadah, baik itu hablum minannas dan juga hablum minallah tentunya. Terima kasih banyak Ustadz Sukirman, SPDI, MPDI. Selamat kembali melanjutkan kegiatannya dan semoga sehat selalu Ustadz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, mendengar itu tadi untuk Mutiara Pagi pada hari ini. Namun jangan kemana-mana, kami masih akan temani Anda dengan mengupdate informasi di Warta Berita Daerah Lampung Pagi.

0: udah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Warta jam 6. Bina Muari Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung mengerahkan 31 puskesmas guna memantau kesehatan masyarakat usai terjadinya hujan abu vulkanik Gunung Anak Rakatau. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung mengatakan bahwa langkah antisipasi ini difokuskan untuk mengidentifikasi secara dini potensi kemunculan gangguan kesehatan klinis yang berkaitan langsung dengan paparan abu vulkanik di udara, terutama kasus kesehatan yang berkaitan dengan potensi pajanan inhalasi saluran pernafasan, kontak mata maupun kulit. Kemudian Dinas Kesehatan juga memastikan nihilnya duplikasi data atau kesalahan input, meminta laporan harian dari seluruh puskesmas, serta memprioritaskan pemantauan ketat di wilayah-wilayah dengan lonjakan kasus tertinggi. Beranjak med informasi saya Bahri, pemerintah Kabupaten Pandeglang mengimbau nelayan di pesisir daerah itu untuk tidak melaut akibat dampak meningkatnya erupsi Gunung Anak Rakatau di perairan Selat Sunda. Berdasarkan laporan Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi, status Gunung Anak Rakatau berada di level 3 atau siaga. Namun jika nelayan tetap memaksakan melaut, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang mengingatkan agar mereka tetap waspada dan berhati-hati serta tidak mendekati kawasan Gunung Anak Rakatau. Petugas PVMBG memberikan rekomendasi sejauh radius 3 km dari pusat kegempaan erupsi Gunung Anak Rakatau itu. Selain itu juga masyarakat pesisir agar tetap meningkatkan kewaspadaan dampak erupsi Gunung Anak Rakatau. Demikian waktu jam 6, Mulau Putungga. Di waktu selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

104 FM, suara budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, minak muahi ndai kanca seunyi di papun jenganan koti. Amal yang ngancik minak muahi di helau ni pagi kani dengan rangkaian lagu-lagu dangdut toko pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Masyarakat Lampung dikenal dengan kaya budaya dan tradisi. Salah satu di antaranya adalah tradisi butetah. Tradisi butetah merupakan upacara adat yang sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat Lampung, khususnya masyarakat Lampung Sebatin. Tradisi ini menandai perubahan status sosial dan juga kedudukan seseorang dalam struktur adat masyarakat. Pemberian gelar ini umumnya terjadi dalam rangkaian upacara adat perkawinan, di mana seorang pemuda yang menikah akan resmi diubah statusnya menjadi orang tua atau tokoh adat yang dihormati, lengkap dengan gelar atau adok yang baru diterima. Makna butetah sangat mendalam dan juga bersifat sakral, karena bukan hanya sekadar pemberian nama, melainkan penentuan hak, kewajiban, dan juga posisi seseorang dalam pembagian kerja secara adat. Melalui butetah, struktur sosial masyarakat menjadi berfungsi dan juga terorganisir.
1: Kamu sibuk tiap hari dan nggak punya waktu untuk cek kesehatan. Sekarang nggak ada alasan lagi, karena sekarang udah ada cek kesehatan gratis. Kamu bisa cek tekanan darah, gula darah, sampai konsultasi kesehatan tanpa bayar. Cepat, mudah, dan pastinya bikin kamu lebih tenang soal kondisi tubuhmu. Jangan tunggu tubuh kasih peringatan keras dulu, baru kamu peduli. Yuk ajak teman, keluarga untuk manfaatkan cek kesehatan gratis. Karena yang paling keren itu bukan yang paling sibuk, tapi yang paling peduli kesehatan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu tahu gak sih, Indonesia itu bukan cuma daratan. 2/3 wilayah kita adalah laut. Dan Laut Indonesia jadi rumah buat ribuan jenis ikan dan terumbu karang kelas dunia. Tapi masalahnya, sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa balik lagi ke kita. Ikan makan plastik, laut rusak, kita juga yang kena dampaknya. Yuk mulai dari hal simpel, kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, jaga laut mulai dari diri sendiri. Laut Indonesia tuh keren, jangan sampai rusak gara-gara kita.

Terima kasih Mina Muaki, Pagunangis Konfrom 4 FM di 88,5 MHz ya. Mina Muaki harus jaga kesehatan ya Mina Muaki, di tengah cuaca yang apa ya, bisa dibilang cuaca di Bandar Lampung ini kurang apa ya, kurang bagus udaranya juga gitu ya. Apalagi beberapa hari kemarin kita terkena dampak dari abu vulkanik ya, abu erupsi Gunung Anak Krakatau. Jadi harus jaga kesehatan Mina Muaki. Dan di pagi hari ini Amalia menemani Mina Muaki dengan rangkaian lagu-lagu dangdut ya, hingga nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat di Helauni Pagi Kani.

0: Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kerukunan dimulai dari hal yang sederhana. Senyum sapa dan saling menghargai antar tetangga. Dengan hidup rukun, lingkungan menjadi aman, nyaman, dan penuh kebersamaan. Mari jaga kerukunan dalam bertetangga, karena tetangga adalah keluarga terdekat kita.
3: Merupakan tradisi makan bersama khas masyarakat Lampung yang menghidangkan beraneka ragam makanan di atas talang, lalu diletakkan di atas bantalan kain panjang yang disebut butanjah atau bahuta. Adapun makanan yang dihidangkan berupa gulai taboh, ikan, ayam, sayuran, dan kue-kue khas berupa kekahas, cocoh, lepot, tapai, dan lain-lain. Tradisi ini mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal berupa nemui nyimah, yakni silaturahmi, nengah nyampoh, yakni kebersamaan, serta sakai sembayan, yakni gotong royong, sebagai wujud rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

0: Eh, serius? Ketua proyek acara ini kamu?
1: Iya, kenapa emangnya?
0: Gak tahu ya, gua kira yang pegang lapangan biasanya cowok.
1: Padahal ya, yang bikin konsep acara, nyusun timeline, sampai nyari sponsor kan juga aku loh.
0: Iya sih, baru sadar gua, mikirnya masih stereotip banget.
1: Kadang ya, hal kecil kayak gitu bikin orang jadi diremehin cuma karena gender.
2: Tanpa sadar, stereotip gender masih sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, kampus, organisasi, bahkan pergaulan. Padahal, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk belajar, memimpin, berkarya, dan menyampaikan pendapat. Menghargai kemampuan tanpa membedakan gender adalah langkah sederhana dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil, nyaman, dan saling mendukung. Karena setara bukan soal siapa lebih unggul, tetapi tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh bersama.
3: Bu, Bu, itu suara apa, Bu?
4: Astagfirullahaladzim, anakku. Itu suara gunung meletus, Nak. Ayo, kita keluar dari rumah, kita cari tempat yang aman.
3: Tapi kita mau kemana, Bu?
4: Kita ke balai desa aja. Siapa tahu orang-orang sudah ke balai desa.
3: Aku takut, Bu. Aku takut.
4: Jangan takut ya, Nak. Ada ibu. Kita pasti selamat. Ayo, bawa barang seadanya. Kita harus segera meninggalkan rumah kita.
5: Tanda-tanda gunung meletus yang sering kali terjadi, yakni sering mendengar suara gemuruh dari dalam perut bumi. Adanya aktivitas magma sebagai tanda adanya tekanan yang semakin besar. Suara disertai keluarnya gas dan debu vulkanik. Jika Minak Muaki mendengar suara gemuruh akibat gunung meletus, segeralah meninggalkan rumah dan cari tempat aman untuk mengungsi atau hubungi petugas keamanan di mana Minak Muaki tinggal. We'll be right back.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Mina Muahi, jajaran Polsek Dente Teladas Polres Tulang Bawang bergerak cepat mengecek puluhan titik hotspot yang terdeteksi di Gedung Meneng dan Dente Teladas. Sebanyak 38 titik api terpantau berada di kawasan PT ILP. Personel Polsek Dente Teladas yang turun langsung ke lapangan memastikan seluruh titik yang dilakukan pengecekan dalam kondisi sudah padam saat petugas tiba di lokasi. Kapolsek Dente Teladas mengatakan bahwa pihaknya tidak ingin mengambil risiko terhadap potensi munculnya kembali api, khususnya pada kawasan gambut yang memiliki karakteristik mudah terbakar dan sulit dipadamkan. Berdasarkan hasil pengecekan, titik-titik yang terdampak berada di sejumlah wilayah, diantaranya Gedung Meneng, Bakung Udik, Dente Makmur, Pendowo Asri, Sungai Nibung, dan Wai Dente. Sebagian kawasan merupakan lahan gambut dan semak belukar yang kering, serta terdapat area yang berdekatan dengan perkebunan tebu. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi petugas di lapangan. Luasnya areal gambut dan semak belukar membuat sejumlah titik sulit dijangkau. Bahkan kendaraan pemadam kebakaran tidak dapat langsung menuju lokasi karena kondisi medan. Selain itu, kebakaran pada lahan gambut memiliki potensi kembali muncul secara tiba-tiba. Bara api dapat berada di bawah permukaan sehingga tidak terlalu terlihat secara kasat mata, terlebih apabila kondisi angin cukup kencang. Polsek Dente Teladas juga terus melakukan pemantauan terhadap wilayah yang terindikasi rawan karhutla. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan Polri dalam mencegah kebakaran kembali terjadi dan meluas ke kawasan lainnya. Beranjak mit informasi Saibari, BPBD Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat menyampaikan bahwa kawasan pesisir pantai di Pangandaran tidak terdampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Rakatau, sehingga wisatawan maupun masyarakat aman beraktivitas di luar ruangan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pangandaran mengatakan bahwa BPBD Pangandaran terus memantau informasi perkembangan erupsi Gunung Anak Rakatau meski jaraknya relatif jauh. Namun peristiwa itu menjadi perhatian karena khawatir abu vulkaniknya sampai ke Pangandaran. Kabupaten Pangandaran merupakan kawasan pantai dengan menghadap Laut Samudra Hindia, sehingga menurutnya itu perlu memiliki kewaspadaan terhadap potensi bahaya dari abu vulkanik erupsi gunung. Meski abu vulkanik tidak sampai ke Pangandaran, jajarannya tetap memantau kondisi di lapangan untuk memastikan tidak ada ancaman yang beresiko terhadap masyarakat dari kejadian erupsi Gunung Anak Rakatau. Ia mengingatkan masyarakat untuk selalu waspada dan menyiapkan masker untuk siap dipakai apabila kemungkinan abu vulkanik sampai ke Pangandaran. Demikian Wakca jam 7. Allah putungga di Wakca selanjutnya.